0: Ya baik, kelihatannya ada gangguan audio visual ya dari laporan Bu Sabolete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Nah, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Macam-macam strategi dengan Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikkan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dan asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
3: Kita sudah masuk ke bond market bertahap. Asing juga sudah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
4: Yang masuk ke bond market itu dananya berapa ya Pak, setiap hari?
3: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Ini kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang. Cuma diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Ya, hanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya.
2: Menteri Purbaya memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
3: Tanya gimana kondisi ekonomi, bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, karena ekonomi berputar bagus, nanti sosialisasi lagi bagus.
2: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio optimis rupiah kembali stabil.
5: Terima kasih.
4: Pak, tadi disuruh mundur gimana Pak?
6: Yakin stabil.
4: Apa yang bikin yakin stabil Pak? Kapan Pak?
2: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup lemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga, hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kaso Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
8: Sebagai sekalian tadi, baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale,

0: angkut VIP dan A400 ada radar juga. Ini saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
1: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi pada puncak haji telah merencanakan skema mundur dan akan membentuk tim khusus Mina. Sarif Alam melaporkan selengkapnya.
1: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
2: Musrif Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema mundur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti mundur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Musrif Dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema mundur dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
1: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
2: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
3: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkat ke Mina.
2: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
4: Baik, ini pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Mulai dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
5: Himbauan tetap jaga kesehatan, ikuti aturan-aturan atau prosedur perawatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, cukup vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum panggil ini, yang sekarang termasuk satu Zulhijjah, mungkin nanti tiba dibuka itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini mau tidak inap, dia sama haji, jadi hanya Zulhijjah yang tidak inap, terus langsung menuju bandara langsung ke Jeddah, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti umroh haji. Jadi agak sedikit mohon untuk kesehatannya karena langsung ke proses puncak haji.
4: Mas Fauzi menambahkan, setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas, serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Novi Ariana melaporkan selengkapnya. Nova Ariana melaporkan selengkapnya. Nova.
6: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik. Saat jemaah haji menginap di satu malam di Asrama Haji Palembang sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di Asrama Haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di Asrama Haji Palembang. Namun, saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten Manajer Operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional asrama haji Palembang.
7: Ya, ada jemaah-jemaah yang yang suka dikumpul dari yang akan kan Saudi ya, ada barang-barang yang nggak boleh dibawa, nah sebenarnya semacam yang tadi karena memang nggak boleh dibawa kalau ada kompor cabai itu pasti yang repot yang dalam tadi itu ya, jadi ada oleh-oleh lah saudara-saudara baik dan keren.
6: Baik, asrama haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji embarkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal embarkasi kloter pertama. Embarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara S. Sultan Mahmud Badarudin II Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita. Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati 17.700 rupiah per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
2: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
1: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turunan, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
3: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
1: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini ini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
4: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicara kan average tahunan. Dan kalau Pak Andra coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi dari Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
1: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
5: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar, dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
1: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
6: Ya, menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
7: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu. Karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
8: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI serta tantangan ekonomi nasional. Lengkap disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin lemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Luar negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB khususnya Dewan Keamanan dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Olahraga di mana pengurus pusat persatuan bola voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA Filik 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Peloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jam di pagi ini.
1: Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi

0: Ya, pendengar, dimana saja Anda berada, masih bersama kita di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Dan di edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026, saya Astri Landari menemani kebersamaan Anda di pagi hari ini di Jambi Menyapa dalam ruang opini publik Pro 1 RRI. Pendengar, kita bicara mengenai pertumbuhan koperasi Merah Putih yang tentunya harus dibarengi kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan untuk itu saya ingin mendengar tanggapan dan juga komentar Anda terkait daripada koperasi Merah Putih yang luar biasa. Ini adalah salah satu program Bapak Presiden Prabowo Subianto ya. Bagaimana tanggapan dan komentar Anda, saya nantikan di opini publik Pro 1 RRI pagi ini. Pendengar, di line telepon 0811-6707-8850
1: 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
2: Sebaiknya kamu tahu.
3: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

Saudara pendengar dimanapun ada berada, selamat pagi untuk karena semuanya. Dan sekarang pukul 7:44 pendengar, untuk Anda yang sudah mulai aktivitasnya, selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Dan pendengar, kami masih terus temani Anda dalam ragam musik dan informasi. Dan pendengar, ada Ai Wahida menemani Anda semuanya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id. rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Dan informasi untuk Anda pendengar bahwa pemerintah desa Kabuna menyalurkan bantuan beras cadangan pangan pemerintah tahap pertama kepada 773 kepala keluarga penerima manfaat. Dan juga pendengar, penyaluran ini menjadi bagian utama pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan serta juga membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Dan juga pendengar, kepala desa Kabuna juga menegaskan bahwa program bantuan beras CPP merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi masyarakat khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi. Pendengar, informasi ini selanjutnya dari rri.co.id.

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jambi untuk mengikuti dialog Jambi pagi ini. Pendengar, tetap bersama kami RRI Sungai Apono di 96,7 MHz.

0: pagi ini.
1: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pendengar bersama saya Beni Wijaya dalam Dialog Jambi Menyapa Pagi pada edisi Selasa 19 Mei 2026. Ya, pendengar, di Selasa pagi yang cukup cerah ini nih, kita akan berbincang terkait Koperasi Desa Merah Putih. Tantangan dan peluang pengembangan Koperasi Desa Merah Putih tentunya. Ya, terkait tema kita pada pagi hari ini, pendengar, di studio sekarang telah hadir bersama kita semua. Yang pertama ada Pak Dr. Andes Sardaini MM yang merupakan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sardaini.
3: Selamat pagi Mas, selamat pagi.
2: Sehat Pak ya?
3: Alhamdulillah, kondisi sehat.
2: Mungkin sehat. Boleh didekatkan ke mic ya Pak? Ya. Oke, supaya terdengar jelas sama itu pendengar ya. Kita ya. Oke. Dan juga pendengar, di studio juga ada Bang Muhammad Haikal Fahlevi Rawi SSTPME yang merupakan Lurah Kelurahan Penyengat Rendah. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Haikal.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Beni.
2: Sehat Bang ya?
4: Ya, Alhamdulillah sehat.
2: Dan pendengar, kita nanti juga bakal terhubung melalui sambungan telepon dengan pengamat ekonomi dan juga dosen Pascasarjana Universitas Jambi. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Ahmad Soleh.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Sehat Bang ya?
5: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Nih, sebelumnya terima kasih nih Bang Soleh, tentunya sudah menyempatkan lah nih untuk bergabung di tengah kesibukannya gitu Bang Soleh ya.
5: Iya, baik.
2: Mungkin pendengar, sebelum kita mulai, saya mau coba tanya ke Pak Sada ini dulu nih terkait Koperasi Desa Merah Putih ini. Mungkin masih banyak pendengar kita yang belum ngerti lah sebenarnya Koperasi Desa Merah Putih ini apa nih. Mungkin Pak Sada ini boleh sedikit dijelaskan nih.
3: Baik, terima kasih. Iya. Memang masyarakat banyak yang bertanya-tanya terkait dengan Koperasi Merah Putih ini. Ada namanya koperasi konvensional, itu koperasi yang lama itu. Itu pembentukannya dulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 92. Dalam pembentukan itu semua diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 92. Kemudian untuk koperasi KDKMP ini, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, itu merupakan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Nah, ini judulnya percepatan. Memang ini koperasi ini kan baru, barang baru, merupakan produk yang baru dibentuk berdasarkan instruksi Presiden. Jadi perbedaannya ya tentunya sebenarnya pembentukannya tetap sama. Karena waktu pembentukan kemarin tahun 2025 itu melakukan rapat anggota dulu. Musyawarah desa. Musyawarah desa ya Pak kelurahan itu sudah membentuk musyawarah desa baru pembentukannya. Dan mengenai perbedaannya ini memang kalau koperasi konvensional itu lebih banyak kemandiri, personalnya mandiri, gedungnya mandiri. Tapi kalau koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini memang dipandu langsung oleh pemerintah pusat. Ini merupakan program Astacita Bapak Presiden Prabowo Subianto. Untuk saat ini memang pertama kita sudah memfokuskan pembentukan kelembagaan koperasi itu untuk Provinsi Jambi sebanyak 1.584 koperasi atau 1.585 desa. Kenapa 1.585? Karena ada 2 desa jadi 1 koperasi kemarin.
2: Itu untuk seluruh kabupaten kota ya, targetnya segitu Pak ya?
3: Iya, seluruh ada jumlah desa kelurahan 1.585. Jadi koperasinya 1.584. Ini sudah terbentuk di tahun 2005, percepatan itu pada bulan Maret. Ini sudah terbentuk semua pengurus dan anggotanya. Jadi ini untuk tahap awal. Kemudian pada ITAP kedua ini keluar lagi instruksi Presiden nomor 17 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan gerai, gudang, koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Nah, ini yang pada saat ini sedang berlangsung. Kemarin Bapak Presiden telah meluncing operasional untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di 1061 ini sudah siap gedungnya 100%, ditambah lagi dengan kelengkapan-kelengkapannya, sarana-prasarananya, rak-raknya, gerai-gerainya itu sudah siap semua, termasuk juga operatornya sudah ada. Nah, ini sudah siap semua, termasuk mobil itu ada dua, ada mobil truk, ada mobil pickup, ada mobil apa namanya itu, roda tiga itu. Itu untuk gambaran awal.
2: Kalau untuk di kabupaten kota di provinsi Jambi sendiri, dari total target yang 1.584 dari 1.585 desa, Pak, sudah terrealisasi berapa desa gitu, Pak Sarda ini?
3: Untuk
2: pendirian koperasi Merah Putih.
3: Kalau pendiriannya sudah semua, kelembagaannya sudah semua 1.584. Badan hukum sudah memiliki badan hukum ya Pak Lurah ya. Semuanya sudah memiliki badan hukum. Tinggal lagi operasionalnya. Mungkin pada saat ini mungkin belum sampai 10% koperasi yang beroperasional secara mandiri. Karena menunggu pembangunan gedung gerai ini kan. Jadi ya sifatnya menunggu banyak ya kan. Tapi kan di wilayah Pak Lurah ini kan sudah ada berjalan Pak secara mandiri. Kita beri apresiasi kepada Lurah Penyengat Rendah ini. Memang mereka sudah memulainya. Saya sudah tahu monitor juga dari Dinas Kota Jambi. Berbahasanya itu sudah mulai jalan itu kan. Secara mandiri. Mungkin ada kendala-kendala mungkin Pak Lurah itu masalah pembangunan gerainya belum mungkin Pak Lurah. Untuk Jambi itu, untuk kota, masalah lahannya itu yang agak susah kan. Untuk kota, wilayah kota, termasuk juga wilayah Kota Sungai Penuh, Kerinci, ya itu. Kalau wilayah-wilayah lain itu memang wilayahnya luas. Memang nanti mungkin menunggu dari instruksi pusat untuk ITAP 2 ini, pembangunan gerai ITAP 2 ini mungkin volume luas anggarannya dikurangi kan, bisa ke atas mungkin barangkali nanti kan. Kita nunggu petunjuk dari Satgas Nasional nanti.
2: Baik. Ini mungkin saya mau coba ke Bang Haikal nih, terkait koperasi Merah Putih sendiri kan bisa dibilang yang di penyengat rendah ini yang pertama di Kota Jambi gitu, Bang Haikal ya. Mungkin bisa sedikit diupdate nih, seperti apa nih perkembangannya sekarang?
4: Jadi baik, sedikit menjelaskan. Jadi pada bulan Juli kemarin tahun 2025 kami langsung meluncing koperasi kami dengan mengundang Bapak Wali Kota, saat itu diwakili oleh Bapak Owako, dan di sana kami juga langsung bekerjasama dengan Bulog. Karena Bulog kita ketahui yang mereka mempunyai barang. Saat ini kan mereka memegang beras kita dengan minyak kita. Setelah itu kami launching, kami jalan. Alhamdulillah selama 1 tahun, karena koperasi ini kan selama 1 tahun harus ada RAT-nya, rapat anggota. Kami mempunyai keuntungan bersih sekitar 7 juta.
2: 7 per bulan gitu?
4: Satu tahun.
2: Satu tahun.
4: Itu dengan modal swadaya masyarakat sendiri. Jadi kuncinya kalau koperasi ini Pak ada dua sebenarnya. Pertama, pemimpinnya mau. Mau dalam artian itu mencari bisnis-bisnis mana yang bisa bekerja sama dengan kita. Pertama kami dengan Bulog, kedua kami ada dapat koperasi dari Kina. Mereka mau meminjamkan barangnya gula, ditaruh di drop dulu dan pembayarannya di akhir. Jadi kan mengurangi modal kami. Selanjutnya yang kedua itu masyarakatnya juga mau. Terkadang ada masyarakat ini yang tidak mau mengikuti koperasi karena kurangnya pengetahuan maupun informasi Pak. Terkadang seperti itu. Tapi kalau tujuan koperasi ini untuk mensejahterakan masyarakat, dan alhamdulillah rata-rata masyarakat kami mau. Untuk anggota kami di penyengat itu sudah 120 lebih. Jadi waktu rapat kemarin, RAT kemarin, itu kan ada pembagian SHU. Keputusan hasil rapat kemarin, SHU 20% itu dibagikan berupa sembako. Dan kami bagikan yang pertama minyak kita 1 liter dan sirup 1 liter, 1 botol juga. Itu dapat semua anggota, Pak. Jadi anggota ini berterima kasih kepada pemerintah sudah jalan kooperasinya. Cuman kalau tantangan kami yang pertama itu adalah gerai. Karena gerai kami belum ada, saat ini kami masih menumpang dengan toko masyarakat. Dan baiknya masyarakat di sana itu mau meminjamkan tokonya secara pribadi dan mau membantu menjualkan.
2: Oh, disatukan sama dagangan masyarakat.
4: Iya, disatukan dengan dagangan dia. Jadi mereka sendiri yang menjualkan, terus saya selaku lurah ini kan selaku ex officio sebagai pengawas di desa maupun kelurahan, saya mengontrol. Masuk barang misalkan berasnya 1 ton sebanyak 200. Nanti sebulan kita hitung, kita lihat lagi pembukuan di koperasi untungnya sekian. Jadi saya sebagai pengawas di sana dan alhamdulillah uang itu terkumpul di kami. Kalau koperasi ini kan sebenarnya cukup luas dalam artian bisa membuka gerai-gerai yang berpotensi sesuai dengan kontur wilayah. Di kelurahan kami ini memiliki potensi pertama pertanian, yang kedua pariwisata. Jadi pariwisata ini sudah saya coba memberikan stimulus. Jadi pada tahun kemarin waktu HUT RI di tanggal 17 kemarin, saya berdiskusi dengan Bapak Wakil Wali Kota Jambi untuk memindahkan acara yang biasanya di Kota Jambi, festival HUT RI kita itu pindah ke Penyengat Rendah. Nah, disitulah kami buat event layang-layang, event kuliner, panjat pinang. Dan saya mencoba menstimulan masyarakat begini kalau bisa kita kelola sama-sama pariwisata. Dan alhamdulillah selama 3 hari acara di sana, dari parkir saja, Pak, kami dapat untung 6 juta, Pak.
2: Selama 3 hari?
4: Selama 3 hari, karena rame kan. Jadi sudah saya mulai coba, ini bagiannya kesekian, ini untuk koperasinya sekian, dan ini untuk kebersihannya sekian. Itu baru dari parkir. Cuman masalah kami belum bisa menarik iuran untuk gerai-gerai toko-toko yang berjualan di Pantai Penyengat Rendah. Ya karena kami belum ada yang bisa membuat. Kecuali kami sudah kami buat tokonya, sudah kami buat pendoponya, baru bisa kami kerjasama. Dan saat ini saya masih mengharapkan bantuan mungkin dari pemerintah untuk mempercepat, karena kita ketahui, Pak, Jambi ini kota tengah-tengah. Kita ini yang minim akan pariwisata. Contohnya kemarin ada buka usaha di Sungai Gelam, itu rame viral, bis bilang. Karena kita haus akan wisata di sini. Nah, saya dalam sambutan saya sering saya bilang, kita ini bersyukur di Penyengat Rendah ini sudah dikasih Tuhan tanah sekian 7 hektar itu berupa pantai, kalau turun berupa pasir itu, dan bisa kita gunakan untuk pariwisata. Cuman saya harapkan dari pemerintah ini ada sedikit stimulan pembantu kami untuk dapat menghidupkan potensi wisata kami. Mungkin itu kalau tantangan saya dalam
2: koperasi. Jadi bisa dibilang untuk perkembangan koperasi ini tidak cukup hanya pemerintah, masyarakat pun juga harus bersinergi lah gitu, Bang Haikal. Baik.
4: Mungkin satu lagi. Jadi waktu pembukaan koperasi ini masyarakat kan yang dipikirkan cuma satu. Bagaimana bisa kami meminjam di koperasi, Pak?
2: Iya.
4: Betul nggak, Pak?
3: Iya, betul.
2: Saya kan biasanya koperasi selain ada gerainya bisa minjam juga.
4: Bisa minjam. Gitu. Jadi saya sedikit pusing, Pak, dalam mengatasi jawaban itu. Terus saya bilang, jadi begini, Pak. Kita belum ada modal yang bisa kita pinjamkan. Itu pertama. Yang kedua, jika kita aktifkan fungsi simpan pinjam ini, saya pastikan ini akan jadi balak ke depan. Karena atas dasar apa kita bisa memberikan pinjaman kepada masyarakat kita, dan siapa yang menjamin? Dan akan lebih tidak enak lagi kita dalam satu rukun tetangga berselisih karena uang. Seperti itu saya sampaikan. Terus saya kasihlah opsi, coba ke para RT ini memberikan rekomendasi. Misalkan kedepannya kami sudah dapat uang sekian dan bisa kami bagikan alokasi per RT itu pinjamannya sekian, sekian, sekian. Tapi kan kita harus ada fungsi penjamin di RT, Pak. Saya kembalikan kepada masyarakat, ya RT-nya malah tidak mau, Pak. Kok kami yang menjamin, katanya kan. Ujung-ujung saya matikan opsi simpan pinjam itu karena
2: terlalu banyak resikonya.
4: Gitu. Manusia ini kan maunya minjam saja. Simpannya kadang-kadang lupa dia, Pak.
2: Baik. Ini mungkin saya mau coba ke Bang Ahmad Soleh dulu, Bang Ekel dan Pak Sari. Halo Bang Ahmad Soleh.
0: Halo.
5: Okay. Baik, Pak.
2: Ini mungkin dari penjelasan Pak Saireni dan juga Bang Haikal nih, tentu Bang Ahmad Soleh juga sering mendengar terkait Koperasi Merah Putih sendiri. Mungkin seperti apa nih tanggapan dari Bang Soleh sendiri nih?
5: Oke, baik. Bang, ini izin ya. Saya hanya sebagai sebagai pengamat ya.
2: Iya. Yeah.
5: Kalau menurut saya ya, Koperasi Merah Putih ini sebenarnya idenya cukup baik. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dari tujuan utama Koperasi Merah Putih ini adalah memiliki tujuan mulia, yaitu seperti mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui semangat gotong royong. Tadi dijelaskan bahwa ada keikutsertaan dari anggota dari masyarakat, kemudian menciptakan persatuan dan kemandirian ekonomi rakyat. Nah, ini yang menjadi pondasi awal dari munculnya Koperasi Merah Putih. Nah, lebih luas lagi ya, tentu ini akan memperkuat ekonomi rakyat, menumbuhkan gotong royong, mengurangi ketimpangan, mendorong kecintaan produk lokal dan usaha lokal. Ini paling penting ini menurut saya. Yeah. Dan terakhir, cita-cita ekonomi nasional yang ingin meningkatkan kesejahteraan general dan menyeluruh. Nah, tinggal pertanyaannya apa? Apakah ini akan tercapai dengan baik atau belum? Yeah. Karena sampai saat ini kan kita masih dalam pembangunan gedung, gerai. Ini ada beberapa yang baru siap dan baru dimulai gitu ya. Nah, ini yang perlu kita awasi bersama, apakah ini jalan dengan baik ke depan atau stagnan atau hanya sebatas rencana. Karena kami juga dari para akademisi memang belum bisa memberikan penilaian secara detail ya, karena aktivitasnya belum berjalan. Kemudian banyak hal lain lah yang memang belum bisa kita evaluasi mendasar. Nah, itu untuk sementara yang bisa saya sampaikan.
2: Oke, baik. Ini mungkin kalau kita berkaca pada pengalaman yang sudah-sudah, ada banyak koperasi di Indonesia yang mengalami bisa dibilang non-aktif atau mati suri lah gitu, Bang Soleh. Mungkin di era generasi, di era digital ini dan ekonomi modern, mungkin pandangan dari Bang Soleh sendiri agar hal-hal tersebut tidak terjadi seperti apa gitu, Bang Soleh?
5: Kita harus kembali mereview adanya koperasi ya. Dulu di zaman Orde ada namanya Koperasi Unit Desa, Pak Udi ya.
2: Yeah.
5: Jadi itu semua desa didirikan koperasi, hampir mirip dengan sekarang Koperasi Merah Putih. Di awal-awal itu tumbuh dengan baik ya, tetapi karena kontrol dan program itu yang tidak kontinu per repelita atau per lima tahunan, akan banyak kesalahan-kesalahan dalam pengadministrasian, sehingga banyak yang mati dan banyak yang dalam tanda kutip dikorupsi. Jadi banyak pengelola yang menghabiskan itu. Termasuk kebetulan saya berawal dari keluarga yang hidup di transmigrasi. Itu banyak sekali. Sampai saat ini Koperasi Unit Desanya juga masih memiliki. Nah, ini menjadi satu pelajaran. Tapi kalau kita melihat dari generasi milenial yang sekarang ya, saya yakin ini pasti lebih baik ya dalam pengelolaan, kemudian adanya digitalisasi. Nah, saya harapkan dalam pengelolaan ini memang benar-benar transparan, transparan, dikelola dengan profesional, kemudian kita sama-sama mengawasi berjalannya usaha itu. Nah, yang terlebih penting lagi, jika memang pengelolaan ini dirasa para agak kesulitan atau agak mentok atau istilahnya agak susah lah berkembang ya, boleh main-main ke kampus. Nah, di kampus itu para dosen memiliki satu kewajiban untuk melakukan pengabdian masyarakat, sehingga itu bisa dirangkul untuk saling sharing informasi, belajar, saling membahas, dan Kan kalau untuk pengabdian masyarakat itu gratis, Bapak, itu ya. Nah, sehingga kami bisa menyalurkan apa yang kami ketahui untuk mengembangkan kooperasi tersebut, dan kooperasi mendapatkan manfaat kan secara mendapatkan manfaat secara cuma-cuma ya, dengan informasi dan pengetahuan yang lebih, sehingga sinergi ini bisa memberi dampak yang lebih baik ke depan. Seperti itu, Pak.
2: Oke, baik. Jadi bisa dibilang generasi muda pun masih relevan lah gitu, Bang Soleh, untuk dilibatkan dalam koperasi ini gitu, Bang Soleh.
5: Kalau saya sih, generasi muda memang harus dilibatkan. Karena kreativitasnya luar biasa generasi sekarang ya. Saya juga menyadari ya bahwa saya merasa kalau dibandingkan dengan generasi muda yang saat ini ya, yang sangat melek teknologi ya, apalagi di generasi tahun 70-an, 60-an, kalau memang dimasukkan muda yang kreatif, saya yakin operasi Merah Putih akan berjalan dengan baik.
2: Oke, baik. Nih, mungkin tadi di opini publik sudah sempat kita buka line telepon sendiri, ada banyak masyarakat yang bertanya nih terkait seperti apa nih pemilihan dari pengurus koperasi ini sendiri. Mungkin nanti kita coba bahas, kita tahan sebentar Pak Saridaini, Bang Haikal dan juga Bang Soleh, kita dengar lagu yang mau lewat terlebih dahulu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.
2: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
3: Ya, pendengar, kembali lagi bersama kami di RRI Programa 1 di 88,5 MHz. Tadi kita udah berbincang nih dengan Pak Sayerda ini, Bang Haikal, dan juga Bang Soleh ini terkait Koperasi Merah Putih sendiri. Dan juga mungkin ada sebagian masyarakat yang bertanya nih, mungkin nanti untuk pemilihan pengurus koperasinya seperti apa gitu. Mungkin Pak Sayerda ini bisa sedikit dijelaskan nih.
4: Baik, terima kasih. Pertama tentunya pemilihan koperasi itu telah dilakukan oleh pengurus merenda, sudah dilakukan oleh berdasarkan rapat anggota. Itu tidak bisa dipungkiri, memang di dalam undang-undang diatur seperti itu. Jadi rapat musyawarah khusus, khusus ini sudah awal-awal pembentukan itu. Kalau tidak ada itu tidak bisa mendirikan koperasi, tidak bisa menerbitkan badan hukumnya. Nah, itu tidak bisa. Dia harus melakukan musyawarah khusus, salah satu syarat pendirian koperasi. Nah, itu.
3: Oke, baik. Ini mungkin kalau kita berbicara tadi sudah sempat disinggung terkait banyaknya koperasi yang mati suri gitu. Mungkin gimana sih cara dari Dinas Koperasi sendiri mungkin memastikan kalau koperasi tidak hanya berdiri secara administratif tetapi juga aktif dan produktif. Mungkin kalau dari Pak Sayerda ini seperti apa gitu?
4: Iya, memang kita akui bahwa kondisi koperasi konvensional kita pada saat ini memang lebih kurang 50% untuk Provinsi Jambi ini, 50% lebih itu aktif. Jadi ada beberapa persen jumlah sekarang ini koperasi kita ya ada di data kita, ada punya data ODS namanya, data online system. Di data online system itu karena termasuk koperasi baru ini sudah 5.665 itu kan. 5.665. Nah, dari koperasi ini itu kita kurangi dari jumlah koperasi Merah Putih ini, koperasi konvensional itu sekitar 4.000. Jadi ada yang tidak aktif 1.800. Jadi 2.000 lebih itu aktif. Bagi yang tidak aktif ini, ya memang ada kita anjurkan untuk melakukan penghapusan kan. Cuma sulit banyak sekali mereka untuk pengen untuk menghapus, membubarkan koperasi ini karena ini terkait dengan aset mereka. Kami juga tidak berani terlalu tidak mencampuri ini urusan koperasi yang apa namanya yang mau bubar ini, yang tidak aktif ini. Kenapa? Karena pemilihan itu tergantung dengan seluruh anggota. Jadi kita tidak punya ini kan, cuma kita memberi apa nama arahan supaya koperasi yang tidak aktif ini melakukan apa namanya penghapusan atau pembubaran. Tentunya banyak syarat-syaratnya itu. Nah, nanti ya tentunya ada hubungannya dengan Pak Kades, Kades Kelurahan untuk penghapusan itu. Banyak saksi-saksi yang melaporkan kepada kepolisian juga itu, karena ini tidak ada lagi kan, barang ini tidak ada lagi, mungkin ada aset-aset mereka yang tertinggal. Nah, ini yang enggak susah. Jadi bagi koperasi yang lebih dari 2000 ini yang aktif ini, saya rasa ini cukup baik sekali, apalagi kita didukung oleh wilayah transmigrasi. Nah, di wilayah-wilayah transmigrasi ini koperasinya cukup baik lah,
3: sukses
4: lah, sangat bagus. Jadi apa namanya ya, boleh dikatakan pengurusnya lebih punya inovasi. Saya setuju lagi sekali Pak Lurah tadi punya inovasi-inovasi banyak sekali kan. Sebenarnya pengurus-pengurus koperasi berinovasi itu kan, tidak vakum dengan apa yang telah disampaikan oleh pemerintah kan. Itu dibolehkan inovasi. Karena dengan berinovasi ini tentunya kita bisa mengembangkan usaha-usaha kita secara mandiri itu kan. Nah, itu. Jadi saya pendapat apa yang disampaikan oleh Pak Dr.
3: Ahmad Soleh
4: tadi, beliau ini pengamat yang sangat bagus sekali menyampaikan ini. Saya sangat senang sekali, memang itulah kondisi sekarang sebenarnya apa yang disampaikan beliau tadi itu.
3: Oke, baik. Ini tadi kita juga sempat ngobrol dengan Pak Sarda, ini ada beberapa jenis gerai ini yang bisa dikelola di koperasi ini sendiri, Pak Sarda ini.
4: Iya, baik. Dari ketentuan Kemenkop semula itu kan ada, itu tadi ada beberapa gerai, itu ada gerai sembako, ada gerai apa namanya, yang pertama gerai kantor koperasi ya jelas kan, kemudian gerai obat, ada apotek itu kan, gerai klinik desa, gerai sembako tadi, gerai unit simpan pinjam, kemudian ada gerai pergudangan, kemudian ada gerai logistik itu tadi. Jadi memang itu arahan daripada Kemenkop seperti itu. Namun desa apa namanya koperasi boleh berinovasi itu lebih daripada itu.
3: Lebih dari kan, satu itu bisa
4: menyesuaikan dengan potensi
3: kondisi
4: desa.
3: Potensi desa
4: kan daerah pertanian kan, boleh kan daerah pertanian. Mungkin nanti ini perlu saya tambahkan juga nantinya ini. Memang arah daripada koperasi Merah Putih ini ke depan ini memang penggabungan daripada subsidi pusat sekarang Pak ini. Misalnya kalau pupuk kemudian ada gas LPG, ada mungkin PKH Pak. PKH yang ini inti rencananya ini akan digabungkan di koperasi Merah Putih. Kemudian apa namanya koperasi ini bisa juga nantinya ya jangan sampai mematikan warung-warung kita kecil, warung kecil yang UMKM kecil desa, harus berkolaborasi dengan warung-warung yang ada di desa supaya mereka juga bisa berkembang. Tentunya koperasi juga tidak apa namanya memonopoli daripada kegiatan-kegiatan mereka. Dan tentu

0: Bunganya nanti juga oleh arahan Pak Presiden itu tidak lebih dari 6%, itu harus 6% itu.
1: Yeah. Nah,
0: kalau aturan-aturan yang apa nama undang-undang koperasi sekarang itu dibatasi 24% paling tinggi.
1: Mm.
0: Nah, itu terasa oleh Pak Presiden itu agak ini kan, masa yeah. orang tidak mampu atau orang di bawah itu kita beri apa
1: bunga
0: nama
1: tinggi,
0: bunga tinggi itunya. Jangan, tidak boleh dari 6%, lebih dari 6% kata dia kan. Nah, ini yang perlu kita sikapi ke depan. Mudah-mudahan dengan adanya koperasi merah putih ini, harapan kita ya ekonomi desa bangkit ya, sesuai dengan tidak hanya apa namanya di sektor ini, ketahanan pangan juga apa namanya
1: kemandirian pangan ya,
0: kemandirian itu. Pangan juga harus aman ya, gitu ke depannya. Itu yang kita harapkan, harapan Bapak Presiden tidak hanya anggota kan, semua seluruh masyarakat itu harus jadi anggota koperasi. Itu harapan Bapak Presiden kan, jadi seluruh masyarakat kalau bisa ini jadi anggota koperasi gitu kan, kalau mau menikmati koperasi ya Pak Lurah. Kalau tidak ya sulit untuk menikmati koperasi
1: ya, itu
0: kan mana kita tidak ada ini kan aktivitas kita kan gitu. Nah, mudah-mudahan ini yang termasuk juga tadi peserta PKH itu yang banyak dari Kementerian Sosial. Banyak itu yang menerima apa namanya BLT apa namanya? Bantuan itu,
1: sosial langsung, gitu.
0: Bantuan sosial itu. Itu.
1: Oke. Okay, ini menarik nih, tadi Pak Sarda ini sempat berbicara terkait jangan sampai koperasi ini mematikan UMKM yang ada gitu Pak Sarda. Mungkin saya mau coba ke Bang Haikal nih. Gimana sih cara koperasi sendiri untuk membantu lah para pelaku UMKM di sekitar koperasi sendiri gitu Bang Haikal?
2: Baik. Jadi para pelaku kan selama ini kalau di kelurahan kami kan untuk belanja itu jauh dia. Harus ke pasar. Pasar paling dekat itu Pasar Auduri. Nah, dengan adanya koperasi kami tadi sudah bekerja sama dengan Bulog dan mereka itu terbantu. Karena barang-barang Bulog itu lebih murah dibandingkan dengan harga pasar. Jadi jatuhnya harga yang mereka jual di tangan kedua tadi itu sudah sama dengan Pasar Auduri tadi. Biasanya kan mereka belanja ke Auduri dengan harga misalkan 50. Dan mereka jual anggaplah harga 52. Nah, sedangkan dengan belanja di koperasi harga 48, mereka sudah bisa jual harga 50 tadi. Jadi malah membantu pasar. Jadi kalau saya lihat arahan dari Bapak Presiden ini, betul yang disampaikan Pak Kadis tadi, anggota PKH ini kan dulu ada namanya bantuan itu berupa e-warung. E-warung itu bantuan berupa uang, tapi dibelanjakan berupa beras, jeruk, dan lain-lain waktu zaman itu. Nah, harapan Pak Presiden ini ke depannya semua anggota PKH ini menjadi anggota koperasi, dan koperasilah yang mengelola e-warung tersebut, Pak. Dan saya lihat juga dari beberapa kebijakan dari kementerian yang lain seperti Kementerian Perdagangan itu untuk barang-barang bersubsidi seperti minyak kita dengan beras kita itu salah satu penyalurannya itu tidak boleh swasta lagi. Itu harus ke koperasi merah putih. Dan dari migas pun seperti itu juga. Kedepannya gas-gas melon yang sulit di pasaran nanti ada semua di koperasi, Pak. Jadi begitulah koperasi sebagai penstabil harga juga di tengah masyarakat. Begitu.
1: Jadi bisa dibilang bukan mematikan tapi justru saling menguntungkan begitu,
2: Pak. Saling bersinergi.
1: Bersinergi itu. Oke, baik. Ini mungkin kita bisa nggak bisa terlepas dari perkembangan teknologi dan digitalisasi sendiri. Mungkin kalau menurut pandangan Bang Haikal sendiri nih, gimana sih peran digitalisasi dalam pengembangan koperasi ke depannya mungkin?
2: Kalau pengembangan koperasi dalam digitalisasi, Pak ya. Kalau kami khususnya di daerah yang banyak wisata itu sangat bagus, Pak. Karena digitalisasi ini kan sebagai branding, sebagai media informasi kepada masyarakat bahwasanya kita ada sesuatu yang bisa kita kembangkan. Cuman sedikit kelemahan kami di sana mungkin kembali lagi ke manusianya, Pak. Belum ada yang benar-benar mengerti mengelola dalam menyampaikan informasi tadi. Seperti itu.
1: Oke, baik. Ini mungkin kalau di penyengar rendah sendiri sempat Bang Haikal sampaikan nih ada sekitar 120 anggota tadi.
2: Iya,
1: Pak. Ini gimana sih cara menarik minat-minat masyarakat sendiri nih mau ikut turut bergabung ambil ikut andil lah dalam pendirian koperasi.
2: Jadi kan di koperasi ini kan ada dua, Pak. Pertama ada simpanan pokok dan simpanan wajib. Dan itu betul yang

0: Katakan Pak Kadis tadi, itu semua dilaksanakan dalam rapat anggota. Yeah. Dalam rapat anggota tadi mereka semua sepakat untuk simpanan pokok kami itu 50.000 dan wajib kami 10.000. Mm. Kalau simpanan wajib tadi itu menjadi modal koperasi. Itu tidak bakal bisa lagi uangnya diambil. Nah, yang 10.000 ini sebulan ini menjadi tabungan mereka ke depan. Karena suatu saat kalau mereka keluar itu bisa ditarik kembali. Yeah. Nah, pertama dengan murahnya simpanan wajib kami dan pokok kami tadi, itu menjadi salah satu minat mereka untuk ikut. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum kami mendapatkan anggota sebanyak 120 ini, mereka ini kan butuh bukti dulu, Pak. Kami ikut-ikut koperasi, tapi untuk apa sih? Nah, makanya waktu launching, kami langsung taken MOU dengan Bulog. Langsung menghadirkan barang-barang subsidi. Jadi adanya kemudahan belanja di daerah kami, makanya mereka bisa. Jadi anggota koperasi kami itu kalau belanja, Pak, kan ada jenis, Pak, ada anggota dan non-anggota. Anggota kami ini kami berikan kemudahan yang pertama untuk belanja barang-barang subsidi itu tak terbatas. Mereka bebas itemnya selagi stok ada. Mereka bisa jual lagi dan harganya lebih murah daripada orang yang non anggota. Seperti itu.
1: Nah, jadi ada semacam kartu kah atau
0: seperti? Ada semacam kartu anggota. Setiap kali belanja tuh bawa kartu anggota.
1: Jadi justru memang lebih tertarik karena manfaat yang diberikan pun juga banyak gitu, Bang.
0: Iya. Manfaat yang diberikan juga banyak.
1: Ini mungkin kita mau coba ke Bang Ahmad Soleh lagi nih. Halo, Bang Ahmad Soleh.
2: Ya, baik.
1: Oke, baik. Ini tadi mungkin Bang Ahmad Soleh sudah mendengar nih pemaparan dari Pak Sardaini dan juga Bang Aikal. Mungkin kalau dari pandangan perspektif ekonomi sendiri nih, mungkin apa sih yang menjadikan indikator koperasi yang sehat itu yang sehat dan berhasil menurut perspektif ekonomi sendiri nih, Bang Soleh?
2: Baik, kalau menurut perspektif saya ya, yang dikatakan koperasi berhasil itu sebenarnya kita harus menjaga keseimbangan antara pengelolaan koperasi Merah Putih ke depan dengan apa yang memang sudah ada atau aktivitas ekonomi sudah terjadi di masyarakat desa. Sesuai dengan yang disampaikan dengan Pak Kadis tadi ya, bahwa koperasi Merah Putih ini seharusnya saling melengkapi, saling menopang dan membangun hubungan kolaboratif yang seimbang. Nah, kenapa itu perlu dilakukan? Karena jangan sampai jadi munculnya koperasi ini justru mematikan ekonomi dari masyarakat yang sebelumnya sudah tumbuh. Itu yang pertama. Yang kedua juga jangan sampai menutup atau mematikan aktivitas ekonomi lainnya. Dan menutup kemungkinan untuk munculnya para pengusaha-pengusaha baru atau pedagang-pedagang baru. Nah, kenapa ini perlu? Tujuan utama dari koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh di level desa. Nah, kalau ini tidak dilakukan, tidak dibuat kolaboratif, maka nanti akan menciptakan satu persaingan antara pelaku desa dan koperasi, dan tentu pasti akan dimenangkan oleh koperasi. Jadi nanti akan menjadi ya, hanya peralihan pengelolaan ekonomi. Nah, selain itu juga beberapa hal yang memang harus dilakukan yaitu koperasi nantinya itu sebaiknya mengutamakan kerjasama, kemudian melibatkan pelaku usaha lokal. Jadi kalau bisa dirangkul para pengusaha itu. Kemudian mengisi sektor usaha yang belum optimal. Jadi apa yang kira-kira di desa itu masih belum bisa dikelola, nah ambil alih dari koperasi. Kemudian juga menjaga harga. Jadi harga tetap di level terbaik ya. Nah, seperti tadi dari Pak Lurah juga menyampaikan, melakukan kerjasama-kerjasama yang tidak bisa dilakukan oleh para pedagang di wilayah itu. Kemudian juga yang terpenting lagi, membuka ruang kemitraan usaha. Jadi misalkan ya, seperti saling titip jual produk, misalnya mau menjual sendiri agak susah, titip ke koperasi. Kemudian di koperasi juga melakukan pelatihan usaha. Kemudian jika diperlukan memberikan bantuan pemasaran digitalnya. Kemudian kerjasama distribusi barang dan banyak hal lagi yang memang bisa dikembangkan. Kemudian juga memang yang disampaikan ya, sesuai dengan instruksi presiden, saya sependapat ya bahwa usaha-usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti pupuk, subsidi, berbagai subsidi ya. Nah itu sebaiknya memang dikelola oleh koperasi. Kenapa? Karena nanti keuntungan dari koperasi akan dikembalikan ke masyarakat. Artinya ya, kita lakukan aktivitas itu akan kembali ke masyarakat kembali. Sehingga baik dan manfaat yang diterima secara langsung lebih murah, kemudian aksesnya lebih mudah, penyetaraan hak memperoleh kemudahan dalam membeli seperti gas melon ini juga lebih mudah ya. Dan untungnya nanti akan kembali lagi ke masyarakat. Nah, saya yakin kalau gas merah putih ini dikelola dengan sangat baik ya, saya yakin di setiap desa akan muncul bibit-bibit atau aktivitas-aktivitas ekonomi baru yang tumbuh dengan baik dan kedepannya akan menjadi pusat-pusat pertumbuhan. Dan ini luar biasa sekali secara ideologinya. Tinggal bagaimana kita menempatkan teknologi. Nah, tadi juga disampaikan ya oleh Pak Lurah ya, bahwa para pengelola ini ada sedikit kekurangan terkait dengan teknologi. Penggunaan teknologi dan juga rangkul dari kampus, Pak. Di kampus Universitas Jambi itu banyak sekali mahasiswa yang jago IT, kemudian dosen-dosennya, atau saya pernah kunjungan ya ke desa Unggul Ponggok ya di Jogja, itu salah satu desa yang bagus sekali pengelolaan BUMN-nya ya. Nah, kita mendatangi kampus untuk minta mahasiswa tertentu, misalkan IT ya, yang tahu bidang IT untuk KKN di sana atau magang di sana, dan diminta untuk mengerjakan apa yang belum ada di sana. Nah, itu permintaannya dan alhamdulillah itu dilakukan. Beliau minta di UGM dan sekarang berhasil, kalau tidak salah sekarang dalam satu tahun itu 20 miliar ya pendapatannya ya dari desa itu, kalau tidak salah. Dan saya kunjungan sekitar 2 tahun yang lalu sebagai perbandingan. Nah, ini saya sampaikan mudah-mudahan satu inspirasi bagi para pengelola atau pengambil kebijakan di tingkat kelurahan atau desa ya, sehingga bisa menjadi pemantik nantinya untuk meningkatkan operasi biar memberikan manfaat yang lebih besar. Mungkin itu, Bang.
1: Oke, baik. Ini sebenarnya ada banyak yang bisa kita perbincangkan, tapi berhubung kita sudah berada di penghujung waktu, mungkin terakhir Bang Soleh, mungkin boleh silakan untuk closing statement-nya, Bang.
2: Statement saya sederhana ya, kita berbuat untuk negeri dengan ikhlas sehingga manfaat yang besar bagi masyarakat.
1: Oke, baik. Nih sebelumnya terima kasih Bang Soleh udah menyempatkan diri untuk bergabung di studio kita bersama dialog kita pada pagi hari ini. Sukses selalu Bang Soleh.
2: Baik ya, terima kasih Bang.
1: Mungkin Pak Sardayani untuk closing statementnya silakan.
3: Ya, baik. Saya ingin mungkin menyampaikan bahwasanya alur pikir daripada Koperasi Merah Putih ini itu merupakan MOU ya, MOU antara Kementerian Koperasi dan PT Agrinas ini tadi, kemudian PT Agrinas melakukan PKS dengan TNI untuk melakukan pembangunan gereh ini dengan menggunakan dana talangan ini, yaitu dari Bank Himbara. Ini dikucurkan pembiayaan pembangunan ini kepada PT Agrinas. Ini yang banyak simpang siur di lapangan bahwa ini adalah ada aturan khusus yang mengatur ini, jadi tidak memakai pihak ketiga ini adalah padat karya. Padat karya. Jadi tidak sama dengan pengadaan barang dan jasa yang lazim pada umumnya kan gitu. Jadi kami harapkan kepada masyarakat agar tidak salah mengartikan bahwa pembangunan ini kenapa tidak ini, tidak tender, tidak ini. Nah, ini memang kan belum masuk ke ranah ini masih dalam talangan dari Bank Himbara. Kemudian nanti pembiayaan masuk ke angsuran itu apabila pembangunan ini sudah selesai dan sudah diserahkan kepada pemerintah daerah atau desa atau kelurahan. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama, jangan salah mempersepsikan ini. Nah, nanti ini angsurannya itu apabila sudah, ini Menteri Keuangan akan membayar ini kepada Bank Himbara. Nah, itu dengan menggunakan dana yang telah dipelot tadi, yaitu dana, ada dana desa, ada dana DAU atau DBH yang telah dikumpulkan oleh Menteri Keuangan. Ini pembayarannya apabila ini sudah mulai kooperasinya sudah siap beroperasi. Itu statement saya. Ini nanti jangan salah persepsi di masyarakat. Terima kasih.
1: Oke, baik, mungkin terakhir Bang Haikal closing statementnya silakan.
0: Baik. Jadi kalau saya lihat kooperasi ini maju atau tidaknya itu sebenarnya tergantung pemimpinnya lagi, Pak.
3: Iya.
0: Kita lihat seperti mungkin contoh di Jawa Tengah, Kadisohu Alkaf. Mungkin pernah kita lihat di IG. Begitu banyaknya inovasi, begitu banyaknya dia transparansi terhadap publik, dan begitu keinginannya untuk memajukan desa, kita lihat desanya menjadikan potensi wisata, menjadikannya pangan mandiri. Dan saya harap pemimpin-pemimpin itu tumbuh dan ada di Provinsi Jambi, Pak ya.
3: Iya.
0: Jadi bisa bersinergi kepada pemerintah kota maupun provinsi dalam kooperasi, mungkin itu saja, Pak.
1: Oke, baik. Nih, mungkin terima kasih sebelumnya Bang Haikal, Pak Sardaini, dan juga Bang Soleh ini udah bersedia untuk bergabung dan mengisi dialog kita pada pagi hari ini. Yaitu tadi dengar dialog kita terkait tantangan dan peluang pengembangan kooperasi Merah Putih, yang tentunya untuk membuat kooperasi ini terus berkembang tidak hanya dari pemerintah, karena tapi kolaborasi dengan masyarakat pun juga sangat berperan penting lah dalam pengembangan kooperasi ini sendiri. Saya Beni Wijaya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Demikian dialog Jambi menyapa pagi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

0: info cuaca.
1: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, kita akan mengikuti informasi terkait daripada perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk edisi hari ini ya, Selasa 19 Mei 2026 yang akan disampaikan oleh forecaster on duty BMKG Jambi. Pagi ini ada siapa? Kita sapa dulu di ujung telepon. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ya, dengan Mbak Lucita kah?
2: Iya, betul. Ya.
1: Baik, silakan Mbak Lucita, perakiraan cuaca hari ini seperti apa?
2: Selamat pagi para pendengar setia RRI Jambi. Berikut perakiraan cuaca dan hotspot untuk wilayah Provinsi Jambi hari Selasa 19 Mei 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan untuk siang hingga sore hari secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 20 sampai dengan 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 58 sampai dengan 90%. Dan pada umumnya angin permukaan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan di pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Informasi titik panas di tanggal 18 Mei 2026 pukul 00 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat tidak terdapat titik panas di wilayah Provinsi Jambi. Demikian informasi dari BMKG, semoga bermanfaat. Terima kasih.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi pagi ini.

0: ngabut berujung maut.
1: Sebagian orang tua mungkin bangga ketika melihat anaknya yang masih di bawah umur dapat mengemudikan kendaraan sendiri, baik motor ataupun mobil. Namun sebenarnya anak di bawah umur berdasarkan peraturan itu tidak diperbolehkan mengemudi sendiri. Jika melanggar tentu bisa terkena sanksi hukum. Peran orang tua memberi penjelasan dan ketegasan untuk tidak mengizinkan anak di bawah umur mengendarai kendaraan sendiri akan berisiko terlibat dalam kecelakaan.

0: Aduh, duh, kemana ya sampah tadi? Perasaan aku taruh di sini loh. Masa iya sampah bisa jalan?
1: Kenapa sih Bude, mondar-mandir di depan pintu gitu?
0: Ini loh Ran, kamu lihat sampah di sini enggak?
1: Oh alah, sampah di situ. Sudah aku buang kok Bude, tenang.
0: Loh kenapa dibuang sih Ran? Bude itu mau mendaur ulang dan menyedekahkannya.
1: Emang bisa Bude?
0: Loh ya bisa.
2: Daur ulang sampah dapat membuat nilai sampah menjadi lebih ekonomis dan bermanfaat.

paslon 11 lawan 11 di lapangan hijau, tapi juga soal seberapa megah panggungnya. Dan Piala Dunia 2026 siap manjain kita dengan stadion-stadion yang bikin melongo. Lupakan stadion biasa di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium. Bayangin aja, stadion super canggih ini punya layar raksasa 360 derajat bernama The Infinity Screen yang menggantung tepat di atas lapangan. Nonton dari sudut mana aja, detail taktik sampai ekspresi pemain bakal kelihatan jelas. Geser ke Meksiko, ada sang legenda Estadio Azteca. Arena ini bakal mencetak sejarah gila sebagai satu-satunya stadion di bumi yang jadi host Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Rumput yang sama tempat Pele dan Maradona angkat trofi kini jadi saksi lahirnya juara baru. Dari mahakarya arsitektur futuristik sampai kuil

produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatra. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati.

berjalan pelan bukan?

49 menit lalu. Ini informasi datang dari

kelemahan saat ini.

bulan pertama 2026. Pendengar, informasi ini datang dari kantor imigrasi Bekasi khususnya, yang mana telah menindak 139 warga negara asing pelanggar aturan keimigrasian sepanjang triwulan 1 2026. Nah, ini dari terdiri dari 71 kasus pada Januari 2026.

dan jelas, silakan Anda membuka serta membaca di portal.

harga emas batangan Galeri 24 dan UBS di Pegadaian tercatat melemah pada perdagangan hari Selasa 19 Mei 2026 hari ini. Penurunan pada dua produk tersebut terjadi jika dibandingkan dengan perdagangan hari sebelumnya yang terpantau stabil ya.

kali di dunia untuk melindungi istrinya dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari saat mengantarkan makanan untuk Luban yang bekerja di luar rumah. Ide yang membuat payung bagi seorang Luban adalah terinspirasi dari sekumpulan anak-anak yang berjalan dalam hujan di mana mereka menggunakan daun bunga teratai untuk melindungi diri mereka dari derasnya hujan. Dan akhirnya, Luban pun membuat payung pertamanya dengan menggunakan rangka fleksibel yang ditutup dengan kertas. Agar payungnya tahan air, Luban pun melapisi permukaan payung dengan lilin. Dan akhirnya, jadilah payung pertama di muka bumi ini. Dan Luban pun menamakan alat tersebut dengan sebutan sun, yang kalau dalam bahasa Inggris, sun disebut umbrella.

Ya baik, pendengar di mana saja Anda berada, suatu tembang lagu dari Afgan tanpa batas waktu. Tapi kita sepertinya dibatasi oleh waktu ya. Kebersamaan saya Astu Landari bersama Anda di segmen Jambi Pagi ini, Pro 1 RRI Jambi. Namun sebelum kita berpisah, saya akan informasikan beberapa informasi dari portal berita rri.co.id ya, yang mana 5 hari anjlok IHSG berpeluang rebound pada

Dan itulah beberapa informasi yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat dan tentunya memberikan informasi terkini dan juga informasi terakurat dan tentu bisa Anda akses di portal berita rri.co.id ya. Saya pamit undur diri, pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Selamat pagi dan tetaplah bersama di Pro 1 RRI Jambi.

0: Hoi, terperangkap apa nih?
1: Ini lagunya pas banget buat aku.
0: Emangnya terperangkap apa?
1: Aku terperangkap pinjol ilegal. Pusing banget aku, mana ditagi-tagi terus.
0: Kenapa bisa terlibat pinjol ilegal lagi sih? Udah tahu, suku bunga dan dendanya tinggi. Mana tidak ada pelayanan pengaduan.
1: Ya mau gimana lagi, udah terjadi. Lagian kemarin aku mepet banget butuh uang.
2: Yuk, lebih bijak, pinjamlah ke Pintage Terverifikasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar. Hindari gali lubang, tutup lubang. Pahami resiko berhutang. Hindari jebakan pinjol ilegal.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemani aku bersama untuk edisi hari ini hadir menemani dan menyapa Anda hingga formasi pukul 10 waktu hingga formasi pukul 15 nanti ya. Bersama saya Citra Wulandari hadir menyapa Anda. Jangan kemana-mana di berbagai macam program acara menemani Anda untuk kebersamaan di edisi hari ini.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Butuh uang cepat, cair instan? Syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Iya, Bebreng untuk bersama Anda edisi hari ini hadir menemani dampingi apa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini. Memastikan pelaksanaan program strategis nasional berjalan dengan optimal dan berdampak bagi masyarakat, Kantor Pertanahan Kabupaten Belu melaksanakan rapat evaluasi mingguan yang dipimpin langsung oleh Kantor Kepala Kantor CH Mudasi SST didampingi para pejabat pengawas yang dilaksanakan di Aula Kantor Pertanahan Belu pada Senin 18 Mei 2020. Dengar, kita ulang kembali, Bank Indonesia menyatakan cadangan devisa Indonesia masih lebih dari cukup untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing. Langkah tersebut dilakukan guna menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Gubernur BI Peri Warjio menyatakan saat ini BI memiliki cadangan devisa sebesar USD 114 miliar. BI juga telah meningkatkan intensitas intervensi di pasar valuta asing melalui pasar spot lindung nilai ataupun forward. Nah, pendengar, namun demikian menurut Perry, jumlah cadangan devisa tersebut masih berada di atas standar Assessing Reserve Deficit ARA yang ditetapkan Dana Moneter Internasional IMF. Kondisi ini dinilai menunjukkan ketahanan eksternal Indonesia masih terjaga dengan baik. Cadangan devisa dari USD 100 miliar masih lebih dari cukup sehingga dosis intervensinya dinaikkan. Baik, pendengar, hadir untuk Anda di kebersamaan di edisi hari ini. Informasi pukul 10 waktu Indonesia 15 waktu Indonesia Barat nanti.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya.

0: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini,
1: termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

Ya, Beberingan untuk bersama di edisi hari ini hadir menyapa Anda, kita nantikan dinamika olahraga sisa lagi pada formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat.

sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Safira Malia.

0: olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola Mancanegara. Kabar untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu
1: menangkan 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates di hari tadi.
0: Selengkapnya dari Gansha, melaporkan.
1: Carlo Ancelotti umumkan skuad Brazil, 26 pemain siap tampil. Katie Barra Angel kalahkan. Angel Semarang mengambil di Women's Pro Futsal
2: League.
1: Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda mendengar. Inilah dinamika olahraga Pro Futsal Selasa 19 Mei 2020 bersama saya Satya.
2: Melawan Arsenal dengan gol semuanya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sebut Carlos Alcaraz dan sepak umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris dan menorehkan 50 gol dan 50 asis setelah Wayne Rooney. Tidak mengesankan kontroversi tidak lepas dari Arsenal pada menit ke-67 Kai Havertz yang kau Leslie untuk cukup di atas kubu yang seharusnya menghasilkan kartu merah, akan tetapi wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR. Sesuai pertandingan yang cukup beri Mike Jackson mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
1: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola Mancanegara.
2: Pertandingan hari ini saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan
1: Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menangkan dan 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates di Liverpool.
2: Selengkapnya dari Gansha, melaporkan. Itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir for the last 20 minutes in our favor. Di sisi lain, menunjukkan Arsenal menjalankan
0: meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga 2027.
3: Klub sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya.
1: Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk melihat sejarah dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi di kontrak sebelum final Piala
3: untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya. Karena itu jelas
1: mengubah permainan untuk 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea Enzo Maresca yang pernah menjadi asisten Pep telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa penghentian.
3: Sekarang kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini. Kini Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari ini membakar. Sementara bagi Burnley kekalahan ini tidak menjadi masalah besar karena mereka sudah pastikan degradasi dari Jakarta Lugia Jaya Portugal dari musim udara untuk Indonesia.
4: Sosial dan budaya

0: Pelatih dari Liga Inggris, pelatih Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini. Meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027, Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi dikontrak sebelum final Piala AFC.
1: Tuntas kekuatan setiap peserta.
0: Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea Enzo Maresca yang pernah menjadi asisten Pep telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pelatih.
1: Obrolan ringan terhibur, jangan melewatkan ulasan pertandingan. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real-time dan platform digital RRI 26. Dari HP tes pembola dunia 2026 bisa semua lebih dekat sepak bola warna hanya di Rupiah RRI. Terus mengembara untuk Indonesia. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat.
2: Tim nasional Prancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat pemain jantan menjadi salah satu favorit juara. Prancis akan memulai musim dengan Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak pendapatnya akan disampaikan reporter
1: wawasan
2: Anda berikut ini.
1: Di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim.
3: Tuntas asisi main juara lewat
1: balik bola. Variety show, penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Jibor. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama Pak Visual asal Review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan berikut dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara Indonesia.
3: Apakah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di tengah ini mereka juga cukup kompak ya, ada Aurelien Tchouaméni.
0: Kita akan berbahas lebih Piala Dunia. Tim nasional Prancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim ayam jantan menjadi salah satu favorit juara. Prancis akan memulai misi menangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak kudapin yang akan disampaikan reporter
3: Akhlar. Dengan skuad yang terbintang ini, dengan skuad serta skuad juara ini, apakah dengan Prancis bisa menyambangi ekspektasi lainnya? Sampai manakah timnas Prancis dapat maju dari sekitar 5 tahun ini?
4: Argentina ya, final juara edisi 2022.
3: Atau hanya fase grup?
4: Hari ini kita bahas
3: sekarang. Komen di bawah.

0: timnya dengan kedalaman squad yang paling bagus. Bahkan kalau di sistem itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi lagi di lini belakang juga seperti
1: itu. Pria drama titik putih nah, untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang menang, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
0: Mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi dengan pemain kunci seperti Mbappe dan Dembele, mampu mengimbangi tim-tim lainnya. Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya, ada Aurelien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda Ngolo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3-6 bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda yang bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad selama 100 juara ini, apakah pemain Prancisnya bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai mana timnas Prancis dapat maju dari sisi kalinya? Berfinalnya, berhasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Saksikan namun, komen bawah ya, berhasil penuh dengan kegagalan dan air mata. Pada penyembang pertama dari kedua pun sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menang dalam mampu tinggi. Disusul Marcio Santos dari Brasil yang menangannya berhasil oleh kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberto Evan dan Blanco yang kembali menemukan kemudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke rumah keempat, drama sesungguhnya.
2: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang mampu, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karis Manis.
3: Semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asam garamnya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menang bola, berlangsung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran kuno yang abadi. Lalu, bagaimana kata Roberto Baggio yang berdiri dengan kursi di depan gawang yang kemudian dikenal dan dijulukan dengan Roberto Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio. Meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang dalam Italia sepanjang Piala Dunia 1994 juga menentukan perubahan besar. FIFA menerapkan sistem 3-2 untuk kemenangan. Dimana sebelumnya cuma 2 poin. Melarang kiper menggunakan bola pada tembak itu kan 10 atau big press. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik potensi monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, dalam itu di Eurosport, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, kajian dan melahirkan orang baru yang mengubah wajah sepak bola.

0: masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, Mega Bintang Santos dan Luis Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Di belakang Jesse Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lagu tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lagi serang mengandalkan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Hendrik, Igor Thiago, Luis Henrik, Matheus Cunha, dan Ryan. Tanpa menyertakan Joe Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.

0: Selama ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2022, Neymar dan Santos, Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siang ini.

0: informasi dari sepak bola Indonesia.
1: Berhasil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson mengakui bahwa musim di belakang Jesse Martinez, Gabriel Magalhães, Alessandro Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Messi. Sementara lini tengah diidentifikasi Romy Lucas, Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Hendrik ketiga secara Thiago, Luis Henrique, Matheus Kunsip yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir
2: menyertakan Joe Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret terakhir.
0: Jam-jam pada

0: seluruh informasi dari sepak bola Indonesia
1: dan tinggal menunggu waktu.
0: Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengaku bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan ketat selama ia membela maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Beckham menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Gilgamesh. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang untuk gelar juara ketiga secara beruntun. Beckham menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir. Buktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 musim.
2: Tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan, setelah lagi, tapi ketua umum sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah pemain. Kalendernya sudah kita punya, poinnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa saya belum sampaikan. Pada waktu kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persijap Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna.
2: Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi, itu memang membutuhkan satu.
0: Masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihak kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi

0: diharapkan. Namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik.
1: Fast Angel Semarang dengan skor telat 6-0 di Gor Bung Karno Sukoharjo. Shadina Mary Fendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Bulan Putri Febriani di Sri Fadisha dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak menyemburkan daya kedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu memenangkan laga ini dengan maksimal.
2: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di pertandingan pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di pertandingan kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
1: Karya besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

0: skor telak 6-0.
1: Kabar dari Arena Volley
0: Sukoharjo. Cedera Mary Van Gina mencetak hat-trick di gol keempat 11 dan 23. Sementara gol lagi dicetak oleh Dian Fitri Febriani
1: di Indonesia, Dwi Sri Fadisha
0: dan Ivan Nalinda. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak menunjukkan gaya kedua. Pada Capybara Angel, Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu memenangkan laga ini dengan maksimal.
1: Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brasil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini.
0: Rivan Korea Utara dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel. Selain terus meraih kesempatan atas persaingan kelas men, sementara WPFL

0: Indonesia menyapa siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami.
1: PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas peliputan Indonesia di Padepokan Polres Jenderal Soeharto Sentul. Mulai 21 Mei 2022.
0: Salam sehat dan salam.
1: Tim Merah Putih akan berlaga di AFC Nations Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan SEA Games 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 27 Juli. Pelatih anyar asal Brasil Sergio Peloso yang akan menangani timnya. Ivan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada tiga debutan, yakni Fauzan Ibras,

mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu?

tonton terus Piala Dunia 2020.

Lupa yang ada kesamaan. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

Ya, berbarengan untuk kebersamaan di edisi siang ini hadir menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Wabah Ebola kembali menjadi perhatian dunia setelah WHO menetapkan status darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Penetapan itu dilakukan karena meningkatnya risiko penyebaran lintas negara. Peneliti Global Health Security Diki Mudiman menilai dunia kini semakin rentan menghadapi wabah penyakit. Kerusakan lingkungan disebut memperbesar ancaman munculnya virus yang berbahaya. Dunia ini tidak sehat dan ekosistem makin merusak. Ya, dalam perbincangan pendengar, dia mengatakan virus dari hewan kini mulai mencari inang baru pada manusia. Ebola sebenarnya bukan virus baru dalam dunia kesehatan global. Virus itu sudah ditemukan sejak dekade 1970-an di Afrika. Namun, strike Ebola yang kini menyebar dinilai lebih mengkhawatirkan. Wabah terbaru justru muncul di kota dan pusat transportasi internasional. Yang menjelaskan kondisi itu membuat risiko penyebaran lintas negara semakin besar. Karena itu WHO menetapkan status Public Health Emergency of International Concord ataupun PHIC ya. Dan menurut Diki, status PHIC ini menunjukkan ancaman Ebola harus ditangani serius dunia internasional. Namun ia menegaskan kondisi tersebut belum masuk kategori pandemi global. Diki menyebutkan Indonesia tetap harus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kasus impor. Pengawasan di bandara dan pintu masuk internasional dinilai sangat penting. Meski begitu, Diki menilai resiko penularan meluas di Indonesia masih rendah. Ebola dinilai berbeda dengan COVID-19 yang penularannya sangat cepat.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

masyarakat niscaya dapat mencapai kemakmuran dan ketentraman apabila di dalam pembangunan dijalankan amar ma'ruf, diberantas kemungkaran, serta ditegakkan keadilan. Tanpa itu semua, rasanya tidak mungkin pembangunan masyarakat itu akan mencapai kemakmuran dan ketentraman. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas menyuruh kepada umat manusia dalam melaksanakan tugas-tugas hidupnya di masyarakat agar menegakkan keadilan, menjalankan kebajikan, dan memberantas kemungkaran. Dalam surat An-Nahl, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil

Banyak pengamat menilai bahwa suasana keislaman di masyarakat kita kian hari kian terasa. Orang-orang Muslim makin banyak yang menyebut dirinya Muslim. Mereka senang mengenakan atribut Islam dan mereka melaksanakan ibadah di mana saja mereka berada. Islam merupakan agama yang luhur, maka wajar bila umatnya merasa bangga. Tetapi tidak sekedar bangga, namun hal itu tidak menjadikannya sombong dan harus dibuktikan dengan amal perbuatan nyata. Dalam surat Al-Imran, Allah berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal, kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang berhati."

Ya, berbarengan di Tembar Religi menantikan untuk Anda semuanya selamat menaikkan ibadah sholat zuhur ya, untuk kaum muslimin dan muslimat, dan tentunya untuk Anda kita lanjut ya menemani Anda di tembang lagu daerah Nusantara atau kebersamaan hingga pukul 13 nanti. Selamat pagi, siang pendengar, dan tetap bersama dengan saya penuh, selamat menjalankan segala aktivitasnya untuk hari ini.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali-Jali dari DKI Jakarta, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambi Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
1: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak.
2: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
3: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia. Pro 1, Kanal Informasi.

Ya, berpendengar, kita lanjut menemani Anda untuk bersama di edisi siaran hari ini, pendengar ya. Menemani Anda untuk di lagu-lagu daerah. Nah, seputar informasi ranah Minang ya, ataupun alam Minangkabau. Julukan bagi wilayah Sumatera Barat yang merupakan pusat kebudayaan etnis Minangkabau. Wilayah ini sangat tersohor di Indonesia ataupun mancanegara karena kekayaan alam, tradisi merantau, sistem kekerabatan matrilineal, dan juga warisan kuliner yang mendunia. Nah, pendengar, ada beberapa pilar utama yang menjadikan ranah Minang sangat ikonik ya. Yang pertama, falsafah dan budaya. Adat basandi syara-syara basandi kita buboh. Falsafah hidup masyarakat Minangkabau yang menjadikan adat istiadat selalu bersendikan ajaran agama Islam. Dengan matrilineal ya, sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu, harta pusaka tinggi diwariskan kepada kepada perempuan. Musyawarah dan mufakat ya, tradisi penyelesaian masalah bersama yang diwariskan secara turun temurun. Pesona wisata ikon daerah seperti Jam Gadang ya, menara jam peninggalan Belanda yang menjadi ikon utama kota Bukit Tinggi sekaligus pusat ruang publik. Seperti Istana Basa Pagaruyung, replika mega Istana Kerajaan Minangkabau di Kabupaten Tanah Datar, tempat wisatawan dapat mengenakan pakaian adat. Lalu Ngarai Siano, nah lebah curam dan hijau dengan pemandangan menakjubkan ya, yang membelah kota Bukit Tinggi. Lalu seperti kuliner-kuliner kelas dunia ya, banyak sekali. Nah, siapa sih yang tidak mengenal rendang? Masakan khas Minang berbahan dasar daging dan rempah yang terkenal dengan kelezatannya hingga diakui dunia. Lalu nasi Padang ya, tradisi penyajian makanan dengan ragam lauk pauk kaya santan dan cabai yang telah menyebar ke seluruh penjuru Nusantara ataupun luar negeri. Yang selanjutnya, karakter masyarakat. Nah, gema merantau, tradisi merantau sudah menjadi identitas orang Minang untuk mencari kehidupan yang lebih baik, menuntut ilmu dan berdagang. Lalu jiwa pedagang ya, orang Minang dikenal luas, ulet dan memiliki kecakapan yang tinggi dalam bidang kewirausahaan. Nah, pendengar, tentunya kalau berbicara masalah ranah Minang ya, banyak sekali pastinya pilar-pilar yang sangat kita tahu ya, mengenai kebudayaan ranah Minang itu sendiri ya, alam Minangkabau. Menemani kebersamaan untuk edisi hari ini, kita nantikan di Warta Berita bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
2: Semua. Ya, berengar kita ikuti di Warta Berita bersama Pro 1 RRI Jambi.
3: Lulusan SMK masih dominasi penyumbang pengangguran di Jambi. BPS soroti ketidaksesuaian jurusan. Balai Karantina Kesehatan pastikan jemaah haji Jambi telah jalani pemeriksaan kesehatan. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK yang digadang-gadangkan siap melahirkan tenaga kerja siap pakai justru menyumbang angka pengangguran yang cukup tinggi di Provinsi Jambi. Statistik Ahli Madya PPS Provinsi Jambi, Cecilia Nurteta, memaparkan bahwa dari total 74.000 orang yang masih menganggur di Jambi, kelompok lulusan SMK dan SMA masih menjadi penyumbang terbesar tingkat pengangguran terbuka atau TPT.
4: Lebih ke nggak sesuai sama ininya aja, jurusan atau passion, lebih ke situ. Jadi mereka merasa itu bukan pilihannya gitu. Beda sama jumlah penganggur yang di bawah pendidikannya, di bawah SD, SD ke bawah, itu lebih ke mereka mau kerja apa saja.
3: BPS mencatat saat ini ada 1,87 juta orang yang masuk dalam angkatan kerja aktif di Jambi. Namun, ketidakcocokan keahlian membuat banyak lulusan SMK terpaksa gigit jari atau bergeser ke sektor informal. Sementara itu, untuk total penduduk usia kerja di Jambi sendiri saat ini berada di angka 2,85 juta orang dengan jumlah warga yang terserap bekerja sebanyak 1,8 juta orang. Momentum Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap 20 Mei harus menjadi pemicu kebangkitan generasi muda melalui pendidikan berkualitas, penguatan keterampilan, serta karakter disiplin untuk menghadapi persaingan global. Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Kota Jambi, Edra Gunawan, mengatakan peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 tidak lagi hanya dimaknai sebagai perjuangan fisik seperti masa lalu, tetapi bagaimana generasi muda mampu bangkit melalui pendidikan dan inovasi. Ia juga menegaskan bahwa pendidikan berkualitas harus mampu melahirkan lulusan dengan kompetensi kerja unggul, kemampuan digital, penguasaan bahasa asing, dan disiplin yang baik agar mampu bersaing di tingkat internasional.
5: Hari Kebangkitan Nasional kita tahun 2026, tepatnya tanggal 20 Mei besok, hari Kebangkitan Nasional ini bisa membangkitkan semangat generasi muda Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan global. Nah, sebagaimana kita ketahui, bahwa Kebangkitan Nasional yang lampau itu diperingati dengan dalam rangka mengingati perjuangan fisik masa lalu. Tapi pada saat ini, ya harapan kita bahwa kita tidak berfokus kepada perjuangan fisik lagi, tapi bagaimana bangsa kita ini mampu bangkit melalui pendidikan.
3: Sebagai sekolah vokasi, SMK Negeri 6 Kota Jambi juga fokus pada program kebekerjaan luar negeri. Menurutnya, peluang kerja di sejumlah negara seperti Jerman, Jepang, Australia, hingga kawasan Eropa masih sangat terbuka bagi tenaga kerja terampil. Melalui momentum Hari Kebangkitan Nasional, ia berharap dunia pendidikan terus berbenah demi menciptakan generasi muda yang unggul dan siap menghadapi tantangan global. Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi desa yang saling menopang dengan pelaku UMKM yang sudah ada. Kehadiran Koperasi Merah Putih diharapkan tidak mematikan aktivitas ekonomi yang telah tumbuh di masyarakat, tetapi menjadi wadah kolaborasi untuk memperkuat usaha lokal dan membuka peluang ekonomi baru di desa. Pengamat ekonomi Ahmad Soleh menilai Koperasi Desa Merah Putih harus dibangun dengan konsep kolaboratif dan seimbang bersama pelaku usaha lokal. Dan ia juga menegaskan jika hal tersebut tidak diperhatikan, maka keberadaan koperasi justru berpotensi menutup peluang lahirnya pengusaha dan pedagang baru di desa.
6: Koperasi berhasil itu sebenarnya kita harus menjaga keseimbangan antara pengelolaan koperasi Merah Putih ke depan dengan apa yang memang sudah ada atau aktivitas ekonomi yang terjadi di masyarakat desa, bahwa koperasi Merah Putih ini seharusnya melengkapi, saling menopang dan membangun hubungan kolaboratif yang seimbang. Kenapa itu perlu dilakukan? Karena jangan sampai jadi munculnya koperasi ini justru mematikan ekonomi dari masyarakat yang sebelumnya sudah tumbuh.
3: Dengan kerjasama yang baik, koperasi dapat menjadi sarana penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi desa yang belum optimal. Langkah ini dinilai mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan tanpa mengorbankan usaha masyarakat yang telah ada sebelumnya.
7: Anda masih mengikuti Warta Berita.
3: Balai Karantina Kesehatan Kelas 2 Jambi memastikan seluruh jemaah haji asal Jambi telah menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum berangkat ke Tanah Suci. PLT Kepala Balai Karantina Kesehatan Kelas 2 Jambi, Dewi Juli Arta Simanjuntak mengatakan, pemeriksaan kesehatan jemaah dilakukan sejak di tingkat puskesmas hingga dinas kesehatan kabupaten atau kota.
8: Jemaah haji itu kan sudah diperiksa ya di puskesmas, dinas kesehatan kabupaten kota masing-masing. Memang sudah ada catatannya, walaupun kadang-kadang catatannya itu tidak lengkap. Atau catatannya itu mungkin tidak disertakan di dalam catatan itu. Tapi rata-rata kita bisa melihat catatan tersebut untuk kita cek cross ke jemaah haji. Kalau memang ada yang kita curigai, kita temukan itu biasanya mungkin kalau tanya kita curigai kencing manis, kita cek gula darahnya.
3: Menurutnya, pihak karantina juga melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah sebelum diberangkatkan. Jika ada yang kita curigai, misalnya penyakit tertentu, dilakukan pemeriksaan tambahan. Yang menambahkan mayoritas jemaah memang telah memiliki riwayat kesehatan yang terdokumentasi sehingga memudahkan petugas dalam melakukan pemantauan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Batanghari terus bergerak cepat mensukseskan program nasional makan bergizi gratis melalui pembangunan puluhan dapur aglomerasi dan dapur 3T. Sebaran fasilitas penunjang ini kini dipastikan telah menyentuh seluruh kecamatan. Pemerintah Kabupaten Batanghari terus mempercepat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Sekretaris Percepatan Program MBG Kabupaten Batanghari, A. Kurniadi, mengungkapkan bahwa daerahnya membutuhkan total 45 dapur aglomerasi untuk melayani wilayah dengan kapasitas di atas 1.000 penerima manfaat. Kurniadi juga menambahkan sisa 29 dapur aglomerasi lainnya saat ini masih dalam proses pekerjaan fisik maupun administrasi. Meski masih ada yang berproses, sebaran dapur MBG yang beroperasi saat ini sudah mencakup seluruh kecamatan di Batanghari. Di Kecamatan Muara Bulian misalnya, kini sudah ada 3 dapur yang aktif berjalan, menyusul kemudian 2 dapur MBG di Kecamatan Muara Tembesi juga baru saja resmi dioperasikan guna mempercepat realisasi program pusat di tingkat daerah.

0: triwulan pertama tahun 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dinas Kesehatan mencatat sedikitnya 25 kasus terjadi selama 3 bulan pertama tahun ini. Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh menyebutkan peningkatan kasus DBD dipengaruhi faktor cuaca, terutama musim penghujan dan perubahan cuaca ekstrim yang memicu perkembangan nyamuk Aedes aegypti. Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Gia Prizal mengatakan peningkatan kasus DBD tahun ini mencapai sekitar 20%. Selain faktor cuaca, beberapa wilayah yang terdampak banjir juga menjadi pemicu meningkatnya kasus DBD.
1: Kita berkoordinasi dengan apa? Dengan puskesmas yang punya wilayah kerja, kemudian juga di rumah sakit, baik itu rumah sakit milik pemerintah maupun swasta, kemudian juga praktek mandiri dokter. Nah, mereka lah yang akan mensupport kita terkait dengan kasus-kasus yang ditemukan di lapangan nantinya. Artinya,
0: Dinas Kesehatan menghimbau masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui gerakan 3M+, yaitu menguras, menutup, dan mendaur ulang barang-barang yang berpotensi menjadi tempat berkembang biak nyamuk. Sebanyak 70 desa di Kabupaten Kerinci kini mulai menerapkan digitalisasi pelayanan melalui program Gema Desa atau Gerbang Elektronik Masyarakat Desa. Program ini menjadi langkah nyata pemerintah Kabupaten Kerinci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi digital. Melalui penerapan digitalisasi desa tersebut, masyarakat kini dapat lebih mudah mengakses berbagai layanan administrasi tanpa harus menempuh jarak jauh ataupun menunggu proses birokrasi yang agak lama. Layanan surat-menyurat hingga kebutuhan administrasi lainnya dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kerinci, Yuldi Chandra, mengatakan bahwa program Gema Desa merupakan program pemerintah daerah yang bertujuan memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya sistem digitalisasi tersebut, masyarakat yang membutuhkan pelayanan baik di dinas maupun di desa cukup menghubungi operator desa untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan.
2: Desa yang sudah menjalankan program digitalisasi Gema Desa ini. Jadi di Gema Desa ini ada 3 kegiatan ya. Yang pertama ada Sekadi, kemudian web, kemudian ada TTI. Jadi kita berharap dengan adanya program Gema Desa ini, masyarakat yang jauh tidak perlu lagi datang ke OPD. Jadi mereka cukup dilayani di kantor desa, nanti apa yang dibutuhkan akan langsung dikeluarkan atau diprint oleh Pak Kades sampai ke desa langsung.
0: Yuldi berharap seluruh desa di Kabupaten Kerinci dapat segera menerapkan sistem pelayanan digitalisasi desa secara menyeluruh, karena menurutnya sistem ini akan membuat pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal meskipun kepala desa sedang tidak berada di tempat. Pendengar sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Lulusan SMK masih dominasi penyumbang pengangguran di Jambi, BPS soroti ketidaksesuaian jurusan. Balai Karantina Kesehatan pastikan jemaah haji Jambi telah jalani periksaan kesehatan. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual lainnya di portal berita rri.go.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda di seputar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya sudah undur diri. Selamat

0: ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Iya, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai.
2: Baik, pendengar untuk Anda semua, selanjutnya kita akan bersama untuk...
3: Ya, Bebek, untuk Anda pendengar, kita akan mengikuti ya untuk siang ini tentunya di 100% Indonesia. Selamat siang, datang bersama kami di 96,7 MHz.

0: dan keadaan terus berubah. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali. Mm-hmm. Ya, hari ini saya Tengku Syafiq, bukan Ihsan Taruri ya.
0: Ini Tengku Syafiq ini.
1: Iya dong.
0: Pencipta hits itu.
1: Hai, amin. Tentunya bersama produser hebat di samping saya, Bang Yudi Ismail, yang menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia.
0: Betul banget. Yes. Jadi siaran nasional ini dirilis semua persatu RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Benar.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jadi silahkan saja di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan RRI Pro 1 di kota Anda. Begitu kira-kira.
1: Jangan lupa langsung follow dan langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita hari ini.
0: Wah, wih, berapa banyak?
1: Ini spesial banget.
2: Dua juta yang datang. Gak pakai telur tapi.
1: Ramai sekali nih ya.
0: Ramai
1: harusnya
0: sekali
1: sih
0: ya.
1: Ramai ya, tapi harusnya. Nanti kan ada lagi teman-teman yang lain kan.
0: Ada teman-teman yang lain ya.
1: Ya sekarang ada 9 orang junior dan senior.
0: Betul banget.
1: Yang mungkin bersahabat, bergandengan tangan, berkarya bersama. Seperti
0: begitu
1: saya
0: ya.
1: Juga.
0: Sama siapa?
1: Mario Kacang Bambino.
0: Poser.
1: Benar.
0: Kapan saya diajakin?
1: Kalau kita bertiga ini bersembilan.
0: Bersembilan. Iya.
1: Ada bintang tamu kita, The Nine.
0: The Nine.
1: Selamat The Nine.
0: Boleh agak maju sedikit.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang.
0: Selamat loh atas perilisan single barunya.
1: Benar. Dan selamat datang di 100% Indonesia.
0: Oke.
1: Ini boleh diceritakan dulu The Nine ini. Mungkin ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu, tapi mungkin bisa diperkenalkan kembali siapa aja anggotanya The Nine atau yang hadir di sini dulu, dari yang hadir dulu.
0: Yang hadir dulu.
3: Di sini yang hadir kita mewakili dari 9
0: mewakili,
3: orang.
0: Iya.
3: Ada saya, Inai, sama Kak Marcel.
0: Iya.
3: Untuk menjelaskan The Nine tepatnya Kak Marcel aja karena dia membentuk.
1: Oh gitu, Kak Marcel yang membentuk.
3: Dia foundernya,
4: Ini yang mau dijelasin personilnya apa gimana ya?
0: Personilnya dulu. Okay.
4: Jadi kita namanya The Nine, tapi jumlahnya bisa 10, bisa 11.
0: Kenapa
4: bisa? Bisa 12, bisa 13.
1: Oh, berarti saya bisa masuk.
4: Bisa
1: nambah-nambah soalnya.
4: Jadi sebenarnya The Nine itu hanya nama ya. Karena kita menganggap angka 9 itu sebuah angka yang baik.
0: Oke.
4: Okay. Jadi untuk saat ini, untuk single yang terakhir juga kemarin kita yang rilis itu, kita yang nyanyi itu ada 10 orang.
0: 10 orang ya. Siapa aja tuh 10 orang?
4: Ada Lady Avisha.
0: Lady Avisha.
4: Artis senior kita.
0: Senior ya. Oke.
4: Okay. Angkatannya Nika Ardila ya.
0: Wow.
4: Terus ada Reza yang viral dengan suara yang mirip,
1: mirip Nika Ardila.
0: Oke. Okay.
4: Ada Inai yang juga penyanyi juga. Uish. Terus ada Irma Rahim yang
0: produser, penyanyi, pemain sinetron.
4: Terus siapa lagi? Ada Unik juga penyanyi juga, udah nyanyi rekaman juga. Terus ada Jane juga, seorang fotografer tapi seorang penyanyi juga.
0: Oke. Okay.
4: Terus yang cowoknya ada 3, ada saya. Saya hanya sebagai pelengkap.
0: Siapa aja. Itu saya?
4: Saya Marcel dengan terus ada Bang Aris Setiawan.
0: Aha.
4: Dia kebetulan ketua dari fanbase Nika Ardila, Bandung.
0: Okay.
4: Terus ada Ahen juga, adiknya Lady Avisha yang sekarang penyanyi juga.
0: Oh, oke.
4: Kita 10 orang.
0: Henwick ya.
4: Henwick.
0: Oh.
1: Ini aja menggelitik aja, gimana cara mengumpulkan 10 orang itu, Kak Marcel?
4: Kalau ngumpulinnya sebenarnya karena
3: cuma digerin priwit gitu.
4: Enggak, sebenarnya gampang. Bunyi apa? Sempritan aja udah pada ngumpul.
1: Okay. Iya. Tapi apa
3: maaf, ada ketinggalan satu.
1: Siapa?
4: Reza.
3: Siapa? Bukan Kak Els.
0: Oh, Els.
1: Aduh.
0: Iya.
3: Lagi ibadah haji.
0: Ya. Ini di line WhatsApp juga ada Reza. Selamat siang Reza.
1: Selamat siang Reza. Apa kabar?
5: Halo, selamat siang semuanya. Halo The Nine.
0: Oh. Wey.
1: Lagi apa Reza?
5: Aduh, lama banget nyadarnya ya kalau aku udah masuk.
0: Bukan lama banget karena memang udah nyadar dari tadi loh.
1: Tapi baru mulai acaranya. Lagi sibuk apa Reza?
0: Gimana?
1: Apa kabar?
5: Alhamdulillah.
0: Ini ada Bang Tengku Syafiq loh.
1: Iya Reza.
0: Gak mau dibikinin lagu apa?
1: Dia pernah kan waktu itu?
0: Udah.
5: Mau dong.
1: Iya pernah.

0: pernah ke waktu itu ke Kelapa Gading kan kalau nggak salah.
1: Pernah. Kita pernah
2: ke Cafe Records ya?
0: Cafe Records zaman
2: dulu. Oh begitu.
0: Iya, dibawa Mafian.
2: Oh, dibawa Mafian Sarul Gunawan. Oh, betul.
0: Sudah sempat ketemu. Bagus banget suaranya.
2: Sudah baku dapa.
0: Baku dapa.
1: Baru belajar nyanyi.
0: Baru belajar kayak gimana nanti?
2: Baru belajar sama Malaysia.
0: Iya.
2: Oke. Okay. Ya, ini berarti ada perubahan personil kah atau memang personil dari The Nine ini bisa gonta-ganti atau gimana?
3: Tempatnya fleksibel ya.
2: Fleksibel, ya.
3: Jadi kita itu kan sebenarnya The Nine ini dibilang grup nyanyi iya, dibilang
4: grup new, lawak juga bisa
3: grup ya. Grup lawak iya, dibilang new family-nya kita iya juga gitu.
2: Oke. Okay.
3: Memang isinya itu bukan hanya yang ada di dalam nyanyinya aja, tapi kayak tadi kayak profesi lain kayak Kak Jen fotografer, Kak Irma produser dan saudara, manajer juga. Jadi kalau misalkan memang kita project-nya mau ngangkut mereka
4: yang bisa-bisa
3: ya
4: aja
3: gitu.
2: Oh gitu ya.
4: Jadi sebenarnya aja. Sebenarnya kita The Nine ini terbentuknya dari pertemanan. Pertemanan yang kebetulan memiliki hobi yang sama bernyanyi dan kebetulan karakter genre kita hampir mirip semua ya, slow rock. Dan slow kita rock, ketemunya di sebuah komunitas yaitu komunitas fanbase-nya Nika Ardila.
1: Sebagian.
4: Ya, kita sering menghadiri acara-acara event-event di Kardila, di situ saling kenal, akhirnya dekat.
0: Jadi benang merahnya ini penyanyi, tapi profesinya beda-beda, bang.
2: Beda-beda.
0: Itu luar biasa.
2: Ya.
0: Resa ini paling paling kecil di aku.
3: Ini
4: paling muda.
0: Paling botol. Resa gimana rasanya sama kakak-kakak itu bergabungnya?
1: Wah, rasanya menggelitik. Mantap sekali ya, karena harus
0: menyesuaikan.
1: Karena menghadapi kakak-kakak yang usianya bisa dibilang cukup
3: muda,
2: cukup tua.
1: Dan Resa juga sangat bersyukur sekali karena dari mereka Resa bisa belajar lebih banyak dari pengalaman-pengalaman. Okay.
0: Amin.
1: Yang tua tentunya, terus bisa kenal sama Teh Lady Avisya, terus juga bisa kenal sama Kak Marcel. Lagu-lagu aku banyak diciptakan dari Kak Marcel.
2: Oh begitu. Siap. Biasa. Karena namanya disebut barusan oleh Resa, Teh Lady Avisya. Ini Teh Lady Avisya udah gabung. Halo.
5: Disebut sama yang paling bontot.
0: Iya.
4: Yang paling bontot dan yang paling senior ya.
2: Yang paling senior akhirnya muncul ya.
0: Jadi tadi paling bontot, paling junior, ini langsung paling senior. Kali dia apa kabar?
5: Baik, halo. Apa kabar semuanya? Ini
2: kenapa
5: ngumpul ya? Siapa aja nih?
0: Ayo absen.
2: Absen. Yang di studio ada Marcel,
3: Inai,
2: sama Inai. Terus ada Resa, sama ada Teh Lady.
0: Yes.
5: Oh gitu.
2: Betul. Ya sudah kalau begitu. Kita terus ngobrol tentunya. Tapi ini pendengar Pro 1 udah pengen banget ngobrol sama The Nine ini.
0: Iya, dari tadi
2: udah menunggu. Coba kita ajak, mudah-mudahan gak terputus ya.
0: Ya.
2: Mas Faris, selamat siang.
0: Halo Mas Faris, Batu Malang.
6: Ya, selamat siang. 100% Indonesia ekspresikan karya, tanggakan Indonesia.
2: Wah.
6: Alfa deh akhirnya.
2: Iya Mas Faris, karena tadi Mas Faris juga gabungnya pas belum mulai acara. Bener. Jadi gak apa-apa nunggu lama ya.
6: Terlalu
2: semangat ketemu The Nine ya.
6: Ketemu The Nine, bener.
2: Silakan langsung apa yang mau disampaikan Mas Faris.
6: Ya langsung ke semuanya ya. Kira-kira kenapa ya kok namanya dikasih nama The Nine gitu aja.
2: Oke, okay. Itu aja.
6: Terus, semoga karya-karyanya sukses terus.
2: Amin.
6: Lancar semuanya.
2: Siap. Oke. Boleh silakan Mas Faris.
6: Salamnya buat Mbak Riza di Malang, Pak Suranto, sama Mas Ari. Terima kasih banyak.
2: Aku Bartoko Malang loh Mas. Iya kan siaran. Ya waktu itu kan di siaran di Malang kita sama Mbak Ita.
0: Makan bakso Malang nggak?
2: Makan.
0: Wis sedap. Dingin iku lho. Ya wis, itu aja.
2: Itu aja Mas Aris ya.
0: Mas Aris, terima kasih. Okay, matur suwun.
2: Iya. Ya, dari Malang kita ke Palu. Ada Ibu Farida.
0: Halo,
2: selamat
0: Ibu Farida.
2: Siang.
4: Kita pe kampung.
2: Kita pe kampung, Bu Farida.
4: Tetangga.
2: Tetangga. Bu Farida.
0: Farida, halo.
2: Oke. Okay.
0: Terputus?
2: Terputus, Bu Farida. Kenapa ada suara ini?
0: Ya dari tadi loh.
2: Dari tadi ya udah.
0: 10 menit.
2: Nanti kita lanjutin lagi, Bu Farida. Terputus
0: lagi. Ya, ya.
2: Baik. Silakan dijawab pertanyaan dari Mas Faris. Kenapa The Nine? Boleh siapa aja yang jawab, mau Reza, mau Teh Lady,
4: Teh Lady dulu deh kayaknya.
2: Inai ataupun Marcel. Silakan Teh Lady.
5: Kenapa nih?
2: Iya, kenapa nih? Ngambil
5: minum dulu.
0: Oh iya iya.
2: Kenapa namanya The Nine?
5: Oh, The Nine. Kenapa namanya The Nine? Tadinya kalau enggak salah ya, tadinya kita cuma 9 orang gitu. Jadi apa nih namanya? Udah The Nine ada karena cuma 9. Benar enggak tuh Marcel?
4: Betul.
2: Nah, tadinya ya, begitu ya.
4: Awalnya ya.
5: Okay. Awalnya, tapi sekarang mau bertujuh, mau bersebelas, mau bersepuluh, tetap namanya The Nine. Yang namanya Mas Yudi juga boleh masuk The Nine.
0: Oh sih. Ya. Langsung jadi diajak loh.
5: Kan, misalkan sama Mas Yudi sama Mas Tengku.
0: Iya.
5: Mas Tengku ya siapa?
0: Iya,
5: ya?
0: Iya, Tengku Sapi. Benar, Kak.
5: Betul. Iya, tetap kita namakan The Nine.
0: The Nine.
5: Yang namanya sahabat The Nine adalah The Nine.
0: Benar. Oke. Okay. 9 itu angka bagus loh, seperti ulang tahun tanggal
5: itu,
0: ulang tahun saya 9, Bang.
2: Oh iya.
0: Oh, iya, makanya 9
5: The Nine. Angka 9.
0: Oh, iya.
4: Bulan berapa, Bang?
0: Bulan 5.
4: Oh,
0: baru lewat.
4: Udah lewat ya.
2: Wow. Iya, aku udah ngucapin selamat ulang tahun.
0: Terima kasih Bang Yudi. Ay, terima kasih.
2: Oh, begitu ceritanya. Iya. Tapi yang mencetuskan The Nine aja deh gitu siapa pertama kali?
4: Saya.
2: Oh, begitu.
3: Foundernya
2: gitu
3: ya. Langsung.
2: Foundernya langsung ya.
0: The founder.
2: Baiklah kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat.
0: Ya, Tambuh C dulu.
3: Tambuh C.
0: Uncle Gazi.
2: Inai kayaknya nih ya kan, ya, sahabatnya.
4: Harus pakai bahasa Padang kalau
2: bahasa Padang. Halo Uncle Gazi, selamat siang.
7: Halo.
2: Ya.
7: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Yudi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan The Nine Uncle Gazi.
7: Ya, selamat siang para The Nine semuanya.
2: Oke.
7: Okay. Boleh tanya sama Denanya.
2: Boleh dong.
7: Lagu almarhum Nitya Adila, lagu-lagu apa aja yang udah di recital ulang sama Denai?
2: Oke. Okay.
7: Terus nyanyi terbarunya buatnya Denai judulnya apa?
2: Mm-hmm. Siap ditunggu ya.
7: Selanjutnya salam buatnya Denai semuanya. Mm-hmm. Boleh salam buatnya.
2: Silakan.
7: Oke, okay, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, ya selalu. Salam buatnya Kak Rita Ismail di Pro 1 Padang.
2: Mm-hmm.
7: Salam juga buatnya Kak Sergio Dila di Pro 1 Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jala buat semuanya Bang Yudi. Buat okay. Denain, sukses selalu.
2: Terima kasih
7: berkarya. Makasih ya Bang Yudi.
2: Terima kasih, Uncle Gazi. Uncle Gazi. Kemudian kita ke Semarang, ada Bang Yosi.
0: Bang Yosi, apa kabar?
2: Mas Yosi, kampungnya siapa?
8: 100% Indonesia.
2: Iya,
0: ya. Bang Yosi.
8: Ya. Oh, mau nanya untuk The Nine.
2: Siap.
8: Kalau ngundang kalian, harganya harga partai.
4: Harga partai.
3: Harga sedulur.
2: 9 dapat bonus 1.
4: Betul, ya. Betul.
2: Satu dapat bonus 9. Ada lagi yang mau ditanyakan?
8: Atau, sama ini juga sih. Gini-gini. Kan tadi kan ditanyain kalau si Reza itu dapat pelajaran dari yang expert.
2: Iya. Iya.
8: Tapi pernah enggak kayak gini ada satu kejadian justru yang expert belajar dari si Reza?
2: Oke. Okay. Nanti dijawab sama Reza ya.
0: Iya, nanti dijawab ya.
8: Oke, terima kasih.
2: Mas Yosi, sami-sami matur suwun Mas Yosi. Lanjut kita ke Padang.
0: Balik
2: lagi.
0: Lagi.
2: Semarang tadi kampungnya siapa?
3: Saya.
2: Loh, bukannya Padang?
3: Bukit Tinggi juga.
2: Jadi ih maruf loh dia loh.
0: Jam gadang semua di sini.
3: Semua di sini.
2: Kita ke Padang lagi ya kalau begitu.
3: Ongkosnya mahal juga ya.
2: Ada Uncu Divo. Selamat siang Uncu Divo.
9: Selamat siang kesempatan Indonesia. Ekspresikan saya banggakan Indonesia. Saya Uncu Divo dari kota Solo.
2: Oh Solok.
0: Solok.
2: Silakan.
0: Solok. Bareh Solok. Bareh Tanamu.
4: Dari Solok. Dari Solok ke Solok.
0: Langsung.
2: Oh oke.
0: Iya. Iya. Uncu ada pertanyaan?
9: Ada. Halo Dinai.
2: Halo.
4: Halo.
9: Halo. saya Uncu Dispo dari Kota Solonya, Sumatera Barat.
4: Salam kenal.
9: Mengajarkan ke dina-dina ini, ya, gimana tuh menjaga kualitasnya, kan gak mudah tuh.
2: Oke.
9: Okay. Yang kedua saya ingin menanyakan liku-likunya. Yang terakhir saya ingin menanyakan kedepannya bagaimana dan seperti apa. Jawab okay. Ketiganya ya Denai.
2: Siap.
9: Selamat malam lagi.
2: Oke, silakan.
9: Salam untuk ya, semua yang di studio, untuk anak di Limbodata Padang. Itu salamnya untuk Bung Leman di Lampung.
2: Oke.
9: Itu salamnya untuk Jawa, itu salamnya untuk Uni Rita Ismail.
2: Udah tiga aja, jangan banyak-banyak. Siap.
0: Siap Uncu Divo.
2: Terima kasih ya.
0: Terima kasih yo. Udah.
2: Oke. Uncu Divo
0: Uncu udah. Itu paling kecil biasanya.
2: Oh begitu ya. Oh Uncu, baiklah. Uncu. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk tadi ya, ada boleh. Uncle Gozi dari ya. Padang ya.
4: Kayaknya apa banyak itu? Banget ya pertanyaannya.
2: Iya. Adakah lagu dari Nika Ardila yang sudah di cover oleh The Nine?
0: Yes.
2: Lagu apa?
4: Yang di cover.
2: Iya. Mm-hmm.
3: Belum ya.
4: Kalau dari personilnya pribadi sih banyak ya.
2: Banyak. Oh, oke.
4: Pertama Reza kan untuk recycle lagu Nika Ardila kan ada beberapa lagu ya.
2: Betul.
4: Seperti Bintang Kehidupan, Sandiwara Cinta itu udah di cover sama Reza. Ini juga mungkin ada cover. Kalau cover sih sebenarnya bebas ya.
2: Iya, iya. Ya.
4: Karena kita enggak perlu perizinan ke ininya paling ininya. Jadi kalau cover rata-rata sih semua
2: kalau personil secara masing-masing ya.
4: Iya. Tapi kalau secara The Nine keseluruhan kita belum ada, tapi belum. Kita
0: ada pikiran enggak rencana
4: gitu? Belum sih. Belum. Karena karya Nika Ardila itu buat sebuah
0: masterpiece
4: karya,
0: ya,
4: masterpiece ya. Biarkan itu menjadi karyanya Nika Ardila sendiri aja lah. Paling untuk karya pertama kita The Nine kemarin kan memang single pertama itu tribute untuk Nika Ardila, 30 tahun meninggalnya Nika Ardila. Jadi mungkin kedepannya akan seperti itu aja. Kita mungkin akan mengeluarkan single tribute lagi untuk Nika Ardila seperti
2: okay.
4: itu kedepannya. Wow.
2: Kemudian pertanyaan dari Uncle Gazi masih tentang lagu barunya nih ditanyain. Silakan loh.
0: Siapa mau jawab?
2: Siapa mau jawab? Ya,
0: nanti ganti-gantian boleh.
2: Reza sama Teh Lady boleh jawab loh.
4: Iya, silakan. Teteh, Echa.
1: Teteh aja dulu.
2: Teteh?
5: Apa?
2: Lagu barunya The Nine.
5: Lagu barunya The Nine ini maksudnya pendapat kita sendiri gitu atau gimana mengutip soal lagu ini?
2: Bukan cerita tentang lagu barunya.
0: Tentang lagu barunya.
2: Gimana ini?
4: Cerita
5: tentang lagu ini persahabatan ya, cerita tentang persahabatan karena memang The Nine ini terbentuk dari persahabatan, terlahir dari persahabatan. Dan lagu The Nine ini benar-benar mewakili perasaan apa yang bergojolak bukan hanya satu orang dari kita semua ini terwakili dengan lagu ini dan sangnya Marcel Paluruan ini luar biasa menciptakan lagu ini dan di sudah ada 3 single dari The Nine dan yang lagu ini yang paling Teteh suka yang paling menyentuh paling menyentuh nggak bosan didengar, begitu didengar langsung air mata langsung keluar gitu ya, merinding sebulu Roma gitu ya.
2: Roma siapa ini maksudnya Teh?
0: Bukan Irama, bukan biskuit kali ya. Enggak
5: ya. Ya begitu, bulu
2: okay.
5: kuduk
2: gitu. Bulu kuduk siap
5: ya, pokoknya insya Allah lagu ini sih teteh feeling ya bisa
4: menjadi,
5: banyak ya. Orang suka
0: betul kan? Banyak karena yang relate ya,
5: sangat mewakili sekali dengan perasaan orang-orang pertemanan kita ini terlahir dari semua perasaan dari masing-masing personil.
2: Siap.
5: Dituangkan dalam sebuah lagu oleh Bapak Marcel Paluruan yang sangat genius.
4: Terima kasih.
2: Coba dong bagian atau partnya Lady Afisa dinyanyikan secara langsung sekarang dikit aja.
4: Lupa lirik langsung.
3: Ya itu kali ingetnya di sini semua.
4: Partnya Tete di sebelah mana sih?
5: Nah lo tuh.
0: Nah lo
2: tuh. Partnya Tete sebelah mana?
4: Tuh kan langsung ngeblank semua kan.
5: Kan ngeblank semua kan kalau kayak gini kan.
4: Kau kuatkan aku kan aku sedih.
3: Abis KL
4: pelukanmu menghangatkan jiwa.
5: Pelukan, nah,
4: ya, tuh, teh. Pelukanmu.
5: Pelukan

0: Siap. Sebelum jawab pertanyaan, masih ada Mas Yosi sama Uncu Divo. Kita ke Manado dulu. Ini penelpon terakhir sebelum break kita ya. Nanti abis ini kita break. Bung Benijo.
1: Halo Bung Benijo.
0: Apa kabar Jo?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Karya bangsa Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik Bung Benijo.
1: Baik.
2: Alhamdulillah sama baik. Saya langsung ke bintang tamunya.
0: Oh yes, silakan.
2: Oke, the nine. Kumaha damang, Tete Lady
0: kumaha damang?
1: Lady kumaha damang?
3: Alhamdulillah lagi disayang sama Allah. Makanya nggak bisa ikut gabung dulu sama teman-teman, sama adik-adik di RRI sana di studio. Tapi alhamdulillah masih bisa bergabung di rumah.
0: Siap, amin.
3: Sekarang sudah berangsur sehat kembali.
0: Amin.
2: Ya. Okay. Kita langsung ke pertanyaan.
0: Boleh, silahkan.
2: Kenapa nggak dibentuk apa maksudnya Edenain Junior atau Senior misalnya?
0: Junior atau Senior ya?
2: Dipisahkan ya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua kan ada lagu barunya Edenain Sahabat Selamanya. Itu siap. Yang menciptakan lagu itu siapa sih? Itu aja pertanyaannya.
0: Oke, okay, ya. Terima kasih
1: Bung Benijo.
2: Oke, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Farida di Palu, ada siapa lagi? Ada yang di apa Kertasono, Mas Gilang, ada Bung Kendi di Teritoli, ada Pak ini yang di mana? Pak Kendi di Teritoli, ada Abang Mali di Pekanbaru, ada Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya. Boleh. Sebelum nanti kita break ya.
1: Yes.
0: Pertanyaan dari Mas Yosi, Mas Yosi Semarang. Harga partai ini harga The Nine gimana kalau mau mengundang kalian semua ya. Karena banyak banget ya kan
1: itu lumayan
4: jadi
1: ya?
4: Untungnya kalau ngundang The Nine itu ngundang satu tapi dapat 9.
0: Oh gitu
4: ya. Gitu. Jadi harganya itu harga udah harga paket gitu.
0: Udah
4: jadi,
0: harga paket iya,
3: sediain 9 piring aja.
1: Sediain 9 piring, 9 minum ya.
3: Yang penting perut kenyang, ada 9 piring.
1: Ah, benar. Ridersnya gampang berarti.
4: Ridersnya gampang.
3: Gampang.
4: Itu mah paling gampang. Tinggal hubungi Mas Yudi aja.
1: Mas Yosi segera.
0: Segera Mas Yosi. Gitu ya.
1: Iya.
0: Kemudian ini pertanyaan spesial buat Reza. Reza kan cerita pernah belajar sama expert, gitu ya. Apakah itu Meli ya kan? Sama Kak Safik juga pernah?
1: Enggak pernah ketemu.
0: Oh pernah ketemu aja.
1: Iya belum belajar.
0: Nah Reza boleh diceritakan waktu belajar sama expert dan apakah yang senior juga ada yang pernah belajar sama Reza? Silahkan Reza.
5: Maksudnya gimana ini? Kurang ngerti.
4: Belajar teknik
0: belajar nyanyi mungkin atau karakter vokalnya. Kalau karakter vokal susah dipelajari.
1: Iya,
6: kayaknya aku yang jawab nih.
1: Apa itu? Kenapa?
0: Kenapa?
6: Soalnya gini, aku merhatiin Echa itu walaupun memang kalau jam terbang dibanding kita-kita semua yang udah paling muda dari dia ini, kemampuan nyanyinya itu bagus banget.
0: Si Reza ya.
6: Iya, penghayatannya, terus mengenakan lagunya itu pinter banget gitu. Terus pernah suatu hari itu saya kan mau take vokal juga kan. Mau minta di arena sama Echa, cuma saat itu Echa lagi enggak bisa.
4: Luar biasa.
1: Tuh, yang muda tuh justru menginspirasi juga.
0: Yang muda bisa menginspirasi juga ya. Oke.
1: Itu dia. Jadi kita belajar juga dari yang muda-muda seperti.
0: Tapi kalau dari Reza sendiri, ada yang pernah minta belajar sama Reza nggak sih?
5: Kalau misalkan minta secara langsung sih, nggak tahu ya, lupa pernah apa enggak gitu. Cuman banyak banget dari teman-teman online yang banyak yang DM, terus banyak yang chat juga. Kayak nanya, Kak gimana sih tekniknya biar kalau suara tinggi tuh nggak fals atau nggak goyang gitu. Terus kalau Reza pribadi kan memang dulu pernah Reza ikut sekolah vokal di Jakarta. Iya, cuman beberapa bulan. Tapi untuk nyanyinya sendiri mungkin karena ada darah seniman dari Bapak ngeresa jadi nurun gitu ke Reza.
0: Siap.
5: Terus kalau misalkan nyanyi sendiri itu kalau Reza pribadi sih lebih mengutamakan rasa sih, karena kalau misalkan kita ngutamain rasa otomatis apapun yang kita nyanyikan pasti tersampaikan dengan baik.
0: Setuju.
4: Benar banget.
0: Siap kalau begitu. Dari Mas Yosi di Semarang, kita ke Uncu Divo di Solok.
1: Ya, Solok.
0: Tadi ya.
1: Bare Solok.
0: Bare Solok itu apa sih?
1: Beras.
0: Oh, beras. Bare itu beras.
1: Bare Solo.
0: Oke. Okay.
1: Solok bare tanamu. Baru tahu juga sih.
6: Tapi benar.
1: Benar ya?
0: Gimana menjaga kualitas ya. Vokal? Ini masing-masing bisa punya jawaban beda-beda kali ya.
1: Betul.
0: Marcel dulu kali.
4: Gimana vokal? Cara menjaga kualitas vokal? Sebenarnya kalau dibilang dijaga sebenarnya enggak ya, karena
0: satpam bayarnya mahal ya.
4: Pada dasarnya mereka itu udah penyanyi ya.
0: Oke. Okay.
4: Dan setiap hari mereka ada event off air di luar sana, ada juga yang rajin live di aplikasi seperti itu. Dan itu sebenarnya salah satu cara
0: bentuk latihan
4: untuk menjaga kualitas vokal. Dan kita juga kalau ngumpul pasti nyanyi bareng
0: karaoke ya.
4: Karaoke enggak gitaran,
6: tagendangan,
4: ya, joget-jogetan, pokoknya semuanya gitu.
0: Begitu cara menjaga ya, kualitas. Kalau Inai gimana Inai?
6: Aku ya sama aja sih.
0: Sama aja ya.
6: Karena memang kesehariannya nyanyi, jadinya ya umum-umum aja sih ngejaganya. Untuk urusan makan ya apa aja dimakan.
0: Apa aja ya?
6: Ada yang bilang kan jangan banyak makan gorengan gitu.
1: Iya, tadi Reza bilang jangan makan gorengan.
6: Ya itu memang iya juga sih, tapi
4: sudah nggak ngefek ya.
6: Paling kalau misalkan kita mau event gitu,
4: ya, kita
6: dikuranginnya pas mendekati event aja.
4: Kita biasanya kalau misalkan ada event, misalkan bakal nampil di mana, biasanya kita ada latihan sekali dua kali gitu.
0: Okay.
4: Biasanya ngumpulnya di rumah Teteh Lady.
0: Oh gitu ya.
4: Teteh,
1: coba kita Teteh tanya Lady yang ditanya soalnya senior.
0: Ya.
1: Jaga Teteh Lady,
0: jaga kualitas vokal gimana sih Teh?
1: Iya.
3: Menjaga kualitas vokal, kalau vokal kualitas itu memang sudah pemberian dari Yang Maha Kuasa ya, kayak Reza, ya Marcel apalagi di gereja dia olah
4: memang olah vokal tiap minggu ya Teh.
0: Oke.
3: Itu masih. Nah kalau kayak Tetes, kayak Reza, kayak Ina dan yang lainnya itu memang kita otodidak banget ya, itu benar-benar anugerah dari Yang Maha Kuasa. Ya untuk dan menjaga setiap hari makan apa aja yang dimakan. Kita mau ada acara, misalkan malam ini, misalkan Teteh ini malam ini adanya ini malam hari ini Teteh nggak boleh makan yang terlalu banyak yang pedes atau yang berminyak kayak gitu. Tapi kadang-kadang ya suka pedes sih, nggak bisa lewat ya.
1: Kalau Reza sendiri, Reza ada juga pantangan?
5: Enggak ada.
1: Sikat saja, Sa.
5: Ngambek
1: ya.
5: Pokoknya pas manggung juga kalau misalkan pengen makan gorengan. Jadi enggak ada pembatasan makanan dan lain-lain. Bahkan teman-teman Denan, kakak-kakak Denan juga kalau misalkan kita lagi ngumpul, mereka tahu banget aku pasti selalu nyari es batu buat digigit.
0: Digigit.
5: Oh my god.
6: Kayak makan kacang dia
0: tuh sama
6: es batu.
0: Yeah. Oke. Okay.
6: Kalau bisa di
1: bestie ya gitu, mereka ya.
6: Kayaknya dia seneng banget deh.
1: Bestian sama es batu.
0: Oke, ini pertanyaan lainnya dari Uncu Divo ke depannya Denain apa aja yang akan dikerjakan? Silakan.
1: Siapa yang mau jawab?
4: Untuk kedepannya mungkin pasti kita bakal berkarya terus sebagai Denain. Dan terutama juga setiap personil itu pasti akan berkarya. Nah, dan kita saling support di grup. Misalkan untuk Reza.
0: Masing-masing bisa solo gitu ya?
4: Ya, Reza, aku bikinin lagu. Inain juga bikinin lagu. Jadi hampir semua di grup itu udah kita saling support aja.
0: Oke.
4: Mau nggak nyanyi lagu aku ini? Mau nggak jadi produser ya? Udah saling
0: seru
4: aja
0: ya.
4: Gitu. Seru. Dan di grup kita memang itu lengkap ya. Ada yang bisa MC, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa ngelawak, ada yang bisa jadi produser, ada yang bisa
1: fotografer.
4: Ada fotografer. Kita ada.
1: Buat
4: kita
1: acara juga
4: ada wedding organizer juga kita ada.
0: Oh.
6: Ada ramen juga.
4: Ramen juga, makanan juga kita ada.
5: Ada yang bisa ngedit loh.
0: Ada yang bisa ngedit.
4: Jadi lengkap sebenarnya.
5: Bagiannya di Trisna.
0: Seru
4: banget.
0: Oke.
1: Ya, ya.
0: Lanjut lagi. Pertanyaan terakhir sebelum break. Ini ada Bang Benijo di Manado tadi.
1: Apa tuh?
0: Adakah akan ya mungkin ini kayak sub grup kali ya? Kalau Super Junior ada Super Junior M. Super Junior contohnya ya. Ganti deh NCT. Kan biasanya ada yang sub grup gitu. Kalau di The Nine ada yang misalnya yang junior-junior doang atau yang senior bikin nyanyi sendiri, The Nine senior atau The Nine junior jiku, gitu.
1: Ada kepikiran?
4: Sebenarnya kita kepikirannya kedepannya itu lebih ke membentuk sebuah manajemen ya. Karena tadi saya udah jelasin bahwa di dalam The Nine itu lengkap ya. Ada yang bisa jadi guru vokal, ada yang bisa jadi MC, pokoknya lengkap. Jadi kedepannya mungkin kita akan membantu talent-talent baru. Mungkin anak-anak yang lebih ya yang lagi sedang mencari apa namanya
1: wadah
4: untuk,
1: ya
4: untuk wadah ya mungkin kedepannya akan kita pikirkan untuk membuat itu.
6: Contoh kita pernah buat acara lomba karaoke
4: ya kan? Lomba karaoke ya, juga ya. Beberapa kali kita udah membuat lomba karaoke untuk pencarian bakat
0: gitu. Siap kalau begitu,
1: jadi jadi wadah untuk mengembangkan bakat seni
0: ya.
1: Yang
0: siap.
1: Ada talent-talent di Indonesia.
0: Pertanyaan lainnya dari Bung Benny Joe. Sahabat selamanya, siapa yang menciptakan? Ya mungkin disertai dengan cerita kenapa lagu itu dibikin gitu kali ya.
4: Iya, ya, sebenarnya judulnya bukan sahabat selamanya, kebalik.
0: Selamanya sahabat. Oke.
4: Jadi sebenarnya sebenarnya berawalnya itu kita lagi ngobrol di grup ya, tengah malam ya. Tengah malam ya, jam 11 malam
5: iya
4: ya.
5: Lagi.
4: Kita lagi, pokoknya di grup itu kita kan memang rame ya. Kadang kita nggak buka grup itu udah ada 500 chat apa kadang kayak gitu. Nah malam
6: itu pendiam semua orang.
4: Jadi malam itu, memang kita lagi mungkin ada beberapa anggota kita, member kita yang lagi memang lagi banyak ini ya pergumulan lah, pergumulan hidup ya. Akhirnya kita curhat lah, curhat. Udah sedih-sedihan aja di grup. Udah iseng aja aku bikin lirik. Liriknya kayak gini nih. Dari curhatan itu bikin lirik. Akhirnya malam itu jadi deh lagunya.
0: Sahabat, selamanya sahabat ini ya.
4: Selamanya sahabat.
0: Siap kalau begitu. Ya
4: makanya kalau ditanya, ini lagu sangat mewakili apa? Ungkapan hati dari kita semua. Karena memang ungkapan hati yang ada di grup itu.
0: Jangan
4: itu
0: nangis
4: yang,
0: dong.
4: Itu yang dibikin.
6: Itu.
4: Kayaknya yang gak datang hari ini nih yang bakal nangis.
0: Oh gitu ya.
6: Kan situ ada liriknya sebagainya. Jangan menangis. Itu sebenarnya salah satu ketikan dari kita ini.
4: Iya.
1: Jadi mungkin lagi nasehatin jangan nangis, jangan sedih.
4: Kan ada kita di sini. Masih ada kita di sini.
1: Kayak gitu. Itulah apa gunanya berteman.
0: Sahabat. Kita ngobrolnya panjang banget.
4: Panjang sepanjang jalan kenangan.
1: Kenapa Teteh?
4: Kenapa?
5: Enggak, aku yang
0: Reza. Kenapa Reza? Pokoknya apa
5: pokoknya
0: tadi?
5: The best. Salah satu yang aku suka dari kakak-kakak dan juga kalau misalkan ada salah satu dari anggota misalkan contoh Reza lagi sedih gitu, lagi ada ujian apa, itu tuh walaupun enggak diomongin pasti mereka ngerasa kayak oh kok ada perubahan dari Reza, dia kenapa ya gitu. Coba ditanyain terus kadang-kadang kan Reza juga kalau misalkan lagi ada problem kan nggak bisa menceritakan secara langsung gitu. Jadi kakak-kakak di Denan itu benar-benar peka dan juga kayak udah jangan sedih, jangan nangis, kita healing-healing aja yuk, kita ketemu, kita ke rumah Teh Lady ngumpul makan-makan. Dan itu bikin aku kayak aku beruntung banget bisa kenal Denan.
1: Baik. Aku juga beruntung kenal Teh Lady karena nanti diajak makan-makan juga kita ya, Bang.
0: Ayo.
1: Jadi iya dong, jadi sahabat Teh Lady. Jadi selamanya sahabat. Iya.
0: Oke. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya. Seru. Teh.
1: Jangan kemana-mana.
0: Jangan diputus, kita dengerin selamanya sahabat The Nine berikut ini untuk pendengar persatu semuanya.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Yes.
0: Masih ada saya Yudi Ismail
1: dan saya Teguh Syafiq yang menemani Anda semua pendengar RRI Pro 1 Jakarta.
0: Siap, kalau begitu juga ada bintang tamu kita.
1: Benar.
0: The Nine.
1: The Nine masih hadir?
0: Oke. Okay.
2: Masih ada.
0: Kita baca kota-kota yang lagi menilai untuk hari ini ya.
1: Oke. Okay.
0: Halo, selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan Jakarta.
1: Halo Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan Pontianak.
1: Dan ada juga di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Dan apa kabar juga untuk stasiun rilis serta studio produksi yang belum disebutkan. Betul. Apa kabarnya saudara pendengar yang ada di sana? Silakan kalau mau bergabung.
1: Benar.
0: Boleh WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon di 0213441499 dan 0213440696.
1: Iya,
0: kita terima penelpon dulu ya.
1: Oke.
0: Dari Bekasi.
1: Wih,
0: ada Neri. Halo.
3: Halo.
1: Halo.
0: Neri.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang juga Neri.
3: Mary.
0: Oh, Mary.
2: Mary.
1: Ya. Mary di Bekasi.
0: Silakan Mary.
3: Oh, selamat siang buat semua yang di studio, buat The Nine.
0: Halo. Ya.
3: Ya. Pertanyaan satu buat Reza. Sebanyak itu lagu dari Nika Ardila, mana yang paling favorit menurut Reza?
0: Oke. Okay. Oke, ya, itu aja.
3: Silakan. Salamnya buat Rita Ismail, Ranizwe, Lydia dari Pro 1 Padang.
0: Oke.
3: Okay. Terus buat Dila dari Pro 1 Ketinggi.
0: Oke.
3: Okay. Dan juga buat Bang Gazi. Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Dari Bekasi kita ke Samarinda ada Bang Ari. Selamat siang Bang Ari.
1: Bang Ari.
4: Siang.
0: Iya. Ya. Apa yang mau ditanyakan buat The Nine?
4: Kapan ke Samarinda?
0: The Nine kapan ke Samarinda?
2: Langsung dijawab apa nanti?
0: Ntar aja.
2: Ntar aja.
0: Ada lagi pertanyaannya?
1: Ya, Bang Ari.
0: Itu aja? Ya. Siap, kalau begitu kasih. Bang Ari, terima kasih. Reza, pertanyaannya apa yang paling difavoritkan lagu dari Nika Ardila, Reza? Silakan Reza.
5: Oh, kalau dari Reza pribadi sih karena Reza mengidolakan Teh Nike ya. Jadi semua karya-karya Teh Nike itu Reza suka semua.
0: Oke. Okay.
5: Tapi ada satu lagu dari Teh Nike yang benar-benar kayak nggak bisa Reza lupain karena itu lagu pertama yang mengenalkan Reza pada sosok almarhumah Nika Ardila pas waktu itu masih di Kalimantan ya. Masih belum tahu kalau orangnya udah meninggal. Yaitu lagu Duri Terlindung.
0: Oh, oke. Okay. Coba sedikit dong.
1: Iya, sedikit dong nyanyiin.
5: Oh.
2: Di ref bawahnya aja.
1: Ref bawah ya.
5: Aku
0: ya, coba-coba silakan.
5: Ya, aku menjadikan diri aja.
0: Boleh.

0: Di mana kau berada?
1: Luar. Oke.
2: Mantap sekali.
1: Kemudian dari Ari di Samarinda. Ya. Kapan ke mau Samarinda. Ke Samarinda the nine?
3: Kita tanya balik aja ya.
2: Kapan
3: tanya
2: diundang?
3: Kapan kami diundang?
1: Ya. Ah, silakan Mas Ari diundang ya the nine-nya ya.
2: Mas Ari diundang. Tadi harga ini kan
1: cocok lah ya pokoknya. Cocok lah.
3: Pokoknya hubungi Mas Yudi aja.
2: Mas Yudi.
1: Langsung. Ini kita tadi ada WhatsApp yang belum kebaca ya.
2: Ya, kita baca.
1: Selamat siang, selamat makan siang buat Mas Yudi dan lain-lainnya. Kabarnya sehat-sehat ya, amin.
2: Amin.
1: Aku punya bawal tawar hasil mancing.
2: Enak.
1: Terima kasih.
2: Ini buat Bang Yudi apa enggak?
1: Enggak, cuma fotonya doang.
3: Oh, kirain mau dikirim ke sini.
2: Iya.
1: Ibu Dini di Dewi Sartika, kalau makan siang hari ini lauknya ayam panggang, sayur asem, tempe goreng tepung gitu katanya. Oh ya, minum es teh manis. Baik, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Bu Endang di Cisauk dihapus WhatsApp-nya.
3: Oh, dihapus?
1: Ya tahu. Kemudian ada Pak Oyon di Tangerang. Oke, Pak Oyon nanti ya.
2: Nanti diputar ya.
1: Mudah-mudahan.
2: Iya.
1: Halo Kak. Oke, okay. Halo juga yang ini enggak ada namanya, Bang Iwan di Serang. Iwan Swan di Serang panas katanya.
2: Oh,
1: panas. Ya udahlah ya, kalau panas-panas begini kita bikin adem kali ya.
2: Bener.
1: Cuacanya supaya bener. Yang dengerin 100% Indonesia enggak. Termasuk yang dengerin The Nine juga ada insight dinginnya. Betul. Apa tuh insight dingin? Kita dengerin yang satu ini dulu sebentar untuk Anda.
4: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Ya kalau ada Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
2: Betul.
1: Berarti The Nine siap-siap harus berekspresi. Ini ada empat ya, keempat-empatnya
2: ya.
1: Harus berekspresi. Ekspresinya apa? Coba kita cek.
3: Aduh.
1: Iya ini ada soalnya udah ditulis di sini.
3: Tangannya dong.
1: Ada iya, challenge-nya.
2: Tapi ini bukan saya yang nulis ya.
1: Siapa teman. Ya?
2: Ada itu.
1: Ada ya dari bagian RRI.
2: RRI ya.
1: Di segmen ini kita selalu men-challenge bintang tamu ya.
2: Betul.
1: Kami kasih tantangan buat The Nine. Untuk menyanyikan lagu Selamanya Sahabat.
2: Oh,
1: wow, gampang kata mereka.
2: Gampang.
1: Kecil
2: tuh.
1: Tapi dengan bahasa ibu masing-masing.
2: Aduh.
1: Jadi kalau Marcel berarti Sulawesi mana? Tengah?
3: Sulawesi Selatan, Toraja.
1: Oh, Toraja. Inai Padang lah ya.
5: Padang Pak, Bapak. Ibu Semarang.
1: Terus
2: mau pilih yang mana?
1: Pilih yang mana? Bukit Tinggi ya. Nyanyi pakai bahasa Bukit Tinggi. Reza berarti bahasa sama sama
2: Makassar.
1: Makassar.
2: Iya.
1: Teh Lady Sunda ya Teh.
2: Nah,
1: Teteh.
2: Refnya.
1: Ya udah.
5: Aduh bingung banget.
3: Bahasa Makassar. Waduh.
2: Refnya ya.
1: Pokoknya lagu Selamanya Sahabat. Udah bisa?
3: Di refnya aja ya berarti.
1: Boleh refnya aja masing-masing ya.
2: Masing-masing.
1: Berarti
3: dari Inai dulu. Dari Inai dulu.
1: Inai dulu.
3: Padang dulu.
1: Padang Inai. Silakan Inai.
2: Harusnya dari yang pencipta lagunya dulu.
1: Oh iya.
3: Aku terakhir.
2: Ih, dia main aman.
1: Main aman.
2: Enak.
1: Silakan silakan Inai.
5: Aku lagi mikir lirik.
2: Atau siapa yang udah
5: diri sendiri.
1: Hah? Yang udah siap.
5: Oh, Ca bagian sahabat yang pertama.
3: Yang
5: Ca.
3: Sahabat aja enggak apa-apa, yang ref pertama aja itu.
1: Iya, yang dibisa aja enggak harus partnya banget.
3: Bahasa Padang ayo.
5: Kolah sahabat. Nah, apa lagi? Apa lagi sih? Pernah ya?
2: Kita enggak
3: bisa. Walau ku tak puru. Baik,
5: walau ku tak puru.
2: Siapa next yang sudah ready?
3: Siapa?
2: Teh Lady.
1: Teh Lady, bahasa Sunda berarti Teh.
3: Sunda.
6: Asli susah juga.
2: Udahlah.
5: Makassar Teh, aduh.
6: Susah kumahnya.
2: Kumaha?
3: Sahabat bahasa Sundanya apa
2: gitu
3: Teh?
2: Gitu aja. Kumaha, kabarna gitu.
6: Sahabat. Maneh tetep sahabat.
2: Maneh
6: kumaha oge.
2: Untung gak kumaha damang gitu ya. Lucu. Nih kita ke Indonesia Timur nih.
3: Kita ke Indonesia Timur. Toraja dulu apa Makassar dulu nih?
1: Makassar dulu.
3: Makassar dulu.
1: Makassar. Coba.
3: Coba.
5: mana mana Makassar satu baitnya tuh panjang banget.
3: Cepetan.
5: Agang iya mine agang sale bak lampa manaku. Apa ya terpuruk?
3: Terpuruk apa terpuruk ya?
5: Apa ya? Terpuruknya kayak sedih gitu kan ya?
1: Iya boleh.
3: Tadongko.
2: Tadongko.
3: Tadongko.
2: Tadongko.
5: Itu bukan bahasa Makassar.
3: Oh, bahasa Bugis ya itu.
2: Kodong, kodong.
5: Iya.
2: Iya, kodong. Kodong. Eh.
5: Udah begitu ya.
1: Yes. Pokoknya begitulah ya. Ayo penciptanya sekarang lah ini gongnya nih.
3: Kirain udah dilupain.
1: Eh, enggak dong.
3: Gongnya. Apa ya?
5: Tunggu-tunggu malah.
3: Sang mane iko mana sang mane. Tae mutambe muiku tumangi.
1: Karena lancar lagi dong lagi.
2: Tapi kok mirip sama Sunda ya sang maneh gitu bukan maneh.
3: Sang maneh itu berarti kayak sahabat
1: gitu. Sahabat ya sang maneh.
2: Iya kan? Iya ya.
1: Oh, baiklah kalau begitu.
2: Hebatnya Indonesia ya.
1: Jadi punya bahasa macam-macam gitu kan. Tapi
2: kan punya grup The Nine dari berbagai macam daerah, suku,
3: agama
2: jadi seru.
1: Baiklah kalau seru. Begitu.
5: Backgroundnya juga beda-beda.
1: Iya kan? Iya kan makanya.
2: Oh tadi kan ada.
1: Coba Inai tadi karena kurang jelas ulangi sedikit lagi dong Inai.
5: Yang mana?
3: Dia udah lupa.
1: Sahabat. Oh,
5: sahabat ikolah sahabat.
3: Iko. Eh sama bahasa Toraja.
5: Apa lagi?
3: Iko,
5: apa
3: kau.
5: Lagi? Ya. Abis apa kak?
3: Tak pernah pergi walaupun.
5: Tak pernah pai walaupun tak purua.
1: Ya udah. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Kita dengerin dulu The Night. Selamat jalan cinta berikut ini.

0: 100% Indonesia masih terus bersama Anda. Ada saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq.
0: Juga ada The Nine.
1: Tamu kita The Nine. Halo.
0: Halo, halo Teledi dan Reza juga di line WhatsApp ya.
1: Yes.
0: Kita langsung ke Balikpapan ya, karena waktunya udah mepet ya banget. Ada Kak Reski.
1: Hai Kak Reski.
2: Halo Kak Reski.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Kak Reski, apa yang mau disampaikan buat The Nine?
3: Oke, ini nama band-nya The Nine.
0: Iya. Ya.
4: D-H-E.
3: T-H-E. Punya berapa personil?
0: Punya berapa personil? Silakan The Nine.
4: Saat ini yang terlibat di single kita yang ketiga 10 orang.
0: 10 orang.
1: Wow.
4: 10 orang.
3: Simpel aja sih pertanyaan saya. Kira-kira Denai ada rencana buat konser di Balikpapan enggak?
0: Oke. Okay. Okay. Ada rencana konser di Balikpapan enggak?
4: Sebenarnya kita pengen.
3: Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: Langsung jawab.
0: Iya.
4: Kalau namanya konser kita pengen ya, pengen banget. Cuma kan untuk kerjasamanya itu mungkin harus kerjasama dengan IO di sana ya.
0: Iya ya.
4: Kalau ada yang mengundang mungkin ya boleh dengan senang hati.
1: Iya.
0: Begitu ya. Baik. Kita menuju terakhir.
1: Iya.
0: Ke negara tetangga. Ke Bogor maksudnya.
1: Bogor. Teddy ndak kumaha damang?
2: Alhamdulillah saya Safi.
1: Iya.
0: Iya.
2: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Siap. Kalau di sini ada The Nine, di sana ada The Dinda.
1: The Dinda. Dan The Unyil roti
2: dan
1: maksudnya.
2: Selamat siang, The Nine, Reza dan Teh Lady ya.
0: Iya. Iya, itu The Nine juga.
2: Dan The Nine juga termasuk gitu ya.
1: Termasuk.
2: Tapi terpesona, tersepona deh dengar atau apa

0: menikmati lagu Sahabat Selamanya tuh. Oh,
1: iya. Terima kasih.
0: Sampai ke hati gitu dengernya. Yang jadi pertanyaan, emang ya sahabat itu rasa saudara ya?
2: Betul.
0: Saudara kadang-kadang suka rasa orang lain gitu ya.
1: Iya benar.
0: Gini pertanyaan nah, Teteh ya untuk Denai, untuk musiknya untuk lagu Sahabat Selamanya. Seandainya nih, berandai-andai boleh kali.
3: Kita juga istirahat
0: karena
3: dulu,
0: dia punya
3: dulu ya.
0: Lirik bagus. Andai kata lagu tersebut masuk dalam list bintang radio.
2: Oke.
1: Okay. Bintang radio. Okay.
0: Kira-kira perasaan The Nine seperti apa?
2: Siap, itu aja Teteh. Terima kasih Teteh Dinda.
0: Eris kira. Taufik,
2: ya. Hatur nuhun
4: Teteh.
2: Ketemu lagi Teteh. Penelpon terakhir, yes. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat siang, wow. Bang Albert, silakan.
5: Selamat siang.
2: Apa yang mau disampaikan Bang Albert buat The Nine?
5: Bagus, cukup luar biasa.
2: Bagus, luar biasa gitu ya. Siap.
5: Ya. Seperti ini keadilan benaran.
2: Itu aja ya.
5: Ya, makasih.
2: Oke, terima kasih Bang Albert. Jadi Bang Albert nggak nanya, cuman komen aja. Oke.
4: Ya.
2: Semua penelpon sudah kita angkat, tinggal dijawab. Seandainya lagu The Nine masuk list bintang radio,
4: dibawain sama ini ya peserta bintang radio gitu.
2: Iya.
4: Sepertinya ya.
2: Tadi pertanyaan penelpon terakhir ya dari Bang Albert tadi.
1: Mau dijawab nih?
4: Ya,
1: ya pasti kita sangat-sangat bakalan bersyukur, senang ya. Banget ya, bangga banget. Dan berharap ya mudah-mudahan kedepannya bisa di list
2: bintang radio.
1: Salah satu ya. Dari lagu The Nine aja lah, atau lagu dari personil The Nine, gak apa-apa.
2: Siap.
4: Benar, siap.
1: Dengan senang hati.
2: Oke, baiklah.
4: Oke.
2: Sebelum kita tutup kebersamaan kita nih, kita pengen tahu ini loh.
4: Apa tuh?
2: Next project
4: ya.
2: Dari The Nine atau barangkali dari masing-masing personilnya. Gimana? Masing-masing personil. Marcel
1: lagi,
2: dulu
1: lagi ini ya, lagi apa namanya? Proses untuk single masing-masing. Ini proses single juga lagu dari saya, terus Echa juga lagu dari saya, Teh Irma juga lagu dari saya okay. juga.
2: Terus diborong aja semua.
4: Ya, boleh kan bagi-bagi ya, Pak ya.
2: Enggak bercanda. Ya enggak apa-apa. Iyalah.
4: Kita rezeki masing-masing itu
1: rezeki. Boleh.
4: Bercanda.
1: Kalau lagu tinggal sesuai genrenya. Benar,
2: tinggal sesuai genrenya ya.
4: Yes.
2: Ya. Oh, oke.
1: Okay. Jadi memang kita The 9 tapi masing-masing berkarir.
2: Iya, masing-masing berkarir ya.
1: Dan kita okay. support.
2: Siap. Terus kalau Inai?
6: Mbak Inai? Inai ya tadi yang dibilang ke Acel itu, jadi ada single dari Kacel, ini lagi prepare baru masuk musik, nanti insyaallah minggu depan take vokal.
4: Iya. Nanti promo ke sini.
6: Oh, gitu.
2: Begitu lagi ya
6: dong.
4: Benar. kalau ini Reza sendiri apa project next-nya?
7: Kalau project next-nya sama kurang lebih sama kayak Kak Inai dan teman-teman yang lain. Saat ini Reza lagi fokus untuk menyelesaikan single-single yang sekiranya belum rekaman atau masih ada beberapa single yang musiknya belum jadi. Jadi masih proses untuk semuanya. Paling ada beberapa dari single-single Reza juga yang belum rekaman tapi musiknya udah jadi dari satu persatu ya. Keluarnya. Iya dari label, terus lagu dari Kak Marcel juga masih proses. Terus masih banyak lagu-lagu dari pencipta-pencipta lagu legend ya. Seperti Om Domi Allen, terus
2: okay.
7: Om Domi wow. juga ada. Nice. Terus dari label Reza juga masih ada. Ya insya Allah cukup lah untuk setahun ke depan.
4: Wih, amunisi siap ya untuk setahun ke depan. Oke,
7: okay, ke RRI ya promosi.
2: Iya dong. Kita tunggu itu pasti.
4: Oke, okay, Teh Lady.
7: Ditemenin sama Kak Marcel.
2: Ditemenin sama Kak Marcel.
4: Iya dong.
2: Yang paling senior paling Teh Lady. Senior. Apa nih next projectnya?
1: Paling sibuk.
2: Yang paling sibuk ya.
8: Enggak kebetulan ini udah ada yang melamar lagi baru tadi itu makanya.
2: Melamar apa nih?
8: Udah ada yang melamar lagi diajakin duet ya udah.
2: Oh duet.
4: Oh oke.
8: sebenarnya tete nggak terlalu ngejar-ngejar lagi, ya nggak kayak dulu lagi, ya udah gitu, udah dijalanin santai. Tapi memang inilah hidupnya tete, memang hidupnya di dunia ini ya, di dunia seni, rekaman, nyanyi, ya hanya itulah ya, keluar kayak gitu ya. Insya Allah ini juga lagi dalam penggarapan, ada satu buah lagu, ada duet nanti juga tetap promosi.
2: Oh, iya.
8: RRI
2: tetap. Oh, ditunggu kan. Dong dan,
1: mungkin maksudnya
2: saya mau
8: Ismail
2: siap
8: sama Tengku
2: Taufik. Iya,
1: okay. Mungkin perlu saya nambahin
7: Tengku juga tuh tadi katanya
4: Mbak Reza. Iya, boleh dong. Nanti kita berkabar-kabar ya Reza.
1: Mas Yudi boleh promo dikit gak?
2: Boleh dong.
1: Jadi salah satu personil The Nine Ibu Irma ini sedang rekaman single juga. Ada dua single yang akan jadi soundtrack film.
2: Film apa tuh?
1: Filmnya judulnya Tanah Dayak.
6: Tragedi Tanah Dayak.
1: Itu udah syuting kemarin di Kalimantan. Dan mungkin segera akan tayang di bioskop. Nanti pasti premiernya Mas Yudi bakal diundang.
2: Oh iya dong,
4: sehat ya, makanya ya.
6: Kita lengkap.
4: Jadi The Nine tambah Bang Yudi. Jadi 11 kan, ada 10 kan.
2: Bukan, aku diundang ini doang. Nonton premiernya.
1: Enggak apa-apa, ikut gabung nyanyi juga.
2: Emang layak suaraku ya.
4: Layak dong, Bang.
1: Layak banget.
4: Harus pede.
2: Andai dipisah. Oke.
4: Senang banget.
2: The Nine, terima kasih banyak.
4: Iya, tapi sebelum ini boleh kali promo juga bisa nonton video klipnya di mana?
2: Oh iya.
4: Apa? Jadi
1: jadi buat semua yang mendengarkan kita hari ini, jangan lupa untuk streaming lagu kita Selamanya Sahabat dari The Nine di YouTube channel IR Music Management. IR-nya musik biasa C Management.
2: Oke.
1: Cari aja di YouTube pasti ketemu. Bantu support, like, komen, share ya.
4: Iya, semoga viewsnya makin naik ya. Semua pendengar langsung ke YouTube-nya.
2: Yeah. Nontonnya beneran, jangan hanya memberikan harapan palsu ya enggak?
4: Lagu saya.
2: Kalau diberi harapan palsu nantinya mendendam dia.
4: Iya, itu lagu saya juga.
2: Ya udah kalau begitu. Terima kasih banyak sekali lagi buat The Nine, sukses terus.
4: Sukses buat semua.
2: Teh Lady, Reza,
4: Mbak Inai,
1: RRI, Kakak
2: Marcel. Oke, salam
4: karya
2: buat personil yang lainnya.
4: Ya.
2: Terutama Irma Rahim, janji ke sini hari ini. Ternyata enggak jadi dia. Ya udah oke baik kalau begitu. Saudara pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia, sampai bertemu kembali di
4: pekan depan
2: ya.
4: Ya.
2: Saya Yudi Ismail.
4: Saya Tengku Syafiq.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
9: Iya, berdengar untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini, tidak terasa kebersamaan kita di penghujung acara pendengar. Selanjutnya rekan kami Melavika yang akan hadir menyapa Anda. Saya Ciron dari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Tentunya kembali kami hadir untuk Anda di edisi hari ini Selasa 18 Mei 2026 dari formasi pukul 15 hingga formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, kali ini di Mozaik Indonesia tentunya kami sudah hadir narasumber untuk kebersamaan sore hari ini bersama Om Gunaryadi sebagai owner parfum kopi Kerinci. Dan juga tentunya di kebersamaan sore hari ini kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat sore Om.
1: Waalaikumsalam Mbak Mela, selamat sore juga buat para pendengar di seluruh tanah air kita ya.
0: Iya, selamat sore juga. Gimana kabarnya nih Om?
1: Alhamdulillah baik Mbak Mela, ketemu lagi di studio RRI 96,7 MHz.
0: Iya, ini udah kesekian kalinya.
1: Udah kesekian kali.
0: Iya. Dan tentunya ini kan banyak produk baru nih. Mungkin sebelumnya pendengar sudah kenal sama Om, tapi ingin perkenalkan lagi, mungkin ada beberapa pendengar juga yang baru aktif di RRI Sungai Penuh, silakan Om.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua kawan-kawan yang ada di seluruh pelosok tanah Sungai Penuh dan Kerinci yang bisa terjangkau oleh jangkauan RRI Sungai Penuh 96,7 MHz. Saya Gunaryadi selaku owner ICN Kerinci. Kami memproduksi parfum kopi yang viral sejak tahun 2018. Dan sampai sekarang kita tetap komitmen untuk membuat sesuatu yang aneh, inovasi dari kopi. Gitu ya.
0: Iya. Dan karena kan sudah kita tahu bersama bahwasanya parfum kopi udah lama nih berdirinya, dan juga mungkin ada nggak produk-produk baru yang sudah hadir yang istilahnya pendengar semua belum tahu nih produk apa saja yang diluncurkan oleh ICN sendiri.
1: Iya, Mbak Mela. Jadi ICN berdiri tahun 2018. Berawal dari parfum kopi Kerinci. Jadi hampir Mbak Mela tahu juga, soal pemirsa itu di dalam mobil, di rumah-rumah, brand kita kopi Kerinci. Nah, sejalan dengan perkembangan zaman, tentu kita tidak bisa meninggalkan peluang-peluang yang ada gitu. Nah, kita mulai memproduksi dengan memanfaatkan tenaga kerja dan sumber daya alam yang ada. Kopi-kopi petani kita yang ada di Sakti Alam Kerinci yang bagus kualitasnya, kita jadikan kopi bubuk. Jadi brand kita Geroyal. Jadi kalau pernah lihat di pasar, di swalayan, di mall-mall, itu ada Geroyal kopi gitu. Nah, kemudian senantiasa inovasi berikut kita juga ada mengkombinasikan kopi dengan jahe dan kayu manis. Nah, ini brand kami ini kopi impusit kopi. Jadi kopi diimpuskan dengan ekstrak kayu manis dan jahe. Maka ini menghasilkan kopi impus kopi gitu. Dan masih banyak lagi Mbak Mela ya.
0: Dan juga ini bahwasanya dari daerah mana saja biji kopi ataupun juga produk kopi yang Om gunakan untuk berbagai produk ini?
1: Ya, sementara kita masih disupply oleh petani-petani kita yang ada dari pinggir-pinggir apa namanya perkebunan, seperti di Renah Pemetik, dari Mora Hemat, juga dari Belui Tinggi, itu ada, kemudian juga dari Sula gitu. Jadi kopi-kopi yang disupply oleh para petani kita udah terpilih gitu, karena mereka tahu gitu spek yang kita mau, yang mau kita beli itu spek yang seperti ini gitu. Nah, kadar airnya harus rendah, terasinya kecil, kemudian matangnya matang fisiologis gitu. Jadi bubi hijau kita tidak terima gitu.
0: Dan untuk pemilihan biji kopi seperti apa nih yang bisa menjadi sebuah produk nih?
1: Nah, kalau khusus untuk kopi Geroyal ini kita memiliki spek kopi yang lebih ketat lagi. Jadi petani kita suluh untuk mendapatkan biji kopi merah gitu. Minimal hampir merah. Dan itu akan mempengaruhi kualitas daripada kopi kita gitu. Nah, kami ICN Kerinci itu menerapkan sistem eco green, green product, produk hijau. Jadi eco sustainable ini pertanian berkelanjutan. Jadi semua produk kami itu dari biji kopi itu tidak ada yang menghasilkan limbah, tidak pakai limbah. Semua limbah itu kami manfaatkan. Jadi kalau kita buat kopi bubuk, biji yang berkualitas, mm-hmm, bagus, kita mm-hmm jadikan kopi bubuk untuk diminum. Mm-hmm. Kemudian grade di bawahnya kita jadikan parfum kopi.
0: Parfum kopi.
1: Nah, masih ada lagi bahan baku yang tidak terpakai untuk bahan kopi, untuk parfum kopi, kita buat namanya satu itu arang karkol kopi. Mm. Jadi arang karkol kopi ini itu seperti filter udara.
0: Okay.
1: Jadi kombinasi antara arang kopi sama arang bambu. Jadi seperti teknologi Jepang itu ada air purifying bag namanya.
0: Iya.
1: Jadi penyerap udara dari arang.
0: Mm.
1: Nah, kita mengkombinasikan arang kopi dengan arang bambu. Dan kita kemas dalam karung goni yang ukuran besar dan itu bisa menyerap racun-racun yang ada di udara dalam ruangan kita, rumah maupun di dalam mobil gitu. Nah, terakhir kita membuat sebuah inovasi lagi itu namanya kopi celup.
0: Iya.
1: Nah, Mbak
0: orang
1: Mela,
0: pada,
1: ini,
0: pada tahu cuman teh ya.
1: Nah, yang ada teh celup.
0: Mm-mm.
1: Nah, sekarang kita buat kopi celup.
0: Inovasi.
1: Kopi celup itu tujuan kita adalah untuk bisa dibawa kemana-mana, bisa masuk paket atau tas, asal ada air panas kita bisa celupkan kopi itu.
0: Iya.
1: Jadi kita minum kopi tanpa ampas. Jadi kita betul-betul meminum ekstrak kopinya.
0: Ekstrak kopi.
1: Ya, itu Mbak Mela.
0: Iya. Dan ini pada awalnya pemikiran seperti ini atau ide-ide seperti ini dari mana muncul dan pada akhirnya dapat banyak produk yang bisa dihasilkan dari produk kopi.
1: Ya. Ini ide ini kita muncul dari tren sekarang itu Indonesia itu go organiknya itu tahun 2000 ya. Kita menginginkan Indonesia ini hijau, green. Jadi tidak ada sampah. Sampah itu menjadi problem. Jadi Bu Mela tahu kalau konsumsi kopi Indonesia itu nomor 5 terbesar di dunia. 52% itu ampasnya itu dibuang
0: begitu saja.
1: Begitu saja.
0: Mm-hmm.
1: Dan bayangkan kalau setiap rumah tangga itu minum kopi dibuang saja, itu bumi kita bisa tercemar.
0: Iya.
1: Bisa tercemar dengan ampas kopi. Kalau tidak ampas kopi itu kita manfaatkan.
0: Iya.
1: Nah, ICN ini seperti rantai. Seperti dari biji kopi dipilih pilihan dijadikan bubuk kopi, bubuk kopi. Kemudian tidak terpilih untuk
0: menjadi bubuk kopi,
1: dijadikan parfum kopi.
0: Yeah.
1: Yang tidak terpilih untuk parfum kopi kita jadikan kopi karkol.
0: Oke.
1: Okay. Tadi. Jadi satu lagi itu ada kita lilin aromaterapi. Jadi semua tidak ada sampah. Tidak ada sampah yang kita olah di pabrik kecuali ada debu-debu kulit itu. Itu tidak bisa kita manfaat, kita jadikan sebagai kompos saja.
0: Iya. Oke. Okay. Berarti istilahnya dari satu buah biji kopi bisa
1: menghasilkan berbagai produk.
0: Iya.
1: Jadi istilahnya sekarang itu ekonomi sirkular.
0: Iya, betul-betul.
1: Ekonomi sirkular. Jadi ekonomi seperti rantai, tidak ada yang terbuang. Semua terpakai.
0: Bisa di, iya,
1: punya value atau nilai dan punya uang, nilai uang.
0: Iya, dan juga tergantung pada diri kita juga.
1: Nah,
0: maunya seperti apa.
1: Nah, mau enggak kita gitu. Jadi kita hanya tidak hanya terpaku pada satu produk menjadi satu produk, tapi ada limbah kita bisa buat menjadi sebuah sesuatu yang bernilai.
0: Iya. Dan juga ini udah berapa banyak pegawainya, Om?
1: Sementara kita kita masih 10 orang. Mulai dari tenaga produksi, tenaga pengemas, tenaga distribusi dan transportasi gitu.
0: Iya. Dan juga ini bagaimana awal mula Om sendiri untuk memilih beberapa bahan tersebut sebagai sumber pasokan biji kopi ini, Om?
1: Nah, kita punya komitmen dengan petani-petani yang ada di sekitar gitu. Dan kita beri insentif yang lebih bagus dari pembeli-pembeli atau kolektor-kolektor yang ada
0: lain
1: di desa. Kita berani kasih harga lebih mahal Rp5.000 dari orang dan pembeli-pembeli lain, asal speknya bisa ikut
0: sesuai
1: dengan kita gitu.
0: Iya.
1: Jadi kita tidak mau lagi direpotkan harus ada menyemur biji,
0: memilih
1: kopi
0: lagi,
1: harus
0: gitu.
1: Memilih harus buang batu atau besi, enggak. Jadi kita terima bersih, kita bayar mahal.
0: Oke. Ya. Berarti istilahnya sebagai yang membuat produk ini, istilahnya kita sudah menerima bersih.
1: Sudah bersih.
0: Dari para petani.
1: Betul.
0: Okay.
1: Dan itu pun kita harus uji lagi gitu. Jadi barang yang kita terima itu kita uji metal, kalau ada besi atau apa, kita masukin ke dalam suatu alat kita. Kemudian mereka bisa mendeteksi ada apa namanya logam, misalnya paku, besi, itu biar enggak masuk ke dalam mesin kita, mereka dideteksi dulu. Dan dan kalau sudah terdeteksi tidak ada metal, kita lanjut dengan proses roasting gitu, dan penggilingan.
0: Iya. Dan juga ini kan bahwasanya kan isinya diolah dengan berbagai macam dan juga berbagai bentuk gitu. Apa sih pengalaman unik ataupun mungkin kesulitan selama ini untuk memproses dari produk-produk tersebut?
1: Ya, jadi ICN ini karena kita menggunakan konsep Eco Green dan ekonomi sirkular ini, kita nominasi di UMK Pertamina, ya, kategori Eco Green Product. Jadi salah satu UMK di Kerinci, Provinsi Jambi, ya, kita ya apa namanya, nomor satu untuk produk kategori Eco Green. Gitu. Jadi ekonomi sirkular itu berjalan, tidak ada limbah, zero waste. Gitu. Nah, pertanyaan Mbak Mela tadi terkait apa tadi Mbak?
0: Iya, bahwasanya untuk pengolahan dari produk ini, terus pengalamannya seperti apa, dan juga mungkin apa sih hambatan dan juga permasalahan terjadi.
1: Produk kita ini masyarakat belum semua tahu paham dengan manfaat.
0: Iya, gitu. Manfaatnya.
1: Jadi kita ini sukanya yang praktis, kopi diminum gitu.
0: Iya.
1: Untuk diminum.
0: Gitu. Iya.
1: Nah, yang satu ini Eco Carcore, ini tujuan kita buat ini untuk menyaring udara yang ada dalam ruangan, dalam mobil. Mungkin menganggap oh itu tidak begitu penting gitu. Nah, padahal secara perlahan-lahan, apalagi kita di dalam mobil, AC-nya hidup, kalau ada kebocoran gas karbon dioksida dalam mobil, alat ini yang kita produksi mampu menyerapnya, mampu menyerap itu, dan kita terlepas dari residu keracunan gitu. Nah, kemampuan kita untuk menyuluh, memberitahu mereka itu memang terbatas gitu. Jadi mungkin ke depan pelan-pelan masyarakat tahu manfaatnya, harga itu tidak jadi persoalan. Yang penting manfaat itu bisa menyelesaikan persoalan mereka.
0: Iya, gitu. Istilahnya bermanfaat untuk masyarakat.
1: Betul, betul.
0: Iya. Dan selama ini kan bahwasanya memang masyarakat belum tahu apa kegunaannya. Mungkin ada nggak keinginan Om untuk melakukan sosialisasi mungkin atau apa kepada masyarakat terkait
1: kita,
0: dengan produk?
1: Kita baru tahap mengenalkan produk-produk kita yang berbasis lingkungan gitu.
0: Iya.
1: Nah, kemarin itu juga saya ngajak bagaimana kalau kita ini mengumpulkan limbah-limbah kopi bubuk, ya, apalagi di Sungai Penuh, di Kerinci itu banyak kopi, banyak kopi, dan limbah-limbah kopi yang itu dibuang aja ke tong sampah gitu. Sebenarnya itu bisa kita kampanyekan, kita jadikan semacam briket. Kan ada tuh briket batu bara, briket arang apa, kelapa, dan ini saya sudah coba buat gitu, namanya briket kopi. Okay. Jadi limbah-limbah kopi bubuk yang tidak sudah diseduh, kemudian kita keringkan, kita buat formula khusus, kita cetak, kita keringkan, dan ini bisa menjadi bahan bakar api. Seperti briket batu bara gitu. Nah, persoalannya adalah kita-kita semua pelaku usaha kafe mungkin atau toko-toko kopi itu masih malas mengumpulkan limbah-limbah itu untuk dijadikan produk yang terbaru
0: gitu. Iya, istilahnya juga harus ada kerjasama dengan
1: mereka. Misalnya kita kumpul harga bubuk kopi sekarang 100.000, kalau mereka bisa ngumpul itu kita kasih harga, dan itu sebuah nilai yang bagus,
0: bagus
1: karena sudah ada etiket kita secara bersama untuk menyehatkan lingkungan gitu. Limbah kita jadikan sesuatu yang bernilai.
0: Iya, kenapa tidak ya? Selama ini kita ketahui bersama bahwasanya daripada terbuang, lebih baik memang kita jadikan value.
1: Betul, daripada dia mencemar lingkungan, kita jadikan sesuatu.
0: Iya, gitu. Dan juga ini bahwasanya Om sendiri pernah enggak bekerja sama dengan mungkin kafe atau mungkin dengan pemerintah bahwasanya terkait dengan produk-produk kopi lainnya nantinya, Om?
1: Ya, saya pernah tawarkan kepada salah satu kafe ternama di Sungai Penuh untuk mengumpulkan apa namanya limbah
0: kopi tadi,
1: kopi bubuk itu. Saya tampung, saya beli, tetapi mungkin volumenya belum
0: memenuhi.
1: Belum memenuhi ya, mungkin satu itu volumenya tidak terlalu lama. Kita tahu kalau buat kopi espresso Arabica kan enggak terlalu volume, enggak terlalu banyak kan.
0: Iya, benar-benar.
1: Tapi kalau kita mau kita kumpulkan ya lumayan juga kita mm-hmm. bisa membuat sesuatu gitu
0: dari produk, walaupun dia istilahnya sebuah ampas nantinya bisa dijadikan produk lainnya juga. Iya. Dan ini apa makna atau arti mungkin dibalik nama-nama setiap varian produk kopi yang Om buat?
1: Jadi satu itu saya sebut brand pertama itu Geroyal Kopi. Itu tren kita itu minum kopi tapang kembung. Jadi Geroyal itu. Kalau biasanya kalau orang minum kopi kan kembung.
0: Gembung perutnya. Sakit mah. Iya benar.
1: Saya juga dulu tidak suka ngopi dulu. Tapi kalau ketika saya ngopi saya kembung gitu. Nah, setelah saya pelajari semua saya pelajari.
0: Iya.
1: Tingkat kematangan roasting, tingkat gilingan, kemudian sumber bahan baku dan lain sebagainya, saya coba pelajari dan ciptakan, ternyata ngopi itu tidak kembung walaupun belum makan.
0: Tapi orang pada artinya salah paham di kopi.
1: Yang bikin kembung itu ada yang salah.
0: Iya, karena pembuatannya tadi.
1: Nah, ada yang salah. Iya. Karena di dalam kopi itu ada gas. Gas itu belum lepas. Belum lepas dari sel-sel kopi, biji kopi, dan masih tersimpan di dalam itu yang jawab
0: kembung. Iya, gitu. Mungkin apakah itu tuh salah cara pembuatan kopinya atau gimana nih?
1: Begitu kira-kira. Proses cara penanganannya belum sempurna.
0: Belum sempurna. Iya, istilahnya kita ingin perut kita aman, ya tentunya cara pembuatannya tadi harus, ya kita lihat.
1: Iya. Masalahnya itu karena di dalam struktur biji kopi itu masih ada unsur-unsur
0: kimianya.
1: Biokimianya. Jadi biokimianya itu belum selesai.
0: Gitu. Iya. Dan juga ini kan ada beberapa produk kopi yang Om bawa nih. Bisa diceritakan enggak? Ini salah satunya produk apa? Terus juga mungkin bagi pendengar yang ingin dapat produknya di mana gitu.
1: Jadi produk-produk kita ini pertama mulai dari parfum kopi, brand yang Kopi Kerinci itu ada di mana-mana lah. Di Jambi ada di mana-mana, di Kerinci Sungai Penuh ada di mana-mana gitu. Jadi gampang untuk mendapatkannya. Kemudian kopi Geroyal juga hampir semua di minimarket yang ada di Sungai Penuh, di sentra oleh-oleh Kerinci dan Sungai Penuh, di mal-mal di Jambi juga ada gitu. Nah, ini satu lagi, ini apa namanya, yang kopi Karkol ini limited.
0: Limited edition.
1: Gitu. Karena apa? Karena memang ini kita menggunakan sesuatu yang luar biasa gitu. Jadi tidak hanya kopi, tetapi kita juga menggunakan arang bambu. Jadi arang bambu ini diproses, bambu-bambu yang berkualitas di Kerinci ini dipotong kecil-kecil, kemudian dibuat karbon. Nah, jadi produksi kita terbatas untuk pemasarannya. Dan yang terakhir ini kita kopi celup. Kopi celup ini baru kita luncurkan satu bulan terakhir. Satu bulan terakhir, jadi masyarakat itu bisa bawa kopi ini kemana-mana saja, asal ada air panas.
0: Tinggal celup aja, iya.
1: Dan tanpa gula.
0: Tanpa gula. Dan juga ini bagaimana cara pemilihan dari biji kopi yang memang istilahnya ada pemilihan biji khusus nggak untuk menjadi kopi, sebuah kopi celup?
1: Kopi celup yang jelas grade-nya itu tadi dari kopi petik merah. Kemudian ukurannya juga seragam. Ukurannya seragam, besar kecilnya. Ya, karena ini akan mempengaruhi cita rasa. Kalau kopinya kecil dicampur kopi besar, Mbak Mela, kopi mana yang lebih cepat matang kalau kita roasting?
0: Kayaknya lebih cepat yang besar ya?
1: Yang kecil.
0: Oke.
1: Ya kan? Yang kecil sudah matang, yang besar belum.
0: Belum
1: apa-apa. Gitu. Nah, kalau kita teruskan, kopi yang besar tadi ukuran besar matang, yang kecil jadi hangus.
0: Gitu. Berarti isinya memang kopi biji yang kecil.
1: Jadi harus seragam. Kita mau pakai yang mana? Yang ukuran kecil atau mau pakai yang besar?
0: Ukuran
1: jadi
0: besar.
1: Tidak boleh di gabung. Aduh, karena kecepatan pematangannya itu berbeda. Nah, kemudian di kopi celup ini gilingan itu lebih kasar. Lebih kasar daripada kopi bubuk
0: biasa.
1: Kalau kopi bubuk biasa kan dia dituang
0: memang
1: dalam
0: halus,
1: gelas. Diaduk. Kalau ini dia celup, dia harus kasar partikelnya itu.
0: Tapi untuk pemilihan bijinya berarti yang digunakan adalah biji yang sama-sama besar.
1: Sama besar, ukuran sama besar, supaya tingkat kematangan juga sama.
0: Iya.
1: Ah gitu.
0: Iya. Om sama ini kopinya kopi robusta atau arabica?
1: Kita pakai robusta.
0: Oke.
1: Okay. Ya, karena kebiasaan kita Asia.
0: Iya, benar.
1: Itu konsumsi yang terbesar kopi robusta.
0: Mm-mm.
1: Ya, bukan arabica.
0: Mm-mm.
1: Kalau Eropa baru
0: arabica.
1: Arabica. Iya. Jadi kalau kita di kampung-kampung, di mana-mana, di toko-toko, mm-mm, itu robusta.
0: Robusta, iya. Karena memang rasanya juga berbeda.
1: Iya, rasanya pahit.
0: Iya.
1: Kita ingin nuansa pahit, terjaga gitu. Kalau Arabica, itu konsumsi kita di kafe-kafe kopi, itu style kita, gaya, itu beda rasanya. Rasa asam.
0: Lebih ke asam, ya benar.
1: Robusta ini lebih ke pahit gitu.
0: Iya. Karena kebanyakan masyarakat saat sekarang ini memang lebih suka yang arter taste-nya yang pahit.
1: Lebih pahit, betul.
0: Iya.
1: Karena hidup ini sudah pahit.
0: Iya, hidup ini sudah pahit. Ya, benar-benar. Dan juga ini bahwasannya bagaimana proses perjalanan biji kopi dari kebun sampai kan akhirnya menjadi produk jadi yang ada di tangan konsumen nantinya.
1: Jadi ada kebiasaan kita, petani kita sekarang sudah lebih apa namanya, agak lebih maju. Dari petani sekarang dia udah mengerti petik merah, udah tahu dia, karena ada perbedaan harga yang signifikan antara petik hijau, kuning, dicampur itu sama merah, sama dengan yang petik merah itu mereka sudah tahu nilai harganya. Kadang-kadang mereka petik merah, kadang-kadang mereka menjual dengan bentuk buah ceri, buah merah, atau lebih banyak lagi mereka mengolah menjadi biji green bean itu.
0: Green bean itu.
1: Jadi mereka pun menjemur di kebun itu sudah pakai tikar, di alas.
0: Iya.
1: Kalau dulu-dulu kita lihat, kita masih kecil, orang jemur kopi di jalan aspal.
0: Di jalan aspal
1: kan?
0: Aja.
1: Tidak
0: ada
1: pakai terpal. Kalau mobil mau lewat, lindas saja gitu.
0: Iya benar.
1: Sekarang sudah mengerti kalau itu makanan gitu. Jadi mereka sudah pakai terpal, kemudian kalau hujan mereka tutup, besok panas buka lagi. Kemudian di rumah tangga rata-rata mereka sudah punya huler mini. Jadi tidak perlu dibawa kemana-mana. Pulang dari kebun bawa ke kampung itu sudah bentuk green bean,
0: green
1: yang
0: bagus. Ya. Oke. Tapi kalau untuk perbedaan harga nih antara hijau, kuning dan merah itu gimana?
1: Itu lebih mahal yang merah.
0: Okay.
1: Lebih untuk saat ini, untuk saat ini apa robusta merah kita masih pada posisi 12 sampai 13 ribu per kilo.
0: Wow.
1: Buah ceri merah.
0: Buah ceri gitu. Merah.
1: Buah ceri
0: gitu.
1: Merah.
0: Iya.
1: Tapi kalau sudah dirubah menjadi green bean, sudah jadi beras kopi lah kata kita di sini, itu sudah harga antara 57 sampai 65 yang bagus gitu. Nah kalau yang asalan, asalan itu dari petani kita sebut asalan itu masih ada
0: campuran gitu,
1: masih ada biji hitam, masih agak basah, itu masih harga 45 sampai 50 ribu per kilo.
0: Dan juga ini bahwasannya nilai atau pesan apa mungkin yang ingin Om sampaikan kepada pembeli ataupun juga pada generasi kita agar bisa mengubah produk yang ada, misalnya dari kopi aja nih bisa menjadi berbagai produk, berbagai macam produk.
1: Ya, buat kawan-kawan seantero Sungai Penuh maupun Kerinci maupun di luar kota Sungai Penuh dan Kerinci, marilah kita melakukan inovasi terbaik sesuai dengan sumber daya yang ada di sekitar kita gitu. Jadi kita buat produk inovatif berbagai varian dari satu komoditas gitu. Jadi kita tidak hanya menjual komoditas, tetapi kita olah menjadi produk-produk yang bernilai. Apa saja produk kita yang ada di kampung kita. Misalnya nenas, atau kita punya kakao atau coklat, kita jangan tergiur dengan menjual
0: bijinya
1: coklat
0: aja,
1: kita bisa buat pastanya. Kemudian kita juga bisa buat coklat batangan gitu. Nah, kita oles lagi dengan kemasan terbaik, kita sudah bisa berkompetitor dengan perusahaan besar kan yang menghasilkan coklat batangan. Nanas juga. Kita tidak hanya menjual nanas kupas, tapi kita bisa buat sirup nanas, bisa buat selai nanas gitu. Minuman segar dari nanas.
0: Satu bahan saja bisa menjadi berbagai
1: produk. Bisa berbagai, dan itu sangat menguntungkan gitu.
0: Iya.
1: Karena kita tidak menjual dalam bentuk komoditas, tapi mm-hmm. berbentuk
0: produk olahan. Iya. Gitu. Biasanya lebih bernilai lagi ya, Om. Dari betul. Mungkin satu nanas aja kita misalnya dinilai mungkin sekitaran 8.000 atau 10.000, nanti kalau misalnya sudah bisa diolah lagi, ya. Bisa lebih meningkat lagi harganya. Lagi,
1: gitu.
0: Iya. Mm-hmm. Dan juga ini kembali kepada kopi tadi, mungkin apa sih ciri-ciri utama yang menjadi patokan Om sendiri dalam memilih biji kopi yang berkualitas baik?
1: Nah, kalau petani datang ke kita, mm-hmm. Misalnya dia bawa dalam karung.
0: Iya.
1: Nah, kita sistem pukul aja kita.
0: Okay.
1: Kita pukul aja karungnya, kita sudah tahu nih. Ini
0: kering apa enggak?
1: Gitu. Ini kering gitu.
0: Oh, okay.
1: Dari tingkat kekeringan,
0: mm-hmm.
1: sering gitu. Kalau mm-hmm. kita pukul karungnya, sering.
0: Berbunyi.
1: Bunyi. Mm-hmm. Tapi kalau dia masih lembab, basah, bok.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Kalau kita pukul karungnya, mm-hmm. bok. Itu masih lembab itu,
0: masih
1: tapi
0: lembab
1: kalau
0: gitu.
1: Kita bunyi sering itu kering gitu.
0: Hmm.
1: Nah, saya itu selalu pakai namanya tes water content, tes kadar air secara digital.
0: Yeah.
1: Jadi supaya supplier saya itu, pemasok saya itu paham. Jadi tidak hanya mendengar kata-kata saya, tapi kita sama-sama melihat, membaca ampere dari alat tes tadi.
0: Ya. Iya.
1: Kita on, kita tusuk ke dalam karung, ke biji kopi, udah terbacanya sendiri.
0: Mm-hmm.
1: Kadar airnya berapa.
0: Mm-hmm.
1: Kadang terbaca kadar air 16, yeah. 14, mm-hmm. 13. Jadi kita tidak perlu bicara menyakiti hati orang.
0: Iya, yeah, bahasanya.
1: Pak, kadar air 16, gitu. Okay. Kita terima kadar air 12, mm-hmm. gitu. Nah, dari 16 ke 12 mesti ada pengurangan air 4%
0: lagi.
1: Iya. Tinggal kita kalkulasi.
0: Okay.
1: Itu pertama.
0: Mm.
1: Terus kedua, kita juga melihat secara kasat mata itu kualitas yang dibawa tadi.
0: Okay.
1: Tadi kadar air tadi, tingkat kebasahan
0: kebasahannya. Kadar
1: air. Terus kualitas bijinya itu.
0: Mm-mm.
1: Apakah biji hitamnya ada, kulitnya atau cacat, bubuk, jadi kita lihat seragam, seragam bagus, petik merahnya bagus, berapa persen, okay, gitu. Kemudian kalau ada benda-benda asing, benda-benda asing itu bisa jadi batu, atau paku, atau ranting-ranting, gitu.
0: Yeah.
1: Karena ini menyangkut dengan makanan, gitu. Nah, ada batu nanti kita giling, bisa rusak mesin giling kita rusak, apalagi paku. Ayakan itu nggak ada dijual di sini. Nah, kalau sudah rusak ayakan kita, lama lagi kita terhambat. Jadi harus betul-betul safety, baik untuk manusia maupun untuk sarana pabrik kita. Gitu.
0: Iya. Tapi selama ini untuk pengolahannya aja, ini sudah menggunakan mesin, apakah mesin manual atau sudah ada mesin modernnya, Om?
1: Ah ya. Jadi sejauh ini sampai hari ini kita ICN itu didukung sama Pertamina juga. Jadi kita sudah dihibahkan mesin roasting kapasitas 50 kilo, semi modern lah.
0: Yeah.
1: Yang penting tidak ada lagi tenaga manusia.
0: Yeah.
1: Kita colok listrik, set sudah, kita tunggu aja dia matang.
0: Gitu.
1: Kemudian juga alat gilingnya sudah lumayan semi modern lah. Kemudian ada ayakan. Jadi kita tidak hanya lempar ke pasar itu dalam kondisi selesai digiling.
0: Yeah.
1: Tetapi kita memastikan kawan-kawan di pabrik itu memastikan bahwa butiran bubuk kopinya itu seragam. Jadi lolos ayakan yang sudah kita siapkan.
0: Iya. Dan juga mungkin apa sih perbedaan mendasar antara kualitas biji kopi yang dijual dengan kopi yang ada di pasaran umum?
1: Bubuk kopi, Mbak, ya?
0: Iya.
1: Ya, gini. Jadi saya tidak boleh merendahkan produk orang lain.
0: Iya, betul.
1: Saya hanya konsen menjaga
0: kualitas
1: melalui quality control kita, gitu. Jadi kita ada SOP-nya untuk melepaskan produk ke pasar, gitu. Jadi setiap produksi harus melewati namanya kemarin ayakan scissor itu. Jadi kalau sudah melewati itu berarti ukuran butiran bubuk kopinya seragam. Itu tidak ada lagi bubuk kopi, biji kopi yang ngambang di saat kita seduh. Jadi semua dia rata, gitu. Dan setiap produksi sebelum kemasan itu ada namanya uji kualitas. Jadi kita buatkan kopi, kita aduk, kira-kira ini sudah sesuai dengan standar kita. Nah kalau sudah sesuai, baru kita kemas gitu. Nah kalau mungkin kawan-kawan yang lain juga mungkin diayak juga mungkin, mungkin diayak, tidak hanya digiling diayak, tetapi mungkin ayakannya itu masih terlalu kasar gitu, jadi masih kelihatan kopinya ngambang gitu di atas gitu.
0: Oh berarti istilahnya kualitas dilihat dari bagaimana cara kita untuk mengolah kopi itu. Berarti sebaik-baiknya kopi istilahnya biar dia nggak ngambang, istilahnya memang harus dilihat kadar besarnya dari kualitas kita dia.
1: Betul, keseragaman hasil gilingan. Keseragaman hasil gilingan. Jangan ada gilingan jadi bentuk tepung, ada lagi yang sebesar apa namanya
0: biji bayam.
1: Jadi semua seragam, asal dia lolos dari ayakan itu seragam.
0: Oke siap. Dan juga ini apakah ada tahapan seleksi khusus nggak yang dilakukan sebelum biji kopi diolah, mungkin bagaimana prosesnya?
1: Tadi tahapan kita pertama tadi memang setiap datang kita ada perlakuan khusus. Ini perginya untuk kopi bubuk.
0: Grade
1: untuk kopi bubuk. Ini hasil yang kedua yang tidak lolos ke kopi bubuk, ini ke perpum kopi gitu. Untuk perpum kopi. Nah, yang ini yang ketiga ini tidak lolos untuk perpum kopi, ini kita buat arang karkol. Yang kita arangkan gitu. Kemudian untuk lilin aromaterapi kopi gitu. Jadi ada spek-speknya. Ini spek untuk kopi bubuk untuk dimakan, ini spek cukup bisa untuk perpung kopi, ini bisa spek untuk air perping bag penyaring udara gitu. Ini bisa untuk lilin aromaterapi gitu. Jadi kita tidak memerlukan untuk penyaring udara kopi yang berkualitas, tidak. Kita hanya butuh arang kopinya.
0: Berarti isinya yang paling bawahnya limbahnya.
1: Ke-4, ke-5 mungkin ya.
0: Oke. Isinya sudah diolah beberapa kali gitu ya.
1: Baru kita
0: menjadikan krokol tadi.
1: Daripada kita buang,
0: lebih baik dimanfaatkan menjadi produk lain dia. Dan mungkin bagaimana nih menjaga konsisten dari produk, terus kualitas di setiap varian produknya, meskipun mungkin pasokan bijinya bisa berubah tergantung musim panen.
1: Ya, jadi ini ada SOP-nya. Kita punya SOP standar
0: operasional.
1: Kita hanya membeli kopi dengan kadar air maksimal 13%. Itu standarnya. Kemudian juga tingkat keseragaman kopinya itu relatif seragam. Nah, kemudian cara penyimpanannya. Cara penyimpan biji dalam karung mesti 30 cm dari lantai di alas dan tidak tersentuh dengan dinding. Gitu. Karena menyebabkan terjadi lembab. Kalau lembab ini bisa kualitas menjadi apek gitu. Nah kemudian berikut kadar air sebelum dipanggang itu betul-betul kering. Bisa 11-12. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam mesin roasting kita cek kadar air gitu dengan alat water content test gitu. Kita cek kadar air, kalau kadar air itu menjadi 13 atau 14 ini kita tunda dulu. Tunda dulu untuk roasting. Mereka mesti harus jemur sampai betul-betul sampai dengan kriteria kita. Nah, kalau sudah sampai kriterianya kadar air 11 atau 12 kita bisa masuk ke dalam mesin. Nah, di mesin kita juga harus ada ininya, critical control, itu titik kritis yang mesti dijaga. Jangan sampai produk yang kita produksi ini terlalu hangus atau terlalu mentah. Nah, itu tadi persoalannya, Bu. Yang bisa menyebabkan kembung tadi itu tadi.
0: Prosesnya tadi.
1: Jadi kita udah pengalaman dan belum terlalu lama sejak 2018 kita mencari skema model bagaimana roasting kopinya itu yang bagus gitu. Kita lihat, ini sudah cek mati, kita buka gitu. Jadi tidak hanya sembarangannya kita nanti kelewat hangus itu kait luar biasa. Kalau belum sampai kepada titik optimalnya, kembung.
0: Nah, berarti ada istilahnya ada perlakuan khusus.
1: Ada SOP-nya. Jadi hidup ini harus ada SOP, Mbak Melan.
0: Benar-benar.
1: Jadi standar of proceeding prosedur. Jadi prosedur itu sudah kami tulis.
0: Iya.
1: Jadi karyawan tinggal ngikuti gitu. Jadi kerjakan apa yang telah kita tulis. Tulislah apa yang kamu kerjakan gitu. Jadi jangan melenceng dari situ.
0: Iya. Dan mungkin apa sih, apakah ada jenis atau pengolahan khusus seperti proses basah, kering, atau madu ini diterapkan untuk mendapatkan kualitas dari rasa atau?
1: Ya, kalau gitu, kita lebih banyak proses natural namanya. Oh, istilah okay. Sekarang itu natural, natural ya, alami.
0: Alami.
1: Ya. Jadi kalau kita, kalau bahasa petani dulu itu jemur kulit. Jemur kulit. Jadi tidak proses basah.
0: Iya.
1: Tapi jemur kulit setelah panen mereka jemur dengan kulit-kulitnya ya, kemungkinan itu lebih bagus daripada dikupas. Jadi matahari tidak langsung kontak dengan biji kopi kita, tetapi dia pelan-pelan dari kulit luar itu sambil memberikan nutrisi yang ada di kulit buah itu bisa masuk ke biji kopi,
0: biji kopi
1: gitu.
0: Itu
1: jadi memang ada beda gitu. Kalau rasa itu ada beda yang dijemur secara natural atau dijemur secara, Pak Mela tadi diproses secara basah, itu ada beda gitu.
0: Iya, tapi selama ini menggunakan proses yang natural,
1: natural
0: saja.
1: Natural, jemur kulit.
0: Gitu. Oke, okay. Dan juga bagaimana caranya memastikan bahwasannya petani mendapatkan penghasilan yang layak dari hasil panen yang mereka berikan mungkin kepada ICN sendiri?
1: Jadi kita kan memantau juga berapa harga di level petani. Misalnya kita sepali kita ada di ranah pemetik itu. Oh, kita bisa cari info berapa harga di ranah pemetik itu. Nah, kita bisa tinggal tambahkan lagi ongkos mereka dan hadiah apa namanya? Harga lebih.
0: Harga lebih lah.
1: Setelah tambah ongkos, tambah harga lebih gitu. Karena dia sudah konsisten mensuplai ke kita gitu. Jadi misalnya harganya 50.000, ongkosnya 2.000, berarti 52. Nah, udahlah, kita ini kan bukan jual komoditas, kita jual produk olahan. Udah kita tambah 3.000 menjadi 55 gitu. Jadi masalah gitu. Sejauh kita masih bisa menjual gitu.
0: Iya, sejauh kita.
1: Nah, beda dengan kita menjual komoditas, Mela. Misal kalau jual komoditas kayak gini, beli kopi, jual beli biji kopi, jual biji kopi, itu beda gitu.
0: Iya, oh balik lagi ke biji kopi tadi.
1: Iya, itu karena tadi kalau tidak volumenya besar, keuntungannya kan tipis.
0: Iya, betul.
1: Tapi kalau kita olahkan dalam bentuk lain, profitnya ada gitu.
0: Ada, iya, ada, lebih gitu. Besar lagi profitnya.
1: Lebih besar profit, jadi kita bisa kasih harga bagus ke mereka.
0: Iya, benar. Karena memang istilahnya kalau menjadi kopi kembali, mungkin harganya enggak istilahnya beda-beda beberapa ribu.
1: Iya, betul. Karena tidak signifikan perbedaan. Karena orang melihat harga pasar semua nih.
0: Iya, betul. Wah, betul.
1: Pedagang kerinci Singapura melihat patokan harga Padang, harga Lampung gitu. Nah, biaya kita ke Lampung berapa? Kita untungan kita berapa?
0: Iya.
1: Itu. Tapi kalau kopi bubuk, nah 1 kilo aja bisa kita menjual 140.000.
0: Wow.
1: Ya kan?
0: Iya, benar-benar.
1: Kilo, padahal kita beli tadi
0: 55 ribu.
1: Nah, dikurangi biaya-biaya masih ada.
0: Masih ada keuntungannya.
1: Masih ada keuntungan, masih bisa kita beli lagi kopi petani lebih mahal lagi.
0: Oke, okay. Istilahnya bagaimana cara kita untuk mengolahnya aja sebenarnya. Iya, kalau biar dia menjadi barang yang mahal atau value-nya lebih tinggi, tentunya harus ada ide inovasi
1: harus
0: tadi.
1: Ada inovasi.
0: Benar. Dan juga ini bahwasanya apakah Om sendiri sudah memberikan pendampingan atau pelatihan juga kepada para petani agar kualitas biji kopi yang dihasilkan semakin meningkat nih?
1: Itu dari beberapa kegiatan yang kita berikan secara swadaya.
0: Iya.
1: Secara swadaya kita berikan pemahaman kepada petani-petani kita. Sekarang kan teknologi banyak nih, kita bisa lihat di Facebook, di YouTube, bagaimana membuahkan kopi di luar musim, kemudian bagaimana mempertahankan kesuburan tanah. Nah, kita bisa cerita kepada mereka dengan cara apa namanya, sindiran yang positif gitu. Oh, kalau di Lampung gitu, kita bandingkan orang gitu ya. Oh, kalau di Lampung itu pengolahan pakai mesin itu hanya 3 kali.

0: Ya seperti itu. Di Gayo Takengon seperti itu yang saya pelajari dari mereka gitu. Berarti tiga kali menggunakan mesin rumput, keempat itu diolah tanah di cangkol. Cangkol. Supaya apa tadi? Supaya tanah semakin gembur, akarnya semakin bagus, air resapannya bagus, racunnya ada bisa hilang gitu.
1: Oke. Berarti istilahnya bagaimana cara kita untuk istilahnya bagaimana cara memaninnya, terus juga bagaimana cara kita melakukan
0: pasca panennya.
1: Pasca panennya.
0: Ya, itu kita
1: istilahnya,
0: aja.
1: Berpengaruh kepada biji kopi.
0: Betul, betul, betul, Bu.
1: Berpengaruh pada biji kopi yang berkualitas
0: betul.
1: Tadi
0: ya. Cara panennya salah menyebabkan produksi mendatang menjadi berkurang karena sakit dia kan. Harusnya kan kopi dipanen dalam kondisi yang buah merah. Udah siap panen.
1: Udah siap panen.
0: Tapi kalau kita panen yang hijau, sakit dia. Sakit dia. Ibarat kita, Bu Mela, itu kita jatuh, kita kelupas kulit. Kalau kita biar aja dia sampai kering, dia terkelupas sendiri.
1: Tapi
0: kalau dia masih kuat, kita tarik, darah luka lagi.
1: Luka lagi dia.
0: Begitulah.
1: Dan istilahnya emang dari awal kita memang harus memikirkan bagaimana cara pengurusan dengan baik.
0: Iya, gitu. Pasca panen yang bagus.
1: Tapi lebih sulit yang mana nih Om? Istilahnya prosesnya untuk kopi robusta atau arabica nih untuk penanaman atau pasca panen? Iya.
0: Jadi ada perbedaan pola yang diinginkan kopi. Jadi kalau arabica ini kecenderungannya memang mereka harus bersih, terawat. Dan selalu dibuang tunas-tunas air, kemudian juga harus ada naungan, naungan seperti lontoro, kemudian olah tanah yang bagus. Nah kalau robusta itu tidak terlalu serumit arabica.
1: Arabica, gitu.
0: Tidak terlalu rumit gitu.
1: Istilahnya juga enggak terlalu harus di dataran tinggi juga.
0: Iya, tidak. Kalau robusta tidak terlalu rumit. Apa namanya, kalau robusta itu matang buahnya agak lebih seragam. Tapi kalau arabica itu tidak seragam. Minggu ini merahnya satu dompol itu tiga. Ya kita minggu ini ngambil yang merah tiga. Besok kita tunggu lagi yang merah, kita ambil lagi gitu.
1: Oke. Dan perlakuannya juga berbeda juga ya Om ya.
0: Karena arabica ini bagi kita Sungai Penuh dan Kerinci kan masih baru. Mungkin baru 10 tahun terakhir lah gemanya itu. Tapi kalau robusta itu dari zaman Belanda. Zaman Belanda. Udah diajar kita
1: untuk mengolah
0: kopi robusta gitu.
1: Iya. Dan juga terakhir Om, karena waktu juga memisahkan kita, mungkin ada enggak masukan untuk pendengar kita yang ingin melakukan ataupun punya ide-ide tentang terkait dengan kopi, terus juga sebagai Om sebagai yang mengolah ataupun juga yang memiliki produk dari ICN sendiri, ini gimana nih ke depannya akan seperti apa?
0: Saya melihat kecenderungan kopi kita ke depan ini harganya lebih bagus gitu. Jadi kepada para pendengar yang ada di Sungai Penuh, yang ada di pinggir, Kerinci, yang ada juga di pinggir-pinggir, dan semua yang bisa terjangkau oleh RRI Sungai Penuh 9,7 MHz ini, marilah saat ini kita gencar menanam kopi karena prospeknya kelihatannya masih cerah. Gitu. Dan harapan saya kalau bisa kita tidak hanya sebagai petani penanam kopi, tetapi kita menjadi pengolah kopi. Jadi apa aja pun bisa kita olah dari biji kopi, minimal kita mengolah menjadi biji kopi yang lebih bagus. Ya, seperti petik merah itu termasuk pengolahan pasca panen yang bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau bisa biji yang bagus itu kita olahkan menjadi sesuatu lagi. Bisa menjadi kopi bubuk, bisa menjadi masker kopi bisa menjadi sabun kopi, bisa menjadi lilin aromaterapi, bisa menjadi tasbih, bisa kita buat dari biji kopi, bisa dari gelang, manik-manik, dan lain sebagainya. Dan itu semua itu punya nilai gitu. Jadi kita tidak hanya terpaku saja pada bisnis komunitas biji kopi, tetapi kita buat produk-produk yang inovatif gitu. Jangan takut berubah. Mari kita hijrah menuju petani Sungai Punuh dan Kerinci yang lebih makmur melalui budidaya kopi yang lebih baik gitu. Iya. Itu Mbak Bella.
1: Iya, terima kasih banyak Om sudah meluangkan sama-sama waktunya, dan semoga sukses. Mungkin ada produk-produk lainnya yang nanti akan dikembangkan dari

0: CN sendiri bisa di-share lagi ke RRI. Iya.
1: Siap, Mbak.
0: Iya, terima kasih banyak juga buat pendengar. Iya, terima kasih juga buat pendengar semua yang sudah bersama kami. Semoga menjadi inspirasi untuk kita semua dan juga mendapatkan pembelajaran baru ya, bagaimana cara mengolah kopi yang baik, terus juga tentunya memilih biji kopi tadi yang berkualitas, terus juga bisa menjadi beragam produk. Baik itu bukan hanya komoditas saja, tetapi juga berbagai macam bentuk produk lainnya. Yang tentunya yang penting harus mau dulu bergerak, ya. Dan juga pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara, karena sesaat lagi kita juga akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jambi guna mengikuti Warta Belajar Sumba. Dan saya Mela Fika, pamir diri dari tengah ruang dengar Anda di Mozaik Indonesia untuk kebersamaan sore hari ini. Dan pendengar, jangan kemana-mana karena kami masih menemani Anda hingga tepat di formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan Warta Berita Belajar Sunda ke tengah ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami karena kami masih menemani Anda di 96,7 MHz.
1: Sungai Liat dan Palembang, kami rangkum dalam Warta Belajar Sunda.
2: Disehatkan karena asap rokok ini bisa mengandung zat kimia yang karena asap di KDR ini resikonya sama bahaya buat jantung, paru-paru dan kanker.
3: Telah mengalokasikan anggaran untuk meng-cover BPJS ini PBI sebesar 85 miliar, kemudian juga ada PBPU sebesar 40 miliar.
4: Radio Republik Indonesia, sepenggalan dengan Warta Belajar Sumba, Sari Berita. Implementasi kawasan tanpa rokok di kawasan kampus di Bengkulu sangat penting dilakukan untuk mencegah paparan asap rokok yang berpotensi mencemari udara. Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan anggaran untuk dialokasikan bagi peserta penerima bantuan iuran dan peserta bukan penerima upah. Pendengar dalam Warta Belajar Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung untuk edisi Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Abdurrahman Haris. Dan mengawali Warta Belajar Sumba hari ini kita mulai

0: Pendengar, implementasi kawasan tanpa rokok di kawasan kampus di Bengkulu sangat penting dilakukan untuk mencegah paparan asap rokok yang berpotensi mencemari udara. Berikut kita dengarkan laporan Bisara Sianipar dari RRI Bengkulu.
1: Dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kampus Universitas Sajir Bengkulu untuk melihat langsung implementasi kawasan tanpa rokok di lingkungan kampus. Penerapan kawasan tanpa rokok atau KTR ini dinilai sangat penting demi menjaga kesehatan, sivitas akademika maupun masyarakat umum dari paparan asap rokok. Dari hasil wawancara bersama akademisi Unihas Bengkulu Odli Gulo mengatakan, penerapan kawasan tanpa rokok bertujuan untuk melindungi kesehatan pengguna maupun orang lain yang ada di sekitarnya. Menurutnya, asap rokok mengandung berbagai zat kimia berbahaya yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, gangguan paru-paru hingga kanker, termasuk bagi perokok pasif yang terkena paparan asap rokok. Selain itu, kawasan tanpa rokok juga dinilai penting untuk melindungi kawasan rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia hingga orang yang sedang sakit. Tidak hanya itu, keberadaan kawasan tanpa rokok juga mampu menjaga lingkungan tetap bersih dari solusi udara maupun sampah puntung rokok, serta mendorong masyarakat untuk lebih sadar akan bahaya merokok dan menerapkan perilaku hidup sehat. Odri Gulo menambahkan, di Bengkulu sendiri penerapan kawasan tanpa rokok sudah diberlakukan sejumlah tempat seperti kampus, sekolah, bandara, rumah sakit hingga tempat ibadah. Hal tersebut wajib diterapkan sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan serta PP Nomor 28 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksana yang mewajibkan penerapan kawasan tanpa rokok.
2: Satunya itu untuk melindungi kesehatan, karena asap rokok ini bisa mengandung zat kimia yang kena asap di KTR ini risikonya sama bahaya buat jantung, paru-paru dan kanker. Dan juga untuk melindungi kelompok, menjaga lingkungan bersih, mendorong perilaku sehat.
1: Jelas Odli Gulo, bagi masyarakat yang melanggar aturan di kawasan tanpa rokok, pemerintah sebenarnya telah mengatur sanksi dalam PP Nomor 28 Tahun 2024. Sanksi tersebut dapat berupa teguran lisan maupun tertulis, denda hingga pencabutan izin usaha bagi tempat usaha yang terbukti melanggar ketentuan kawasan tanpa rokok. Namun demikian, penerapan sanksi tersebut diakui masih belum maksimal di sejumlah tempat umum, akibat masih ditemukan sebagian masyarakat yang tetap merokok di area yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Dari RRI Bengkulu, bisa Sianipar melaporkan untuk Belajar Sumba.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, berikut tanggapan warga Kota Palembang terkait kawasan tanpa rokok yang terkadang diabaikan warga yang berhasil dihimpun tim RRI Palembang.
1: Yang nyebelin itu ada orang merokok di atas motor yang sedang berjalan. Api rokoknya itu melayang kena orang. Ditegur malah marah. Jadi untuk ruang khusus merokok, bagusnya dibuat di kawasan ruang terbuka hijau, biar asapnya tidak kemana-mana.
2: Kawasan tanpa rokok harus terus disosialisasikan agar masyarakat tahu bahaya rokok dan asap rokok bagi kesehatan. Tapi masih banyak juga yang tidak tahu kalau ada larangan merokok di lokasi-lokasi tertentu.
3: Banyak masyarakat yang paham kalau rokok itu berbahaya, tapi justru kadang orang yang lebih berintelek, terus berpendidikan, itu malah entah sadar atau entah tidak, mereka tetap saja merokok kayak gitu. Karena mungkin sudah jadi candu ya, hobi kayak gitu ya. Jadi walaupun berbahaya, mereka tetap saja ngerokok. Jadi alasannya nggak ada istilah bagi mereka untuk berhenti merokok seperti itu. Entah kenapa, meskipun banyak pihak yang menyatakan bahwa rokok sangat berbahaya, khususnya bagi paru-paru kita, dalam jangka panjang, jangka pendek pun, itu sangat mempengaruhi kesehatan kita. Tapi tetap saja tidak merubah perilaku orang yang merokok. Imbasnya, kita sebagai perokok pasif.
0: Dari Palembang kita beralih ke RRI Sungai Liat.

0: kawasan tanpa rokok di Kabupaten Bangka. Berikut wawancara singkat reporter Bustom Yahmat bersama Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Bangka Indrata Yusaka.
1: Kawasan tanpa rokok ini atau KTR di Kabupaten Bangka, kita ikuti wawancara singkat bersama Kepala Bidang Kabin Penegakan Peraturan Daerah atau Perda Satpol PP Kabupaten Bangka, yaitu Bapak Indrata Yusaka. Berikut ini Pak, mungkin bisa dijelaskan untuk lebih mengoptimalkan implementasi ini, apa yang akan dilakukan oleh Bapak bersama tim dalam waktu dekat ini, Pak?
2: Ada yang ada dari tahun 2014, cuma selama ini kan penegakannya biasa-biasa saja. Nah, karena tahun ini kita dapat dana bagi hasil cukai rokok, maka kami bisa melaksanakan penerapan ini lebih intensif dan lebih inilah, lebih terstruktur. Nah, harapan kita kalau di semua yang sudah ditetapkan sebagai KTR itu memang bebas dari rokok, rokok apapun bentuknya. Namun untuk pelaksanaan yang lebih di tataran aplikatifnya nanti, kita memang harus berubah perda kita dulu, karena di perda kita ini hukumannya masih agak kurang pas gitu ya menurut kami ya. Nanti bekerja sama dengan Dinkes, Ibu Arlis, nanti kita akan kaji banding di tempat orang kayak gimana sih, apakah misalnya per pelanggaran langsung 50.000 atau yang masuk akal gitu loh. Bagi ada cuma gara-gara rokok 6 bulan ini, gak mungkin lah, 3 bulan ini gak mungkin.
1: Pak, terkait kawasannya, wilayah-wilayah mana saja yang akan menjadi kawasan tanpa rokok ini, Pak?
2: Ada 7 tatanan, tempat sekolah, tempat bermain, fasilitas publik, angkutan umum, fasilitas kesehatan. Artinya di mana berkumpulnya orang-orang yang gak semua yang rokok. Mungkin di kafe ya, gak tau ngapain lah, artinya kan memang.
1: Tapi mungkin kantor-kantor juga harus menyediakan lokasi untuk tempat merokok kan, Pak? Atau smoking areanya?
2: Tempat itu ya, tergantung dari inilah, apa namanya, kapasitasnya.
3: Rumah sakit dan mungkin.
2: Nah, rumah sakit pun sebetulnya bisa. Di kantor-kantor lah itu ada smoking corner namanya. Biasanya di outdoor lah smoking corner.
3: Itu sebagai syarat selain kita menerapkan perdagangan.
2: Sekaligus juga mengecek bahwa memang lagi lo smoking corner lah, lagi siapkan lo. Orang di bandara lagi ada smoking corner kok gitu kan. Biasanya masyarakat juga.
1: Baik, terima kasih Pak Indrata atas waktu dan penjelasannya. Demikian pendengar, sekian dan terima kasih.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan anggaran untuk dialokasikan bagi peserta penerima bantuan iuran PBI dan peserta bukan penerima upah PBPU. Guna memastikan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Lampung tetap terjaga. Berikut laporan Agung Gazaldi.
1: Kita pastikan bahwa dukungan dan niat ya dari Provinsi Lampung bersama DPRD tentunya telah mengalokasikan anggaran untuk
2: pemerintah Provinsi Lampung memastikan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat melalui dukungan anggaran BPJS Kesehatan sebesar 125 miliar rupiah pada tahun 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan anggaran tersebut dialokasikan untuk membiayai peserta penerima bantuan iuran PBI dan peserta bukan penerima upah PBPU agar cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Lampung tetap terjaga. Menurut Marindo, pembiayaan jaminan kesehatan di Lampung tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi juga melibatkan pemerintah kabupaten kota. Karena itu, koordinasi lintas daerah terus dilakukan agar seluruh masyarakat tetap memperoleh akses layanan kesehatan. Ia menambahkan dukungan pembiayaan tersebut menjadi pelengkap bagi daerah yang belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan pembiayaan kepesertaan JKN di wilayah masing-masing.
1: Yang pada intinya membahas dukungan kepesertaan cakupan dan juga dukungan BPJS kepada Provinsi Lampung. Kita pastikan bahwa dukungan dan niat ya dari Provinsi Lampung bersama DPRD tentunya telah mengalokasikan anggaran untuk meng-cover BPJS ini PBI sebesar 85 miliar, kemudian juga ada PBPU sebesar 40 miliar. Nah, dalam pelaksanaannya tentunya proses realisasi pembayarannya kita pastikan tepat waktu sehingga kecukupan kepesertaannya, keaktifan kepesertaannya bisa terjamin terlaksana dengan baik.
2: Sementara Asisten Deputi Kewilayahan 3 BPJS Kesehatan Fauji Lukman menjelaskan, mayoritas peserta JKN di Lampung berasal dari segmen penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Karena itu BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan keaktifan peserta melalui program reaktivasi kepesertaan. Menurut Fauji, BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah juga akan melakukan pendataan ulang guna memastikan masyarakat yang berhak tetap memperoleh bantuan iuran kesehatan. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pemerintah Kota Jambi memperluas tracing dan pencarian kasus hingga kantor ASN menindaklanjuti tingginya kasus TBC. Laporan Yoga Wijanarko.
1: Kasus tuberkulosis atau TBC di Kota Jambi masih tergolong tinggi. Pemerintah Kota Jambi kini memperluas pemeriksaan dan pelacakan kasus hingga ke lingkungan kerja aparatur sipil negara atau ASN guna menekan penyebaran penyakit menular tersebut. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan penyebaran TBC masih banyak ditemukan terutama di kawasan padat penduduk dengan kondisi rumah lembab dan minim ventilasi. Kondisi ini dinilai mempermudah bakteri penyebab TBC bertahan hidup dan menular ke lebih banyak orang. Maulana menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan tracing dan pencarian kasus secara masif. Selain menyasar masyarakat umum, pemeriksaan kini diperluas ke kantor pemerintahan karena ASN yang terpapar berpotensi menularkan penyakit di lingkungan kerja.
2: Kemudian saya sudah membuat percepatan untuk pemeriksaan tuberkulosis di seluruh kantor ASN. Karena kan ASN yang tinggal di rumah itu, kalau kena juga dia bisa membawa ke kantor. Sekarang sedang didamkar, nanti semua OPD akan dilakukan tracing juga pencarian kasus.
1: Langkah ini juga menjadi bagian dari dukungan pemerintah Kota Jambi terhadap program nasional dan global dengan penanganan tuberkulosis. Selain memperluas pemeriksaan, pemerintah mengingatkan masyarakat agar menjalani pengobatan TBC secara tuntas selama 6 bulan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya TBC resisten obat yang sulit ditangani dan beresiko memperluas penyebaran penyakit. Yoga Wijanarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita beralih ke RRI Bintuhan.

0: Pendengar, pasca launching Sekda Kaur dorong sinergi dan penguatan koperasi Merah Putih di Kabupaten Kaur. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman.
1: Setelah dilaunching koperasi Merah Putih di Kabupaten Kaur, Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur Nasrul Rahmat menegaskan seluruh aparatur pemerintah desa, pengurus koperasi, serta pendamping terkait untuk terus melakukan pembinaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Penegasan tersebut disampaikan guna memperkuat peran koperasi Merah Putih sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa. Sekda Kaur mengungkapkan bahwa sinergi dan kerjasama yang baik antara seluruh pihak menjadi kunci utama dalam mendorong kemajuan koperasi. Dengan kolaborasi yang solid, koperasi Merah Putih diharapkan mampu berkembang secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Sekali lagi kami berharap kepada aparat desa, kepada pengurus koperasi Desa Merah Putih, kepada PA koperasi Desa Merah Putih untuk melakukan pembinaan. Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Kaur ini semuanya bisa berjalan dengan bagus, bisa betul-betul menimbulkan manfaat yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat se-Kabupaten Kaur.
1: Sekda Kaur juga mengungkapkan dari 80 titik gerai koperasi dibangun di Kabupaten Kaur saat ini dilakukan di atas lahan milik pemerintah Kabupaten Kaur yang telah diberikan izin pemanfaatannya. Program ini merupakan bagian dari kebijakan Presiden RI dalam upaya meningkatkan perekonomian desa secara merata. Sementara itu, Pabung Kodim 0408 Bengkulu Selatan Kaur, Kapten Infantri Henry Marpaung menjelaskan, dari total 80 titik gerai koperasi yang dibangun di Kabupaten Kaur, saat ini 7 gerai yang telah rampung pembangunannya, sementara sisanya masih dalam tahap proses pembangunan fisik.
3: Pembangunan dari KMP yang ada di Kaur sekitar 80 titik tersebar di 15 kecamatan. Untuk yang sudah selesai ada di titik, kemarin kita mau launching pertama itu di Kota Pasar, tapi diarahkan ke sini. Seiring berjalannya waktu, kan lebih banyak aja yang selesai, kemudian yang masih baru-baru juga sudah.
1: Hendri Marpaung juga mengungkapkan dari total 195 desa dan kelurahan di Kabupaten Kaur, masih terdapat 115 desa dan kelurahan belum memiliki gerai lokasi KDMP. Hal tersebut masih terkendala lahan, mengingat pembangunan KDMP dapat dibangun jika desa sudah memiliki lahan. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Dari Bintuhan kita menuju ke RRI Waikanan.

0: PP. Cuman kalau untuk plastik yang kresek yang asoy belum tahu.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di tahun 2026 Masehi, masyarakat Kabupaten Waikanan harus menghadapi kenyataan pahit di mana harga kantong plastik yang sangat dibutuhkan untuk membungkus daging kurban hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Kondisi ini pun mulai memicu polemik dan keluhan di tengah masyarakat karena dinilai kian menguras kantong. Pemilik toko plastik Ani di Kampung Negeri Baru kepada RRI mengungkapkan bahwa polemik harga ini sudah berlangsung cukup lama sejak terjadinya ketegangan geopolitik global. Perbandingan harga plastik sebelum dan sesudah konflik global di pasaran saat ini terbilang sangat signifikan jika dibandingkan dengan harga normal sebelum terjadinya krisis global, masih menginjak harga Rp20.000 per vat untuk plastik merek PE dan merek PP. Namun saat ini, Mei 2026, harga plastik dua merek tersebut menginjak di angka Rp32.000 per pak. Lonjakan harga yang mencapai Rp12.000 per pak ini tentu sangat memberatkan, mengingat konsumsi masyarakat terhadap kantong plastik dipastikan akan melonjak drastis saat pembagian daging kurban nanti. Kondisi itu tentu membuat daya beli konsumen merosot, beban masyarakat dan pelaku usaha mikro kian bertambah karena kenaikan harga plastik, belum lagi disusul oleh merangkaknya harga bahan baku kue menjelang hari raya seperti tepung terigu dan bahan pelengkap lainnya.
0: Wani, ya kabarnya sih ada penurunan, cuman nggak tahu seberapa persennya itu, nggak tahu juga gitu. Ya mungkin berapa persen ya, cuman kan kabarnya kemarin masih per kilo itu masih di bawah 50.000 lah. Biasanya itu jenis plastik yang plastik PE, PP. Cuman kalau untuk plastik yang kresek yang asoy belum tahu, belum ada kabar apa info. Masih di atas 32.000 per kilo. Ya, masih naik lah itu. Ya mungkin ada penurunan juga enggak kan? Enggak mungkin lagi stabil sama harga itu enggak. Nah, kalau kabarnya infonya kemarin kalau bahan kue memang ada kenaikan semua itu. Ya harapannya kalau bisa sih kembali ke harga normal kembali lah. Jadi pembeli pun enggak berkurang lah intinya.
1: Menurut Ani, akumulasi kenaikan harga barang-barang pokok ini menjadi kendala utama yang memicu lesunya daya beli masyarakat. Dampaknya terjadi penurunan volume pembelian dari konsumen secara signifikan, sehingga para pedagang dan warga sangat berharap pemerintah atau pihak terkait dapat segera menstabilkan harga bahan plastik dan bahan baku kue ke posisi normal kembali. Jika harga tidak segera turun, dikhawatirkan perputaran ekonomi masyarakat menjelang momentum Hari Raya Idul Adha tahun ini akan semakin melambat. Dari Waikanan, Rawadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari RRI Waikanan kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Kabupaten Kerinci. Untuk tahun 2026 hingga saat ini masih diliputi ketidakpastian. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kerinci menyatakan masih menunggu arahan dan juga keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait ada ataupun tidaknya alokasi kuota untuk tahun ini. Kondisi ini membuat para pencari kerja dan juga tenaga honorer di Bumi Sakti Alam Kerinci harus lebih bersabar. Kepala BKPSDM Kabupaten Kerinci Suhatri mengungkapkan penentuan kuota formasi sepenuhnya regulasi dan kewenangan berada di tangan Kementerian Pendayagunaan, Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara ataupun BKN. Pihak BKPSDM Kabupaten Kerinci menegaskan bahwa secara administratif pemerintahan Kabupaten Kerinci telah bergerak aktif dengan menyusun dan juga mengirim usulan kebutuhan aparatur berdasarkan analisis jabatan.
1: Untuk 2026 kita nunggu arahan atau instruksi dari pemerintah pusat untuk informasi apakah sedia atau tidak. Jadi untuk hari ini kita belum bisa memberi gambaran untuk itu. Kita sudah mengajukan tapi keputusan di pusat karena kondisi keuangan negara menyesuaikan dengan kondisi keuangan negara.
0: Mengingat belum adanya kepastian resmi, BKPSDM Kabupaten Kerinci menghimbau masyarakat untuk tidak percaya informasi-informasi spekulatif ataupun hoax yang berada di media sosial mengenai jumlah kuota dan juga jadwal pendaftaran. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan pendengar, setelah kita dengarkan laporan dari RRI Sungai Penuh tadi, maka berakhir juga untuk Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Liat ke Pulauan Bangka Belitung. Saya Abdurrahman Aris mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore,

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Butuh uang cepat, cair instan? Syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.

bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari

kecil. Buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara. Tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

Lagu-lagu slow rock start lagi ke tengah ruang dengar Anda semua, dan kami ucapkan selamat sore untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh dan sekitarnya. Dan pendengar masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

kuman dan bakteri ada di mana-mana. Di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai. Dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Cegah penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia.

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

menjadi saksi bisu janji yang kini layu. Entah mengapa takdir begitu kejam, memisahkan raga di saat jiwa kita masih menyatu. Maafkan aku.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya lagu Jangan Khianati Aku, berakhir juga perjumpaan kita di lagu-lagu slow rock untuk kesebersamaan sore hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh ya. Dan pendengar, kita akan menghadirkan beragam lagu-lagu religi ke tengah ruang dengan Anda semua. Dapat kami informasikan beduk azan maghrib akan dihadirkan tepat di formasi pukul 18 lewat 19 menit. Tentunya di 18 lewat 14 menit kita akan hadirkan solawat dan bunyi beduk tentunya untuk wilayah Kota Sungai Penuh dan sekitarnya ya. Dan yang gak kemana-mana, masih bersama saya Mela, temani Anda di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Dan nantinya di formasi pukul 18.19 kami akan menghadirkan beduk azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Penuh dan sekitarnya. Baik.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuk-Nya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu maha pemalu dan maha mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Orang yang tak pernah memikirkan kebesaran Allah sering tertipu dengan anggapan bahwa alam raya beserta isinya adalah yang paling agung. Lebih-lebih setelah manusia menemukan kemajuan teknologi di berbagai bidang. Orang mengagungkan dan mendewakan otak manusia seolah-olah penentu segalanya. Jika seseorang memikirkan tentang pencipta otak, pencipta manusia dan makhluk lain, maka akan yakinlah bahwa Allah sajalah yang Maha Agung. Karena dengan otak saja manusia dapat menyingkap rahasia alam, apalagi yang Dia sang penciptanya. Dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Agungnya sang Khalik atau Allah dalam perasaanmu, mengecilkan semua makhluk dalam pandanganmu."

Kini tiba saatnya. Orang yang tak pernah memikirkan kebesaran Allah sering tertipu dengan anggapan bahwa alam raya beserta isinya adalah yang paling agung. Lebih-lebih setelah manusia menemukan kemajuan teknologi di berbagai bidang. Orang mengagungkan dan mendewakan otak manusia seolah-olah penentu segalanya. Jika seseorang memikirkan tentang pencipta otak, pencipta manusia dan makhluk lain, maka akan yakinlah bahwa Allah sajalah yang Maha Agung. Karena dengan otak saja manusia dapat menyingkap rahasia alam, apalagi yang Dia sang penciptanya. Dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Agungnya sang Khalik atau Allah dalam perasaanmu, mengecilkan semua makhluk dalam pandanganmu."

Baik pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk Anda semua yang tentunya masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Buloh. Nantinya rekan kami Wendy Dicipta akan menemani Anda selanjutnya di edisi formasi 19 hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Saya Melvika, pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda semua. Kita akan bergabung bersama Radio Pot 3 Jakarta, Gedung Ketiwarta Berita Sentral.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa.
2: Bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
0: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, ia berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa, bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
3: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
4: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
3: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
5: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Muhajir juga membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Hilman Latif.
6: Anwar saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
7: Oh, itu artinya ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi Menteri itu ya?
6: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
7: Atau sama Pak Hilman Latif ya Pak?
6: Tidak ada, tidak ada. Aman.
7: Aman ya. Berapa tadi kan sempat minta ditunda Pak pemeriksaan?
6: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan seolah saya menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang.
7: Oh, insya Allah. Berapa pertanyaan?
6: Oh, nggak banyak. Oh, saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
7: Oh, 20 hari?
6: 30 Juni sampai 19 Juli.
5: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
8: Penjualan bertingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isargas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar 80 juta dolar Amerika Serikat terhadap PGN.
10: Ya, dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya kepada pemegang saham 5 kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebesar 80 juta dolar. Jadi ini harus diproses.
9: Sementara Mary selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Isargas mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
11: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada permen itu juga 6 2016, memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak.
10: Ya,
11: diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
10: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya, apakah ada masukan atau gimana?
11: Dari tim kami sih kebetulan nggak ada masukan terkait dengan Permen 6 itu, Pak.
9: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
13: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahadjo mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rahadjo.
14: Ya, nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk, di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini, ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan.
13: Dan pendengar, sebelumnya Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahil Hanzar Kemenbintak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jemaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turaren melaporkan selengkapnya. Ain.
15: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa. Dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
16: Saya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Ya, ya. Ya. Kalau ibu sendiri, nanti kita saya jualan nasi uduk.
17: Oh, jualan nasi uduk.
16: Ya, tadinya karyawan saya.
15: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
17: Baik, pendengar, ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
18: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi akan diprioritaskan untuk monitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jamaah-jamaah yang berisiko tinggi, yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jemaah haji di prioritas lansia, kemudian risiko tinggi.
17: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Sumbawa tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan
19: 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
20: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat nggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah dua kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah. Apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin apa ya, makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, nggak mau kalah.
19: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang negara itu. Mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Tera Ratsakul. Transisi dari kemenangan yang meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen BWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teguh Markam dan Simbol Kota Jakarta.

benar-benar terima kasih Anda yang tetap bersama Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan untuk edisi malam hari ini pendengar di Selasa 19 Mei 2026. Selanjutnya Anda akan dapat ikuti mimbar agama Kristen ya, hadir bersama narasumber Rahman Saputra Tamba STH. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Jambi.

0: Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, para pendengar setia RRI Pro 1 Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali kita berjumpa bersama dengan saya, Rahman Saputra Tamba, dalam program Mimbar Agama Kristen yang menjadi sebuah ruang iman untuk menghadirkan siraman rohani dari firman untuk menguatkan, meneguhkan kehidupan kita. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan, mari kita sejenak untuk berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah, kelimpahan berkat yang kami terima, dan kami sejenak akan berhenti dari aktivitas kami, serta kami akan mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Berkenanlah Engkau hadir dan menuntun kami untuk memahami firman yang akan kami dengar. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Para pendengar setia yang berbahagia, hari ini saya akan membahas sebuah tema yang sangat relevan dengan iman kita. Pada Minggu Pentakosta yang akan kita rayakan pada tanggal 24 Juni Mei 2026. Dan salah satu tema yang saya angkat adalah Ascension Day, di mana Yesus naik ke surga selama 40 hari setelah kebangkitannya, yang tertulis pada kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Bapak Ibu pendengar yang setia, kalau kita melihat dan memahami istilah Ascension Day, itu sendiri berasal dari kata Latin yang suku katanya ascesio, yang berarti naik ataupun pendakian. Dan lebih kompleks lagi kalau kita melihat dalam bahasa Inggris, di mana memakai istilah ascension yang berarti kenaikan atau berada pada tempat yang lebih tinggi, dan day yang berarti hari. Jadi secara harfiah, secara bahasa Inggris, Ascension Day itu berarti hari kenaikan. Lalu kita melihat dalam konteks kekristenan kita, istilah ini merujuk kepada hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga setelah kebangkitannya. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan hari kenaikan Tuhan Yesus. Pada hari Minggu ini kita akan merayakan yang namanya Minggu Pentakosta, di mana Minggu Pentakosta kita imani sebagai turunnya Roh Kudus setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, sebagaimana yang telah kita rayakan pada hari Kamis yang lalu. Lantas mengapa Yesus harus naik ke sorga? Berbicara tentang hal ini, kita melihat kenaikan Yesus ke sorga merupakan satu bagian yang kompleks, yang tidak dapat dipisahkan dari yang namanya rencana keselamatan oleh Allah yang sangat sempurna. Yesus naik itu merupakan bagian daripada rancangan keselamatan, di mana kenaikannya bukan berarti dia meninggalkan manusia, tetapi menandakan sebuah kemenangan dan sebuah permuliaan yang dilakukan oleh Allah Bapa. Ada beberapa alasan mengapa Yesus naik ke surga yang dapat kita pahami, terutama bagi para pendengar radio RRI yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, merupakan sebuah penyelesaian daripada karya keselamatan itu. Dia hadir di dunia, dia memberitakan firman-Nya, dia mati, dia bangkit, itu menandakan sebuah rangkaian untuk mengalahkan dosa dan maut. Jadi kenaikannya adalah sebuah klimaks daripada pribadi Yesus, sehingga nanti pada hari terakhir dia datang kembali untuk hari penghakiman yang kedua. Artinya Yesus kembali sebagai seorang pemenang, ketika dia turun dari sorga bersama-sama dengan dunia, dia meninggalkan tahtanya. Dan ketika dia naik kembali, dia kembali kepada kemuliaannya, yakni bersama dengan Bapa. Yang kedua, kita dapat melihat bahwa Yesus naik ke sorga untuk mengirimkan Roh Kudus ke tengah-tengah dunia. Tentu ini berkaitan dengan peribadahan kita pada Minggu Pentakosta, di mana Roh Kudus akan turun ke tengah-tengah dunia dan melanjutkan pelayanan serta penjagaan terhadap manusia sebagaimana diciptakan oleh Tuhan Allah. Roh Kudus akan turun sehingga Yesus akan naik ke sorga, dan ini merupakan sebuah janji yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Jadi kenaikan Yesus merupakan sebuah jalan yang diberikan untuk turunnya Roh Kudus, sehingga kita dapat hidup pada saat ini dalam perlindungan, dalam pemeliharaan, dalam penguatan, dalam dukungan, serta dalam iman kita kepada Roh Kudus. Jadi Ascension Day selalu berkaitan erat dengan Minggu Pentakosta yang sebenarnya kita harus rayakan sebanyak dua kali. Sebab Minggu Pentakosta itu adalah Minggu pesta besar bagi iman orang Kristiani. Yang selanjutnya, Bapak Ibu para pendengar yang berbahagia, Yesus naik ke surga untuk menjadi sebuah perantara, bahkan penggenapan. Sebab kenaikannya menunjukkan bahwa dialah yang menjadi perantara antara Allah dan manusia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga butuh yang namanya perantara, layaknya jembatan yang menjembatani antara manusia dan Allah. Sehingga Yesus hadir untuk menjadi perantara. Sebagaimana Ibrani 7 ayat 25 menjelaskan bahwa Kristus terus menjadi perantara bagi umatnya. Dia terus memahami pergumulan manusia, dia terus mendoakan umatnya, dan dia terus menyertai mereka secara rohani. Lalu dari tiga hal tersebut, kita dapat memaknai bagi iman kita apa pentingnya Ascension Day atau hari kenaikan Tuhan Yesus bagi iman kita pada saat ini. Mengapa penting kenaikan Tuhan Yesus bagi perjalanan iman kita? Pentingnya, Bapak Ibu para pendengar yang terkasih, ini membawa kepada kita sebuah pengharapan, sebuah kekuatan, dan sebuah arah hidup bagi umat yang percaya. Dan ini menandakan bahwa Yesus bukan hanya tokoh pada masa lalu, tetapi Tuhan Yesus juga hidup dan memerintah saat dia ada, saat dia tidak ada, dan saat hari-hari yang akan datang. Tuhan tetap bekerja, Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap berkuasa, walau dia telah naik ke surga. Makna yang kedua yang dapat kita lihat bahwa mengingatkan bahwa dunia bukanlah akhir tujuan kehidupan manusia. Dunia bukanlah menjadi hal terakhir yang dihidupi oleh manusia, dan kita akan dikembalikan kepada yang namanya kehidupan yang kekal. Jadi kenaikan Yesus mempersiapkan kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Allah Bapa, sehingga tidak hanya berada pada dunia, tetapi juga nanti suatu saat bersama-sama dengan Allah Bapa. Yang ketiga, maknanya bagi iman kita, yakni untuk menguatkan kita, untuk memampukan kita, dan menumbuhkan pengharapan akan kedatangan Kristus kembali. Jadi ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun ke dunia. Roh Kudus yang menguatkan, Roh Kudus yang memelihara, Roh Kudus yang menuntun kita, sehingga walaupun Yesus naik, murid-muridnya dan orang yang percaya tidak merasakan kehilangan
1: pribadi daripada Yesus Kristus. Dan kita sadari hingga pada saat ini Roh Kudus yang selalu menuntun kehidupan kita. Kita boleh berjalan, kita boleh beraktivitas, kita boleh berkendara ataupun melakukan pekerjaan yang kadang di luar kemampuan daripada manusia itu sendiri, itu semua merupakan karya daripada Roh Kudus. Salah satu ilustrasi yang dapat kita bayangkan memaknai Ascension Day atau kenaikan Tuhan Yesus layaknya seperti seorang guru. Seorang guru tentu dia mengabdikan dirinya. Dia memberikan sepenuhnya untuk menjadi seorang pendidik. Dia tidak hanya memberikan dirinya, tetapi dia juga mencurahkan segala isi pikirannya, pemahamannya, bahkan pengetahuannya. Tetapi ketika guru itu telah tiada, kita akan senantiasa mengingat ajaran, semangat, dan arah hidup yang tetap tinggal dalam hati kita. Salah satu contoh yang kita ingat daripada pengajaran guru-guru kita adalah tetaplah senantiasa seperti padi. Dia semakin berisi akan semakin merunduk. Sebab Yesus juga demikian. Ketika dia naik ke surga, dia tidak meninggalkan umatnya, tetapi tetap melekat Roh Kudus yang terus

kedua, karya Yesus melalui Roh Kudus tetap ada untuk menyertai umatnya. Dan yang terakhir, kita dapat melihat bahwa gereja saat ini juga dipanggil untuk menjadi saksi bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Akhirnya dapat kita pemahaman yang melekat dalam iman kita, peringatan Ascension Day, sebagaimana tema kita pada malam hari ini, di mana Yesus naik ke surga 40 hari setelah kebangkitannya, bukan hanya sebatas peristiwa yang terjadi, tetapi menjadi pengingat kita untuk semakin diteguhkan dalam pengharapan, dalam kesetiaan, dan dalam pelayanan kita, terlebih gereja yang mampu hadir di tengah-tengah dunia. Terakhir, Bapak Ibu, para pendengar yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya kembali mengajak kepada setiap para pendengar untuk mari hadir bersama-sama pada ibadah Minggu Hari Pentakosta, di mana kita akan memaknai Yesus yang telah naik dan Roh Kudus yang akan turun ke dunia, yang menjadi pemelihara dan penguat serta penyelamat kita. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai bahan dan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah, Engkau telah mengajarkan kepada kami makna kenaikan Engkau ke surga. Engkau naik ke surga, tetapi tidak meninggalkan kami di dunia. Tetapi Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kami, memelihara hati dan pikiran, serta menuntun kami. Kiranya Tuhan Allah, firman-Mu boleh berbuah berkembang di tengah-tengah kehidupan kami, terlebih ya Tuhan, bagi para pendengar setia radio yang sangat-sangat berbahagia pada malam hari ini. Tuhanlah yang menguatkan kami, Tuhanlah yang menuntun kami, terlebih Tuhan juga yang senantiasa memelihara setiap kehidupan kami. Kami serahkan ya Tuhan, hidup kami hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.

biasa. Mau menyembah Tuhan di tempat ini? Semuanya angkat tanganmu di hadapan Tuhan saat ini. Tuhan, Kau luar biasa di tempat ini Tuhan. Lihatlah setiap tangan yang terangkat. Kami datang hanya untuk satu tujuan, memuji dan menyembah Engkau. Thank you Lord Jesus.

Radio Republik Indonesia mempersembahkan sebuah sandiwara radio berjudul Di Batas Senja. Penulis naskah Aga Witarsa, dimainkan oleh keluarga teater angkasa Radio Republik Indonesia Jambi. Teknik dan montase Irzal Aswar, pengarah acara Martina Holila. Saudara pendengar, inilah Di Batas Senja.

0: Ini sudah di batas senja. Kamu dengar tuh azan. Kenapa mobil belum juga datang ya?
1: Sabar. Mungkin habis maghrib baru dia menyebut kita.
0: Kalau tahu begini, aku sholat dulu tadi di rumah dan berpikir apa lagi yang mesti dibawa, baru ayahku mengantar kemari.
1: Ada lagi yang terlupa. Kalau begitu, ya, pakai motorku. Kan adikku masih bisa mengantar. Atau dengan yang lain?
0: Ah, tak usahlah. Nanti ditinggal, siapa tahu sebentar lagi mobil datang.
1: Sejak tadi kulihat, kamu kesal saja.
0: Enggak.
1: Ada masalah apa? Kesal sama pacar, pacarmu barangkali. Ya, yang tak mau mengantar ya.
0: Apa kamu pernah melihat aku pacaran?
1: Siapa tahu, aku kan mengira-ngira saja.
0: Sudahlah, aku sedang tak ada mood untuk bercanda. Aku berpikir kukerta ini cepat berlalu terus ya, skripsi dan sidang, agar aku cepat-cepat hengkang dari kampus ini.
1: Oh, sudah bosan kuliah nampaknya ya. Apa, mau married?
0: Tahu tuh.

itu mobil jemputan datang. Sepertinya teman-teman sudah ada di dalam. Yuk, kita berangkat. Ini merupakan perjalanan yang asyik.

0: begitu menurutmu?
1: Ya sudahlah, kamu itu jangan terlalu bersemangat sekali untuk bekerja.
2: Iya ayah, ayah istirahat saja. Percayalah saya ini ya, ayah itu lebih baik tidak usah khawatir.
1: Ya, pulang jangan terlalu sore ya. Ingat.
2: Iya ya.
1: Sejak habis hujan dan banjir, jalan menuju air terjun Perentah itu agak licin. Agak licin ya.
2: Ayah ini, bukankah saya dilahirkan dan dibesarkan di sini ya?
1: Iya.
2: Ibu kan juga orang sini ya?
1: Iya.
2: Walau ayah dulu sebagai pendatang yang kebetulan mampir ke desa ini, lalu tertarik pada ibu ya, dan...
1: Masa lalu itu ya jangan dikenang lagi nak. Meski almarhum ibumu sudah hampir 10 tahun meninggalkan kita, tetapi kebaikannya kepada ayah akan membuat aku sedih bila mengenangnya.
2: 10 tahun ya? Ya, saya mengerti ya. Dan banyak dapat cerita dari nenek dan kakek, cinta membuat ibu begitu bernafsu untuk mendapatkannya.
1: Seharusnya ayah tidak melakukan hal-hal yang jahat kepada ibu hingga ia menderita, tetapi ia tetap bertahan karena ia cinta kepada ayah.
2: Ya kalau gitu ya, itulah yang saya takutkan, bertemu pemuda pendatang lalu bermimpi untuk menjadi pasangan hidup. Nah sementara sebagai gadis desa hanya berhayal saja ya.
1: Sebenarnya tidak semua pemuda pendatang yang bersikap jahat. Itu anakku. Ada yang benar, yang benar-benar suka dan berkeinginan memetik bunga dari desa. Sebab dia merasa gadis desa lebih jujur dan lugu begitu.
2: Bunga desa ya? Tapi kan ya, setidak-tidaknya setiap pemuda yang datang itu tentu sudah punya kekasih di tempat asalnya ya.

0: Tidak semua begitu.
1: Maksudmu?
0: Mengadakan kukerta ke desa-desa akan membosankan bila kita tak mengenali alam, lingkungan, dan masyarakatnya. Padahal bila kita kenali setiap desa itu punya keindahan, keunikan, dan daya tarik tersendiri.
1: Iya, aku merasa sepi, tak bisa berbuat apa-apa di sini.
0: Oh.
1: Apalagi dengan seorang teman yang tak peduli.
0: Siapa? Si Joko? Si Hermanto? Atau si Sauki? Si Tarmizi? Atau teman sesama wanita?
1: Selamanya orang itu tak pernah mengerti padaku.
0: Salah satu atau semuanya, R.
1: Yeah.
0: Sebenarnya kalau kita mau membuka sedikit hati untuk teman dan memberikan sinyal-sinyal tertentu, pasti mereka mengerti.
1: Aku sudah berikan sinyal itu, tapi ya entah dimengerti atau pura-pura, aku sendiri tidak tahu.
0: Mungkin perlu keberanianmu untuk bicara terus terang, biar jelas.
1: Sudah, temani aku ke rumahnya Bapak Sekretaris Desa. Dia janji mau memberikan aku jumlah penduduk di sini, yang bertani, yang jadi nelayan, atau yang kerja serabutan.
0: Iya, kebetulan aku mau menemani si Sauki. Ia punya paman tinggal di sini. Bagaimana kalau kita bertiga ke sana? Habis, dari sana ya kita ke rumah Bapak Sekretaris itu.
1: Kamu mau temani aku atau Sauki?
0: Ya, dua-duanya lah. Tapi Sauki yang lebih dulu memintaku untuk ditemani. Kalau nanti Sauki mau ke tempat tujuanmu, ya terlebih dahulu itu bagus juga.
1: Kalau begitu, bagusnya aku pergi sendiri.
0: Oh.
1: Dan tidak memintamu tadi.
0: Jangan suka marah loh, Erin. Nanti kamu cepat keriput, ah.
1: Gitu ya.
0: Erin, mau kemana kamu?
1: Pergi.
0: Akhir-akhir ini, Erin suka ketus dan marah-marah. Ada apa ya? Kadang-kadang dia bertindak aneh. Apakah dia itu... bingung aku jadinya.

0: Sepertinya, ya sepertinya Bapak ini kebingungan ya. Sedang mencari alamat ya Pak.
1: Maaf Pak. Aku tak melihat kehadiran adik. Aku sebenarnya hanya ingin menikmati pemandangan di sini saja.
0: Oh begitu, baiklah Pak ya. Saya permisi dulu.
1: Tunggu dulu Dik.
0: Ya kenapa Pak? Bapak memanggil saya Pak ya. Ada perlu ya Pak?
1: Boleh saya tahu adik ini siapa dan mau kemana ya?
0: Saya kenalkan, nama saya Adelia Pak.
1: Adelia?
0: Saya tinggal di sebelah timur air terjun Perentak. Kebetulan saya bekerja jadi pemandu wisata. Apakah Bapak wisata ya?
1: Jangan panggil saya Bapak.
0: Jadi apa ya Pak?
1: Sebab mungkin usia saya 2 atau 3 tahun di atas usiamu.
0: Oh begitu.
1: Namamu bagus ya.
0: Ya,
1: mengingatkan
0: Pak.
1: Pada bunga Edelweiss yang banyak tumbuh di daerah pegunungan. Aku kesini ya bersama rombongan teman-teman yang mengadakan kuker tadi.
0: Oh, ayah juga pernah kemari dulu
1: ya.
0: Sebagai mahasiswa yang sedang KKN.
1: Juga ibumu?
0: Mendiang ibuku juga asli sini.
1: Oh, kalau begitu ayah ibumu cita lokasi dong.
0: Entahlah ya Pak ya.
1: Boleh kita jadi teman?
0: Ya boleh Pak.
1: Aku ingin melihat-lihat tempat wisata daerah Bangko ini. Mungkin ke Goa Tianko, rumah tua dan yang lainnya.
0: Kalau begitu, bila saya ada waktu dan tidak menemani wisata yang lain ya Pak ya.
1: Anggap saja aku wisatawan. Nanti kan ku ajak beberapa teman. Kami akan bayar jasamu deh.
0: Tapi jangan berdua aja Pak ya. Tempat-tempat itu kan agak berjauhan letaknya.
1: Iya iya.
0: Ya, kita tidak bisa sehari mengunjungi beberapa tempat Pak.
1: Kami 2 bulan di sini sambil riset. Kami akan menggunakan waktu berharga itu untuk melihat-lihat tempat-tempat indah di daerah sini. Katanya selain air terjun Perentak, masih ada air terjun yang lainnya, bukan begitu kan?

0: asal kamu hati-hati saja.
1: Iya ya, saya kan tak mengulangi lagi apa yang saya pernah alami.
0: Ya, yang pastinya jangan takabur bicara ya. Kita tidak bisa mengetahui apa yang terjadi.
1: Tapi ya, saya kan tak mengulangi lagi apa yang dilakukan kakek dulu kan?
0: Iya.
1: Janji ya, ya? Memaksa ayah mengawini ibu hanya karena sayang kepada ibu, satu-satu putri ya, yang tengah jauh jatuh cinta pada pemuda pendatang dan sudah punya tunangan di kota ya.
0: Ya, jangan diungkit-ungkit lagi hal seperti itu nak. Sebab ayah menikah dengan ibumu setelah ayah melihat tunanganku itu menikah lebih dahulu daripada ayah.
1: Karena dia sakit hati ya.
0: Anakku, yang namanya langkah pertemuan jodoh dan maut itu adalah kehendak Allah yang Maha Kuasa. Kita bisa bantah ya. Ayah sudah masalah itu sudah ayah kuburkan masa lalu begitu. Dan menyesali perbuatan kasar dan kerasku pada ibumu. Kenapa? Karena kecewa. Ya, ayah betul-betul menyesalinya sekarang ini.
1: Ya kalau gitu, ini pula yang membuat saya takut mendekati cinta orang kota ya.
0: Asal kamu tak memberikan hatimu anakku.
1: Iya ya. Tapi ayah kan tidak memberikan hatimu dulu ya pada ibu. Hanya ibu saja yang
0: karma tak akan terjadi apabila kita mempercayai takdir.
1: Iya ya, saya berusaha untuk tidak jatuh cinta ayah.

0: Ya, aku merasa jatuh cinta pada dia. Pada gadis di desa dekat air terjun peretak itu, Erin.
1: Apa kamu yakin, Dika? Gadis ini pintar menggoda. Dan kemudian dengan caranya, dia akan membelenggu kamu.
0: Tidak, Erin. Tidak. Aku merasa aku benar-benar jatuh cinta. Dan baru kali ini kurasakan. Gadis itu sangat jujur dan cerdas. Dulu mungkin gadis-gadis desa ini ya masih lugu. Tapi dia telah tercium oleh modernisasi. Ya, modernisasi waktu. Dia cerdas, namun bersahaja. Dia tidak menggoda, tapi aku yang tergoda.
1: Siapa namanya?
0: Adelia. Ya, Adelia. Nama yang indah. Dia menjadi pemandu wisata. Ayahnya waktu muda ya tinggal di kota Jambi.
1: Sepertinya kamu banyak tahu tentang dia ya.
0: Iya.
1: Aku yakin dia gadis yang cantik atau gadis yang tidak.
0: Cantik bukan ukuran bagiku, Erin. Tadi getaran yang sebelumnya aku rasakan yang membuat aku memandangnya lain dari gadis yang pernah ku kenal atau teman-temanku.
1: Termasuk aku juga, bukan?
0: Kamu sahabatku. Aku menganggapmu sebagai saudara.
1: Oh, begitukah?

0: Apakah kamu bicara benar?
1: Apa kau pikir kami orang kota suka berbohong?
0: Tidak. Tidak, maksudku aku jadi benar bahwa kamu...
1: Sejak kami sama-sama masuk jadi mahasiswa, sejak itu aku dekat dan mencintainya. Dan aku tahu dia pun begitu. Mungkin setelah kami selesai nanti, kami akan menikah.
0: Apakah dia bohong? Dia mengatakan padaku belum pernah punya perasaan pada seorang gadis siapapun sebelumnya. Dan ia telah bicarakan bahwa nanti aku akan mengajak ibu dan ayah untuk berkenalan dengan ayahku.
1: Kamu percaya itu?
0: Ya kan dia bicaranya jujur.
1: Dia hanya mencintai kamu. Kamu benar-benar gadis desa yang lugu dan bodoh. Cepat terpedaya. Ya, sebaiknya sebelum kamu menelan kepahitan, kamu mundur saja. Sangat biasa anak-anak yang tengah kukerta mencari supaya jangan bosan selama 2 bulan. Ya, dia pura-pura jatuh cinta di desa yang mereka singgah.
0: Aku? Ya, aku?
1: Adelia, belajarlah untuk mencerna hati orang yang baru beberapa hari kamu kenal. Ya, supaya kamu tidak jatuh pada kepahitan, kehancuran, dan sakit hati tentunya.
0: Kalau gitu, aku mau pulang sekarang lah.
1: Janganlah bertemu dia lagi ya, agar kamu tidak terperangkap.
0: Apakah gadis itu benar-benar tunangannya? Mengapa kisahku ini sama seperti ibu dulu? Kepada ayah. Tidak, aku kan tidak menjadi ibu. Menderita selama hidup karena ayah tidak menyukainya. Tetapi Dika kan beda. Dia mencintaiku dan mengatakan hal itu. Ya, apakah dia karakter seorang laki-laki playboy yang ingin mempermainkan gadis desa, menggumbar cinta seperti kata temanku? Percayalah. Aduh, kepalaku pusing ya. Aku harus cepat pulang. Senja hampir habis. Jalan di dekat air terjun ini agak licin. Ya, aku harus menurun tebing ini dan hati-hati. Sebelum gelap tiba, aku harus sampai.
1: Oh!

0: Kemana pula perginya anak itu? Sudah di batas senja sekarang. Hari sudah mulai gelap. Masih adakah yang minta antar? Atau mobilnya masih di jalan? Ramai sekali. Seperti mereka menuju kemari. Siapa yang dibopongnya?
1: Kami menemukannya tergeletak di bawah tebing dekat air mancur itu, Pak.
2: Sepertinya dia terjatuh. Tadi dia pingsan. Sekarang sudah mulai sadar.
0: Terima kasih. Tolong baringkan dia di balai-balai tengah rumah itu. Beruntung sekali kalian menemukan anak ini.
1: Yeah.
0: Kalau tidak, entah bagaimana jadinya. Kalian anak muda dari mana sepertinya satu rombongan ini?
1: Kami dari mahasiswa Unja, Pak.
0: Iya,
1: dari
0: iya.
1: Jambi, Pak.
0: Mm-mm.
1: Kebetulan mengadakan kukerta di sini.
0: Iya.
1: Selama 2 bulan. Baru setengah bulan lebih kami dijalani, Pak.
0: Oh, berarti kalian yang diceritakan anakku Adela itu. Apakah kamu yang bernama Dika, ketua rombongan kukerta ini?
1: Betul, Pak.
2: Adelia anak bapak ya?
0: Iya, satu-satunya anakku. Jangan sampai kalian sakiti dia, nak ya.
2: Iya pak.
0: Di Jambi kamu tinggal di mana dan siapa orang tuamu? Hai anak muda.
1: Di Jalan Kesturi, pak. Ayah saya Panca Buwono, ibu saya Asrianti, pak.
2: Sudah ya, jangan di sini ya, ya.
0: Sudah bangun kamu. Apa yang terjadi pada dirimu?
2: Saya terjatuh ya dari tebing. Kebetulan licin sekali jalannya. Terima kasih karena telah mengantar saya ya.
0: Apakah ibumu pernah cerita kakekmu bernama Ahmad Yamin pernah menjabat camat di Kota Baru, tinggal di Kenali Asam Bawah?
1: Benar, Pak, benar. Kakek saya tinggal di sana dan bernama Ahmad Yamin, Pak.
0: Bawalah ia kemari. Aku ingin sekali bertemu. Semoga dia telah memaafkan aku dan dari masa yang lalu.
2: Ayah.
0: Ya. Ibu Asriati itu yang ayah pernah ceritakan padamu sebelum ayah menikahi ibumu, anakku.
1: Bapak mengenal ibu saya?
2: Saya mengenal sekali. Ya, Dika banyak kepahitan yang dilalui. Batas senja di tepi air terjun Perantah ini telah mengukir beberapa kali kenangan. Ya, mudah-mudahan ini tidak akan terulang kembali.
3: Kau harus mengulangnya, Adel. Buang ceritaku tadi. Itu hanya kebohonganku saja. Dika mencintaimu. Dia pemuda yang jujur.
1: Apa ini?
3: Aku hanya mengatakan kalian pasangan yang serasi.

Demikian tadi Saniwara Radio berjudul Di Batas Senja. Penulis naskah Aga Witarsa, dimainkan oleh keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Jambi, dengan para pelaku Jupri Ghazali berperan sebagai Sandika, Rasidah Rambi memerankan tokoh Adelia, M. Sarki memerankan Saudin, dan Eli Rosali memerankan Erina.

0: Bapak mau merokok ya?
1: Iya, boleh kan?
0: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
1: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
0: Lah, Bapak nggak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
1: Jadi kemana saya harus merokok?
0: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepet balik? Gak jadi merokok?
1: Gak jadi.
0: Kenapa?
1: Di luar sana banyak mama.
2: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi.

Radio Republik Indonesia Jambi mempersembahkan sebuah sandiwara radio berjudul Gadis Dusun. Penulis naskah Muslidar Hamid. Dimainkan keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Jambi. Penata teknik dan montase Irzal Azwar. Saudara pendengar, inilah Gadis Dusun.

0: Omar. Kau nak ikut esok?
1: Tengoklah, aku belum tahu, Givi.
0: Ngapo macam tu? Aku heran juga dengan kau pun. Dak nian semangat. Ado apa sebenarnya, Mak?
1: Ayo, macam mana kalau aku bilang yo? Tahu-tahu aku dak pergi, kalau aku kata dak pergi. Tahu-tahu ikut.
0: Zaman kini ko dak ado lagi gaya ragu-ragu tu, Kak Mar. Kalau pergi pasti pergi. Kalau idak yo idak. Apa susah Kau tahu dak? Kalau kau selalu ragu-ragu berpikir, bisa-bisa jauh jodoh kau.
1: Itulah kau, susah aku nyakapnya. Kau kan tak tahu apa masalah yang aku ada pikirin kau, ha?
0: Jangan banyak cakap lah kau tu, Mar. Bukan aku tak tahu dengan lagak kau tu.
1: Serah kau lah, soal tadi tu aku pikir dulu.
0: Dasar kau tu lah, mana kendak lah kau tu. Dak itu apa namanya tu, dak kati urusan dengan kau tu. Nan penting aku lah nyakap dengan kau yo.
2: Ngapo? Dak gi dioknyo.
0: Tengoklah di kau dewe. Aku lah pening dibuatnyo. Kini tanpa diok, apa kita dak bisa pergi?
2: Jangan marah dulu, Pe. Maksud saya, kita pergi satu mau Jambi itu, ha? Selain senang-senang ya, dak ya?
0: Iya.
2: Setidaknya kita bisa meneliti barang-barang berbakala yang ada di candi, yang ada di sana itu, ha? Untuk bisa nambah skripsi kita itu. Sebab dia kan agak pintar.
0: Yo, dak ndak begitu. Dan lagi kan, untuk apa bagi dia? Bangso barang purba itu, atau candi itu. Sebab dia itu calon sarjana ekonomi, akuntansi. Kalau kita kok yo, memang itu bagian kita kok.
2: Iya, sudahlah. Gara-gara itu pula lagi kita bertengkar, tidak ada enak jadinya.
0: Kalau kau tidak ingin tahu apa jawabnya, kau cuba baiklah dewek dengan dia tu, bujuk dia tu. Siapa tahu dia mau dengan kita kok ikut ke sana.
2: Ya, kau marah ya?
0: Kita ketemu besok ya.

0: Besok.
1: Yo, besok anak-anak tuh berencana nak wisata ke Muaro Jambi. Katonyo kan tiang orang sana undangnyo sambil ngumpul-ngumpul.
0: Ngapo kau udah ikut? Ikut baiklah.
1: Ay, malas bang, banyak gawe lah. Lagi yang lebih penting tuh.
0: Sekali-sekali apa salahnya, Mar?
1: Kapan lagi saya nak bantu abang? Tiap hari nyantai terus, bang, bang.
0: Dak pula ada hal, Mar. Lain kali kan bisa. Dak apalah. Kau dak membantu abang hari kau.
1: Bang, hidup kalau tak dijalani dengan benar, kapan kita bisa mandiri? Aku tak mungkin bersenang-senang. Sementara abang tiap hari banting tulang. Tulang abang, tulang hal, peot.
0: Kan itulah gawe aku, Komar. Kalau aku tak macam kau, kasihan mak dan ayah di kampung.
1: Bang.
0: Bakal susah mikirkan gitu.
1: Itu benar. Ayah ngirim biaya kuliah sayo. Sementara makan dan tempat tinggal abang nanggung. Jadi alangkah sadisnya saya nak nulung abang, bang, bang.
0: Sudahlah, tak usah kau bercakap macam itu. Maka hitung-hitungan pula dengan sayo. Awak saudara lewek. Jadilah kau tu sarjana dulu. Esok kau dapat kerja, nak elok. Bolehlah kau, apa nama tu, nulung kami. Ayah, mak itu cukuplah tu.
1: Sayo ngerti, bang. Abang adalah kakak sayo nan baik. Abang rela nian jualan di pasar untuk hidupi sayo. Dan itu pula nan membuat sayo tu terharu, bang. Padahal sudah patut abang nyari pasangan, ha.
0: Kau, Mar. Lu untuk pikir dengan sayo. Kini yang penting kau dapat nulung mak dulu. Baru nan lainnya.
1: Iyolah, tapi biar saya bantu abang dulu. Kalau besok hari libur, biar saya yang antarkan ikan ke pelanggan abang istirahat lah, bang. Kan gak lama gawe itu.
0: Iyolah, terserah kau. Tapi untuk sekali kau, pergilah bermain. Ikut ganti-ganti kau tu.
1: Sejak balita, bang, sampai tamat SMA, kitalah banyaknya bermain, bang. Kinilah kuliah, harusnya berpikir dewasa. Melakukan hal-hal yang bermanfaat. Refreshing tuh perlu, bang. Tapi sesekali, bang.
0: Adik aku koyo hebat nih.
1: Hai, dak lah, bang.
0: Biar sifatnya keras tapi positif untuk hari depan. Payu, abang minta nasinya lagi. Sambil makan dan ngomong-ngomong, rasanya kan enak. Atau memang sayur kau kok masakannya enak?
1: Abang ha, gombal abang sayo ko ha. Elok nyo kini abang belajar lah muji yo gadis bang bang untuk calon pasangan hidup abang. Jangan sayo terus yang abang puji.
0: Ai. Belum terfikir lagi dengan abang kau kodek.

0: Jadi kau anggap apa saya kau?
1: Tentu baik kawan tuh, apa lagi Randy?
0: Marni, kau keterlaluan nian kau kau. Jadi selama iko saya dekat dengan kau tuh, kau anggap sebagai kawan itu baik?
1: Aku tak ngerti maksud kau tuh Randy, aku bingung lah juha. Lalu ndak aku tuh apa?
0: Betul lah kata Pia tuh. Kau tuh tertutup nian, macam botol tutupnya dipres, tahu tak? Macam keras, macam kayu. Ah, dan nian ndak ada perasaan nian kau tuh.
1: Yo, nak dihapokan itulah aku Randy. Aku tak bisa merubahnya. Kalau kau tak ngerti dengan maksud aku nak dihapokan Randy.
0: Hey, kau tahu Mar, sejak dulu aku suka sama kau tu, tahu tak kau? Aku sering nyari perhatian kau, nolong apa baik dan kau butuhkan, tapi kau sepertinya tak nian nanggapi apa perasaan aku kau, Mar.
1: Maaf Randy, aku datang dari desa Pagar Puding, kampung aku, untuk kuliah. Orang tua aku cuma petani Randy, hidup dari lahan peninggalan kakek aku, berduo dengan abang aku Ibnu. Orang tua nguliai kami, berharap kami jadi sarjana supaya dapat meningkatkan taraf hidup kami. Makonyo, aku serius nekuninyo supaya orang tua kami tidak kecewa Randy.
0: Hai, kau dan Ibnu menseriuskannya pendidikan sampai sarjana, tapi apa hasilnya bagi Ibnu? Sarjana cuma laku sebagai tukang jual ikan di pasar tuh.
1: Randy.
0: Hai Mar, hidup kau tak perlu perlu untuk dinikmati. Ada orang yang cuma tamat SMA bisa kerja di kantor instansi sebagai pegawai negeri. Ada yang SMP kerja di perusahaan meski jadi office boy. Tapi kakak kau tuh sarjana ekonomi.
1: Diam.
0: Hai, aku cuma ngasih perbandingan bela untuk kau tuh supaya jangan nengok ke depan. Cuma nengok ke depan weh, itu cuma sebatas 1 atau 2 meter bela, tapi harus berkilo-kilometer kalau kau nak nengoknya tuh.
1: Karena berkilo-kilometer lah makanya aku tak suka dengan kau tuh. Sebagai anak orang kayu yang manjo menghambur-hamburkan duit orang tua be gawe kau tuh Randy.
0: Ai, karena hidup kau perlu dinikmati, tidak kau? Selagi diberikan fasilitas, tidak? Dan apalagi kalau tak kita puas-puaskan, kita tinggal minta apa yang bakal kita lakukan dan kerjakan. Hidup jangan terlalu dibawa seriusnya dan serbo tidak jelas.
1: Asralah, rasanya aku makin tidak jelas dengan jalan pikiran kau tuh. Maaf, yo aku buang.

0: Mungkin pendapat itu elok dan baiklah untuk kau.
1: Kau dan adikmu terlalu sombong dan tidak mau nerima uluran tangan dari kanti ibnu. Semua orang tu membuka jalan kalau mau punya jalan biso dari kanti, biso dari orang lain, tidak kau?
0: Terserahlah. Apa pendapat kau dengan aku dan adikku mengenai itu apa? Hanya kami dan suku menyusahkan orang lain itu bela.
1: Hari itunya tersinggung nian dengan kata-kata aku ibnu. Dan adik tidak maafkan aku.
0: Meni itu keras. Dia akan nurut apabila sejalan dengan apa yang tersirat di hatinya. Kalau marah, yo susah diajak bercakap. Tu gawe dia tu.
1: Macam mana aku nak minta maaf nu?
0: Hai kau koyo. Kau itu tidak suka sebagai orang yang berteman atau lainnya dengan dia tu.
1: Hai beda tipis antara suka sebagai teman dan suka sebagai pasangan. Nu nu. Tinggal macam mana caranya bayalah lagi.
0: Aku bagi tahu dengan kau ya. Kau temui baik dia tu di rumah. Persoalan dia nak nolak kau atau anggap baik bambu dari pergaulan. Dan lagi kan cinta tu bukan paksaan.
1: Tak lagi aku diusir macam mana?
0: Kau ya. Percaya baik dengan aku. Adik aku tu tak sekejam itu. Dia akan apa mencairkan kalu nengok kesungguhan kau tu.
1: Benar macam tu no. Benar. Yang penting sedikit baik dia punya hati untuk aku. Aku bahagia nian.
0: Carilah di sana. Asal kau tidak menyakiti dia tu. Ha, meremehkannya dan memaksa untuk apa nerimo kau. Aku percaya dia bakal luluh. Ha, kalau tidak kini, yo kapan lagi? Mimpi itu bakal terwujud sebab dia juga punya mimpi.
1: Apa mimpinya benar?
0: Tentu be membahagiakan ibuku dengan rasa bangga ya dengan keberhasilannya tu.
1: Mengagumkan.

0: Aku anak yang datang dari desa, Fia. Dari orang tua yang jadi petani dan tak bersekolah. Makanya aku merubah hidup kami dengan jalan memberikan keberhasilan kami pada orang tua kami tuh. Dengan keberhasilan kami jadi sarjana inilah. Ya walaupun kaget setelah jadi sarjana, kami balik ke dusun kerjakan tani lagi, tidak masalah.
1: Itu bisa dipahami, Mar. Tetapi kau tuh terlalu apa namanya aroganian. Masa dengan cita-cita macam tu kau mau menutup diri dari pergaulan? Kan tak boleh.
0: Iyo, sebenarnya tak pula aku nutup pergaulan. Namun untuk bersungguh-sungguh dengan belajar, kadang aku tu melupakan hal-hal yang juga ada baiknya dijalani. Tup ya.
1: Nganing cakap kau tu, aku jadi bingung. Apa yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak muda macam kita tu memang harus menekuni secara serius. Setiap pendidikan tu, meskipun pendidikan

0: bukan untuk mewujudkan mimpi yang hebat sebagai orang yang punya posisi penting di negeri ko, namun terlalu memaksa. Sebenarnya pendidikan yang baik dan hidup sarjana juga adalah membahagiakan. Kau adalah gadis dusun yang patut dicontoh, Marni.
1: Terima kasih, Pia.

Demikian tadi Sandiwara Radio Berbahasa Daerah berjudul Gadis Dusun. Penulis naskah Muslidar Hamid. Dimainkan keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Jambi dengan para pelaku Putri berperan sebagai Marni, Adi menokohkan Randi, Muslidar sebagai Fia, Sarki sebagai Ibnu.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz di Republik Indonesia Sungai Penuh. Demikianlah sandiwara radio yang sudah kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Dan sesaat lagi tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, Ruang Rindu dengan Tembang Campur Sari kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Dan seperti biasanya nantinya kami mengundang partisipasi Anda untuk bergabung. Silakan di line telepon 0811 7870 9670. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Pursari. Dados.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar Ruang Rindu dengan Tembang Campur Sari. Kembali kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Dan seperti biasanya, kami mengundang partisipasi Anda untuk bergabung. Silakan di line telepon 0811 7870 9670.

Ya, baik pendengar, jelang Anda untuk bergabung bersama kami di malam hari ini dalam Ruang Rindu dengan Tembang Campur Sari. Berikut kami hadirkan beberapa tembang campur sari untuk Anda di malam hari ini. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Pinang.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh di Ruang Rindu dengan Tembang Campur Sari. Silakan mendengar bagi Anda yang ingin bergabung sama kami di malam hari ini dengan Tembang Campur Sari, kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 2787 0967

0: Maaf, Bapak mau merokok ya?
1: Iya, boleh kan?
0: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
1: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
0: Lah, Bapak nggak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
1: Jadi kemana saya harus merokok?
0: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepat balik? Gak jadi merokok?
1: Gak jadi.
0: Kenapa?
1: Di luar sana banyak mama.
2: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu. Sehingga orang yang tidak merokok dapat...
3: Hei seluruh rakyat Indonesia! Kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
4: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
5: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
6: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: 106,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di Ruang Rindu dengan Tembang Campur Sari. Silakan mendengar bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini dengan teman Tembang Campur Sari yang kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 08 11 7870 9670.

0: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1.
3: Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.
4: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
5: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.
2: Kita ke informasi.
3: Jadi makan ini?
4: Jadi dong.
3: Ayo dong.
4: Iya, bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya.
3: Ayo, berangkat ayo.
4: Matiin dong laptopmu.
3: Sekalian cabut chargernya tuh.
4: Ih, biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
3: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
4: Nanti dah.
3: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
4: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini.
3: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
4: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya.
3: Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
0: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
6: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz di Republik Indonesia Sungai Pinuh di Ruang Rindu dengan Tembang Campur Sari. Silakan mendengar bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini. Kami tunggu partisipasi Anda.

0: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.
1: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
2: Sekali di udara, tetap di udara.

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

0: Gigahertz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

Dunia, oh dunia, mengapa engkau seperti tak ada habis-habisnya? Kesibukanmu melibas hidup kami tak tersisa. Kepadatanmu merenggut nafas kami hingga habis. Hingga tak sempat lagi menyisakan waktu untuk perjalanan akhirat. Hingga kami lupa dan hilang kesadaran bahwa engkau, wahai dunia, hanya sementara. Dunia, oh dunia, mengapa kilaumu begitu melenakan? Keindahanmu menyeret kami hingga terkulai. Gemerlapmu membuat akal sehat kami hilang fungsi. Hingga tak sempat lagi mengingatkan diri bahwa kematian akan datang tanpa basa-basi. Hingga lupa diri ini pada alam kubur yang kelam, pada hari pengadilan Allah yang mencekam. Saudaraku, sampai kapan kita takluk pada dunia? Sampai kapan engkau terpenjara oleh kesibukan tak berujung? Sampai kapan engkau terperangkap dalam dekapan kawan duniamu yang jauhkan engkau dari Allah, yang lenakan engkau dari akhirat? Sesalilah kelalaianmu sekarang, karena sesal di dunia masih ada gunanya. Namun sesalmu di akhirat takkan pernah lagi ada gunanya.

Saudara pendengar, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Bersama saya Wendy Dicitra dari Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh, kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh pulau Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Sekali, kembali di udara melalui gelombang 96,7 MHz, membawakan siaran untuk edisi pagi hari ini 20 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara merdeka.

Ya, berdengar di kebersamaan untuk edisi pagi ini kita awali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Selamat pagi dan selamat mengikuti pendengar untuk kebersamaan di edisi pagi ini.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

0: Ya, pengen kita ikuti di Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Jambi.
1: Bagaimana untuk mempersiapkan diri kita mencari bekal sebanyak-banyak untuk kehidupan di akhirat kelak. Salawat teriring salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Para pendengar RRI dimanapun berada yang berbahagia, kembali kita jumpa pada pagi hari ini setelah satu bulan kita menghilang dari udara. Kita kembali lagi mengudara, menyapa kepada para pendengar RRI yang dimanapun kita berada. Dengan satu tema yang unik, ya, satu kurban, sejuta senyum. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa bagaimana pentingnya ketika kita umat Islam, kita yang mampu untuk melaksanakan ada kurban. Para pendengar ini diminta Allah Subhanahu wa taala, tidak lama lagi tinggal 6 hari lagi kita akan memasuki hari raya Idul Adha. Hari raya di mana umat Islam di seluruh dunia merayakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Salah satu ibadah agung disyariatkan adalah ibadah kurban. Kurban bukan sekedar menyembelih hewan, melainkan sebuah simbol ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meneladani sifat ataupun perilaku Nabi Ibrahim alaihissalam dan bentuk kebudayaan sosial yang tinggi kepada sesama. Kurban adalah ibadah yang dilakukan oleh umat muslim sebagai bentuk pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban melibatkan penyembelihan hewan tertentu dengan tulus dan mengikuti tata cara yang ditetapkan dalam agama Islam. Kita mengambil tema satu kurban sejuta senyum. Mengapa demikian? Satu kurban bisa menghasilkan sejuta senyum. Kita bayangkan, pertama, dengan kita melaksanakan korban, kita sebagai hamba Allah akan memberikan senyuman fakir miskin. Banyak saudara-saudara kita yang jarang memakan daging karena keterbatasan ekonomi. Saat kita berkorban, daging yang kita bagikan menjadi kebahagiaan bagi mereka. Mereka merasakan kegembiraan yang sama pada hari raya Idul Adha ini. Bagaimana orang-orang yang mempunyai kemampuan tidak terbiasa daging pada hari raya Idul Adha ini, mereka orang-orang fakir, orang-orang miskin, baru dia bisa merasakan bagaimana nikmati daging tersebut. Yang kedua, satu korban bisa memberikan senyum kepada anak-anak. Bayangkan senyuman anak-anak kecil saat menerima paket daging.

0: minallahi bimaka kok enggak hayya qaha minal ar fatibu biha nafsan, yang artinya tidak ada amalan yang dikerjakan anak Adam ketika hari raya Idul Adha atau hari raya kurban yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mengalirkan darah dengan memotong hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat kurban yang kita potong tersebut akan datang dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya dan bulu-bulunya. Dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada Allah Ta'ala sebelum jatuh ke tanah. Maka perbaguslah jiwa kalian atau bersihkanlah jiwa kalian dengan cara kita berkorban. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dengan kita melaksanakan ibadah korban, ya meskipun yang melaksanakan ibadah korban telah mengorbankan satu ekor hewan sembelihan yang disyariatkan dalam Islam, akan memberikan kebahagiaan, bisa memberikan daging-daging tersebut kepada orang-orang lain, sehingga memberikan kebahagiaan tersendiri bagi mereka yang melaksanakan ibadah korban. Yang keempat adalah senyuman persaudaraan. Baik ketika melaksanakan ibadah korban, apalagi disatukan dalam satu grup, disatukan dalam satu masjid misalnya, yang akan dibagikan kepada seluruh masyarakat yang ada sekitar itu, maka akan menumbuhkan persaudaraan yang luar biasa, sehingga dengan cara kita melaksanakan ibadah korban itu tertanam kasih sayang satu sama lain. Inilah makna daripada satu korban sejuta senyuman. Ibadah korban mendidik untuk melepaskan sifat kikir dan egoisme. Harta yang kita miliki sejatinya adalah titipan. Jadi dalam titipan itu ada hak orang lain. Satu ekor kambing atau seekor kucing yang kita kurbankan mungkin terlihat sederhana, namun dampaknya dapat membahagiakan banyak jiwa, banyak orang-orang lain yang akan merasakan kegembiraan dengan kita melaksanakan ibadah korban itu. Meskipun awalnya dalam pelaksanaan ibadah korban itu sangat menyakitkan, sangat menyedihkan, karena Nabi Ibrahim alaihissalam harus mengorbankan anak yang sangat dicintainya. Namun ketika itu Allah ganti dengan seekor domba, maka akan memberikan kesan kepada kita bahwa dengan kita berkorban akan di samping kita rasa egoisme yang ada dalam diri kita bahwa harta yang sedang nikah darah titipan daripada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan kepada orang lain karena mereka juga bisa merasakan apa yang telah kita korbankan. Oleh karena itu mari kita persiapkan kurban terbaik kita tahun ini. Jangan sampai kita memiliki kelapangan harta namun berat untuk berkorban. Ingatlah, yang sampai kepada Allah bukan daging atau darahnya, melainkan ketakwaan kita dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masih ada beberapa waktu lagi, ada 6 hari lagi. Nah, kita persiapkan diri kita. Ya. Kalau kita tidak mampu untuk satu kelompok 7, maka kita korban, kita beli satu ekor kambing untuk kita korbankan. Dengan demikian kita telah melaksanakan satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan itu yang telah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian semoga Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah kepada kita untuk memberikan kemampuan untuk kepada kita, keikhlasan kepada kita untuk bisa mengorbankan sebagian rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Lebih kurang mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk uraian topik yang akan kita perbincangkan pada pagi hari ini dalam dialog interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi ya. Dan pendengar, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz kita Hamad Pamuji SAG mengenai satu kurban sejuta senyum ya, karena memang ini adalah salah satu hal yang menjadi kebiasaan masyarakat juga dan juga diwajibkan juga ya untuk yang mampu di hari raya Idul Adha untuk bisa berkurban. Dan pendengar, pagi hari ini kami membuka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung bersama di 0811 6707 8850 ya. Sekali lagi, Anda yang ingin bertanya langsung kepada Pak Ustadz

silakan menghubungi line telepon 0811-6707-8850 atau mengirimkan pertanyaannya melalui pesan WhatsApp ya. Dan kami persilakan dari sejak sekarang, dan yang sudah masuk beberapa pertanyaan di pesan WhatsAppnya pagi ini, saya akan sampaikan kepada Pak Ustadz ya. Baiklah, untuk Anda di mana saja berada, Pak Ustadz, jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini kita kembali lagi dalam Dialog Mutiara Pagi RRI Jambi.

adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani, nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk

0: Pagi ini sarapannya spesial loh mas, ada nasi uduk komplit.
1: Wah mantap nih dek, pas banget nih, lagi pengen nasi uduk. Ngomong-ngomong soal spesial nih dek, Idul Adha kan tinggal hitungan hari nih. Nah mas kepikiran nih dek, tahun ini kita kurban sapi aja yuk.
0: Alhamdulillah, boleh banget mas, niat yang mulia itu. Udah ada gambaran mau cari di mana sapinya?
1: Belum sih, cuma rencananya akhir pekan ini mau coba mulai survei nih dek. Tapi suka bingung milihnya, biar dapat yang bagus gimana ya dek?
0: Tenang mas, ada beberapa tips gampang kok untuk milih hewan kurban yang baik. Pertama nih, yang paling penting, pastikan hewannya sehat walafiat.
1: Lah, sehatnya itu kelihatan dari mana dek?
0: Nah, gini mas, lihat aja gerak-geriknya. Pilih yang lincah dan gak lesu. Matanya bening, cerah, gak ada cairan aneh keluar dari hidung ataupun mulutnya. Terus, bulunya juga bersih mengkilap, gak kusam dan juga rontok.
1: Oke. Lincah, mata bening, bulu bersih. Nah, ini dicatat ya, dek ya. Ada lagi gak, dek?
0: Ada lagi nih, mas. Umurnya juga harus cukup. Kalau sapi, minimal udah masuk usia 2 tahun. Kalau kambing ataupun domba, minimal 1 tahun. Biasanya penjual yang amanah pasti tahu dan jujur soal umur.
1: Nah, itu tuh umur ya, dek ya. Biar sah kurbannya. Oke.
0: Terakhir nih, mas. Periksa fisiknya. Jangan sampai ada yang cacat. Gak pincang jalannya, gak buta matanya. Tanduk atau kupingnya gak ada yang rusak parah. Dan pastinya ya, mas, jangan pilih yang terlalu kurus, mas.
1: Wih, lengkap banget tipsnya. Oke, siap. Laksanakan, komandan. Biar kurban kita diterima dan berkah ya, dek.
0: Amin, insya Allah ya, mas.

0: Ya, baik pendengar, di mana saja Anda berada, kita masih bersama di Dialog Interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi. Saat ini kita masih dengan pembahasan mengenai satu kurban sejuta senyum ya. Dan kita kembali lagi bersama dengan Pak Ustadz Pamuji. Pak Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang masuk di pesan WhatsApp pagi ini Pak Ustadz ya. Oke, saya bacakan satu dulu Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz dan Mbak Asti. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya hamba Allah Pak Ustadz, ingin bertanya Pak Ustadz dan mendapatkan penjelasan. Bagaimana Pak Ustadz jika kita berkurban secara tiba-tiba hamin 3 Lebaran Idul Adha Pak Ustadz, baru mendapatkan rejeki dan seketika itu kami sekeluarga berniat langsung untuk kurban Pak Ustadz sebagian dari rezeki kami. Apakah itu sah-sah saja Pak Ustadz atau seperti apa untuk pelaksanaannya Pak Ustadz? Karena tidak terbentuk panitia, hanya keluarga saja Pak Ustadz. Mohon bimbingannya Pak Ustadz dan penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia Pak Ustaz. Hamba Allah yang dapat rezeki tiba-tiba, enggak ada niat sebelumnya Pak Ustaz ya. Oke, baik.
1: Oke. Jadi memang kita dianjurkan berkorbannya ketika kita korban, kita mampu. Tapi kadang ada waktunya, masih berapa hari. Bahkan ada di waktu itu sampai 4 hari. Ya, hari ke-10, 11, 12, 13. Nah, ketika hari yang ke-4 ini baru kita mampu, baru ada rezeki, kita langsung korban, boleh-boleh saja. Kalau tekniknya adalah, maka kita bisa antarkan ke panitia yang ada di kampung kita.
0: Okay.
1: Itin-itin, ataupun di sebagainya. Nah, kalau kita mampu sendiri, misalnya kita ada seekor sapi, cuma kita keluarga kita potong sendiri, kita potong sendiri, kemudian kita bagi-bagikan, boleh gitu. Karena dulu zaman Nabi dulu ya, ya mereka potong masing-masing, hampir sepertiganya untuk kita, kemudian 2/3 dibagikan. Sepertiganya kalau misalnya sapi itu yang 70 berarti atau 90, misalnya sepertiganya adalah sekitar 30-an. Nah, 30 kilo itu untuk kita gitu, boleh kita ambil. Nanti yang selesai dan selebihnya itu boleh kita ke tetangga, orang terutama tetangga itu dekat kita, kemudian kepada fakir miskin. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu boleh, bahkan itu yang terbaik. Kadang-kadang kita misalnya hari ini belum mampu nih, nggak tahu nggak pada segi, sama yang 50 juta bisa beli sapi satu ekor aja lah, karena 21 juta atau 20 juta Nah, kalau ada di panitia di terdekat itu, kita antarkan ke panitia. Nah, kalau tidak ada kan, ya itu lagi kita potong sendiri, kita cari orang
0: yang tahu dan paham Pak Ustadz ya.
1: Iya, di dekat-dekat itu atau keluarga sendiri untuk motong tadi.
0: Baik. Ada yang ingin bergabung Pak Ustadz sepertinya? Halo, assalamualaikum. Iya, dengan Waam di Senaung ya Waam ya.
2: Iya.
0: Iya, silakan ada Pak Ustadz Pamuji Waam.
2: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Apa kabar Pak Waam?
2: Alhamdulillah sehat. Ini mengenai puasa ini. Eropa apa? Saya ingin puasa ngambil 3 hari baik. Jadi niatnya tuh tidak tahu macam mana niatnya itu.
0: Puasa 3 hari sebelum hari raya Idul Adha ya Pak Waam ya.
2: Ya itu saja.
0: Baik. Terima kasih Waam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selain kurban, kita juga dianjurkan untuk berpuasa Pak Ustadz ya, di bulan Zulhijjah. Nah, Waam ini bingung nih Pak Ustadz, niatnya apa? Kata dia 3 hari, kita mau puasanya pilih yang 3 hari sebelum hari raya Idul Adha itu Pak Ustadz. Silakan.
1: Iya. Puasa ini untuk bulan Zulhijjah ini ada keistimewaan 10 hari pertama. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Dianjurkan kita suruh berpuasa. Puasa niatnya kalau dari tanggal 1 sampai tanggal 7 itu, tanggal 7 itu kita niatkan puasa, boleh kita niatkan puasa yaumul Zulhijjah atau Syahrul Zulhijjah atau puasa niat bulan Zulhijjah kita enggak dalam hati kita karena Allah Ta'ala sunat karena Allah Ta'ala. Tapi pada tanggal 8 dan tanggal 9 itu khusus. Tanggal 8 itu Yaumul Tarwiyah namanya.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, hari Tarwiyah kita dianjurkan berpuasa tanggal 9 itu, di tanggal 8 itu Yaumul Tarwiyah, hari keraguan-keraguan atau pengungkapan gitu. Kemudian yang paling tinggi yang kalau kita tidak mampu tadi selain itu dari tanggal 1 sampai tanggal 8 minimal ini satu hari di tanggal 9 yang disebut dengan Yaumul Arafah. Ini pahalanya besar sekali nih Mbak.
0: Iya iya betul.
1: Kalau berpuasa pada hari yang ke-9 tersebut, maka dia akan menggugurkan, Allah akan mengampuni dosa kita satu tahun. Dua tahun, satu tahun yang lalu, satu tahun yang akan datang. Jaga nih. Nah, jadi kita jangan gampang sampai, kalaupun di tanggal 1 sampai tanggal 8 kita tidak bisa berpuasa, kita jaga pada tanggal 9
0: 10
1: hari Yaumul Arafah.
0: Yeah.
1: Inilah pahala yang sangat besar. Tidak melaksanakan ibadah haji, tapi bagi yang melaksanakan ibadah haji tidak berpuasa itu, gitu kan? Jadi kita yang di kampung atau di luar tidak melaksanakan ibadah haji, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah sunnah yaitu Yaumul Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Itu jatuh insya Allah hari Selasa. Ya, kalau mau gandeng dua, Senin dan Selasa.
0: Iya, Senin Selasa Pak Ustaz ya.
1: Kita tidak boleh berpuasa, cuman kita dianjurkan menahan setelah sholat itu, pas sholat, sholat subuh sampai menjelang, sampai selesai daripada khutbah
0: naik mimbar.
1: Selesai. Hari-hari itu selesai, baru berbuka. Itu menahan, bukan puasa ya, menahan saja.
0: Oke.
1: Jadi kita selesai sholat ini, maka kita makan bersama. Bedanya dengan
0: Idul Fitri,
1: kalau Idul Adha Idul Fitri itu makan dulu.
0: Iya, betul betul Pak Ustaz.
1: Ya sebelum sholat itu ataupun sebelum sholat itu makan bersama keluarga dulu. Ini bedanya.
0: Iya. Dan niatnya ini tadi seperti yang Pak Ustaz katakan cukup ucapkan saja saya niat puasa di hari di bulan Zulhijjah gitu Pak Ustaz ya.
1: Kalau yang apa tadi yang tanggal 9 Nawadin Yaumit Tarwiyah. Saya puasa besok pagi di hari Tarwiyah pada tanggal 8 Zulhijjah tadi karena Allah Ta'ala. Kalau Arafah sengaja aku nawaitu sama Nawadin min Arafah min Yaumil Arafah. Ya. Di hari Arafah. Kalau kita tidak bisa bahasa Arab itu dalam hati saya niat puasa hari saya cukup.
0: Saya niat puasa di hari Arafah gitu Pak Ustadz ya, karena Allah lillahi ta'ala.
1: Iya, sunnah ya, bukan wajib ya, sunnah karena Allah ta'ala.
0: Iya, baik. Itu dia Wa'am yang ada di Senaung yang sudah bergabung bersama kita pagi ini dan bertanya terkait mengenai ibadah puasa di bulan Zulhijjah ini ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi Pak Ustadz ya.
1: Ya,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Asti, saya ingin bertanya terkait mengenai ibadah kurban yang tadi dijelaskan oleh Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz, apakah boleh Pak Ustadz sebagian dari daging yang kita terima pada saat kita berkurban itu disimpan sekitar 2 bulan Pak Ustadz, karena rencananya akan ada pengajian di rumah Pak Ustadz dan sekaligus untuk membaca doa selamat bagi anak saya yang sudah dikitan Pak Ustadz. Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini dia Pak Ustadz. Daging kurban nanti disimpan karena punya niat nih Pak Ustadz. Satu atau gimana tuh Pak Ustadz?
1: Yang berkorban atau yang menerima korban?
0: Yang berkurban Pak Ustadz. Kan dapat sebagian tuh dagingnya, dapat beberapa.
1: Iya, Boleh-boleh saja. Kalau bisa 3 hari selesai. Kalau tidak bisa tidak apa-apa. Kita tinggal karena ada niat tadi kan untuk dibagikan juga untuk orang lain juga gitu.
0: Iya. Baik, berarti boleh-boleh saja Pak Ustadz ya?
1: Iya.
0: Oke, baik-baik. Dan selanjutnya nih Pak Ustadz, ada yang ingin bergabung sepertinya? Halo, halo, assalamualaikum. Iya. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, Pak T. Yusuf di Tembesi. Apa kabar Pak T?
3: Suaranya tadi udah dengar
0: lah. Iya, nggak keluar. Ini baru keluar audionya.
3: Nah, baru keluar. Siap. Iya.
0: Silakan Pak T.
1: Silakan.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat Pak?
1: Alhamdulillah. Bagaimana?
3: Alhamdulillah. Semoga Bapak sehat selalu. Pak Ulan juga.
0: Iya, amin.
3: Ini yang mau kami tanyakan gini Pak.
1: Iya.
3: Ini kita sembahyang di tempat masjid lain, bulan puasa itu sembahyang hari raya itu.
0: Yeah.
3: Kita dapat pembagian dari mungkin dicatat anggotanya, panitianya. Dapat kiriman dari masjid tersebut pembagian daging itu. Bagaimana Pak? Tempat kami ada juga, ada kirim juga.
0: Oh, jadi dapat double ya Pak T ya?
3: Betul, betul.
0: Bagus Pak T, alhamdulillah.
3: Panitianya kami sembahyang di situ.
0: Iya. Yeah.
3: Sorenya ada kiriman terus diantar ke rumah kami.
0: Oke, baik.
3: Bagaimana itu Pak? Mohon pencerahannya.
0: Iya.
3: Terima kasih Pak Ustaz. Pak Ulan.
0: Iya, terima kasih Pak Tim.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia Pak Ustaz dapat double. Padahal Pak T. Yusuf ini nggak sholat di masjid itu gitu, gitu loh. Terus dapat kiriman daging kurban. Gimana gitu?
1: Itu rezeki itu Mak.
0: Iya benar.
1: Ya itu boleh saja. Ya. Apalagi kan ada kulkas disimpan dulu kan nggak masalah gitu kan.
0: Iya.
1: Ustaz itu kita mesti biasakan kan langsung kita makan kan. Kurang ini kan. Nanti sudah ke minggu nuh.
0: Iya.
1: Tapi kalau kita nih yang biasa beli daging, ya mampu biasa beli daging.
0: Jangan ditumpuk di kulkas Ustaz ya.
1: Dapat dagingnya tuh pas-pas hari raya Idul Adha itu loh boleh atau dibikin rendang dulu.
0: Baru dibagi-bagikan ke tetangga gitu Pak Ustaz ya, sudah dimasak.
1: Atau kalau kita miskin nih kan kadang ada orang miskin enggak. Enggak mampu kan.
0: Yeah.
1: Banyak orang ngasih dari sini dikasih ini sampai mungkin 10 kilo. Boleh tak itu dijual? Boleh.
0: Masya Allah.
1: Jadi kalau orang miskin yang dapat, maka itu menjadi hak dia. Kalau daging semuanya kan kewalahan juga.
0: Jadi, iya, untuk mengolahnya dia kewalahan Pak Ustaz ya.
1: Kita untuk kepentingan lain.
0: Yeah.
1: Itu kalau orang yang benar-benar
0: miskin.
1: Tapi kalau kita kan bagian daging ini kan tidak mesti orang miskin, orang yang berada pun kadang dikasih juga. Jadi kalau kita orang yang berada, yang biasanya tidak boleh menjual itu. Gitu.
0: Betul.
1: Ya, orang yang miskin, orang kan mungkin dia kulkas tidak ada.
0: Atau dia perlu barang yang lain nih Pak Ustadz ya, mungkin dia perlu barang yang lain, beras atau minyak gitu Pak Ustadz ya, ditukarkan.
1: Ada 10 sangkai boleh kan. Mungkin harganya di bawah harganya biasa 100 mungkin 50 ribu.
0: Iya betul.
1: Tidak apa-apa boleh. Nah uangnya itu bisa digunakan untuk yang lain. Tapi kalau orang kaya yang dapat kan tidak boleh gitu.
0: Jangan Pak Ustadz ya. Baik. Pak T. Yusuf, berarti tadi disampaikan Pak Ustadz itu rezeki sah-sah saja Pak Ustadz ya. Tapi idealnya Pak Ustadz
1: kalau misalnya kita sudah biasa enggak takut aja mungkin ada keluarga kita yang kurang
0: bagi anak
1: gitu.
0: Benar.
1: Satu sangkai itu dari masak.
0: Iya, tapi idealnya Pak Ustadz daging kurban itu disimpan di kulkas berapa lama sih Pak Ustadz seharusnya?
1: Tidak ada waktu, Mbak.
0: Tidak ada waktu ya.
1: Ya, kayak seperti kita membagikan ke pondok-pondok. Mereka kan disimpan tuh lama tuh.
0: Iya, betul.
1: Nanti waktunya tuh mungkin berapa lama baru dia masak sedikit-sedikit. Keperluan.
0: Iya, artinya sesuai keperluan kita saja, Pak Ustadz ya. Tidak harus tidak harus pas kita dapat sekaligus hari itu banyak kita masak semuanya. Aduh, nanti berabe jadi penyakit Pak Ustadz ya. Nah, lebih baik kita ikhlaskan juga nih memberikan kepada orang lain gitu Pak Ustadz ya. Baik-baik. Luar biasa sekali Pak Ustadz apa yang disampaikan ini, menambah semangat kita lagi untuk bisa berkurban tahun ini atau tahun depan Pak Ustadz ya. Dan semoga melekat dalam hati kita bentuk keikhlasan, pengorbanan, serta berbagi kepada sesama. Insya Allah. Baik Pak Ustadz, untuk mengakhiri kebersamaan kita pagi ini, apa yang ingin Pak Ustadz sampaikan? Kami silakan.
1: Iyalah. Oke, para pendengar yang ingin mengenal alasan acara, korban yang sangat besar manfaat untuk diri kita, korban juga luar biasa. Allah akan berikan pahala yang sangat besar, akan menguji keimanan kita sebagai tanda kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bagi penerima juga akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Satu korban sejuta senyum. Itu adalah makna kiasan bahwa ketika kita berkorban akan memberikan kebahagiaan kepada orang-orang lain. Dan juga kita akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Taala karena kita telah mengorbankan sebagian dari harta kita dari kita. Untuk itu mari kita siapkan. Jika sampai ada rezeki, hari ini masih ada, bahkan sampai tanggal 13 di bulan Zulhijjah atau hari Tasyrik, boleh kita untuk melaksanakan ibadah korban. Maka semoga Allah SWT terima semua ibadah kita, menjadi kita hadiah.
0: Amin.
1: Di samping kita melaksanakan ibadah kepada Allah, akan memberikan kebahagiaan, senyuman yang luar biasa kepada orang-orang lain di sekitar kita.
0: Amin.
1: Demikian, mudah-mudahan bermanfaat gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mutiara Pagi.

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini, diantaranya pokok berita utama. Tujuh puluh desa di Kabupaten Kerinci menerapkan Gema Desa. Pelayanan masyarakat kini serba digital. Kasus demam berdarah dengue ataupun DBD di Kota Sungai Penuh pada triwulan pertama tahun 2026 meningkat. Dinas Kesehatan mencatat 25 kasus terjadi selama 3 bulan pertama pada tahun ini.

0: Inilah berita selengkapnya untuk edisi Rabu 20 Mei 2026 bersama saya Citra Wulandari. Sebanyak 70 desa di Kabupaten Kerinci kini mulai menerapkan digitalisasi pelayanan melalui program GEMA Desa ataupun Gerbang Elektronik Masyarakat Desa. Program ini menjadi langkah nyata pemerintah Kabupaten Kerinci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi digital. Melalui penerapan digitalisasi desa tersebut, masyarakat kini dapat lebih mudah mengakses berbagai layanan administrasi tanpa harus menempuh jarak jauh ataupun menunggu proses birokrasi yang lama. Pelayanan surat menyurat hingga kebutuhan administrasi lainnya dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kerinci, Yuldi Chandra, mengatakan bahwa program GEMA Desa merupakan program pemerintah daerah yang bertujuan memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya sistem digitalisasi tersebut, masyarakat yang membutuhkan pelayanan baik di dinas ataupun di desa cukup menghubungi operator desa untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan.
1: Desa yang sudah menjalankan program digitalisasi GEMA Desa ini. Di GEMA Desa ini ada 3 kegiatan, yang pertama ada Srikandi, kemudian web, kemudian ada TTI. Jadi kita berharap dengan adanya program GEMA Desa ini, masyarakat yang jauh tidak perlu lagi datang ke OPD. Jadi mereka cukup dilayani di kantor desa, nanti apa yang dibutuhkan akan langsung dikeluarkan atau diprint oleh Pak Kades sampai ke desa langsung.
0: Yuldi berharap seluruh desa di Kabupaten Kerinci dapat segera menerapkan sistem pelayanan digitalisasi desa secara menyeluruh. Menurutnya, sistem ini akan membuat pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal meskipun kepala desa sedang tidak berada di tempat. Kasus demam berdarah dengue ataupun DBD di Kota Sungai Poni pada triwulan pertama tahun 2026 meningkat. Dinas Kesehatan mencatat 25 kasus terjadi selama 3 bulan pertama pada tahun ini. Laporan selengkapnya disampaikan Desi Hermila.
2: Kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kota Sungai Penuh pada triwulan pertama tahun 2026 meningkat dibanding tahun sebelumnya. Dinas Kesehatan mencatat sedikitnya 25 kasus terjadi selama 3 bulan pertama tahun ini. Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh menyebut peningkatan kasus DBD dipengaruhi faktor cuaca, terutama musim penghujan dan perubahan cuaca ekstrim yang memicu perkembangan nyamuk Aedes aegypti. Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Yefrizal, mengatakan peningkatan kasus DBD tahun ini mencapai sekitar 20%. Selain faktor cuaca, beberapa wilayah yang terdampak banjir juga menjadi pemicu peningkatan kasus DBD.
3: Terkait dengan kasus DBD di Kota Sungai Penuh sampai triwulan pertama, memang pada saat ini ada kecenderungan peningkatan karena hal ini juga berhubungan dengan faktor peralihan musim dan sehingga pada saat ini kita temukan kasus DBD itu di triwulan pertama sebanyak 25 kasus. Memang di awal-awal tahun, biasanya di awal tahun, kemudian di akhir tahun nantinya itu ada lonjakan kasus.
2: Meski demikian, hingga saat ini tidak ada laporan pasien DBD yang meninggal dunia. Dinas Kesehatan menghimbau masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui kegiatan 3M+, yaitu menguras, menutup, dan mendaur ulang barang-barang yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Desi Hermila, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap 20 Mei harus menjadi pemicu kebangkitan generasi muda melalui pendidikan berkualitas, penguatan keterampilan, serta karakter disiplin untuk menghadapi persaingan global. Berikut laporan Rizky Amalia.
4: Momentum Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap 20 Mei menjadi pemicu kebangkitan generasi muda melalui pendidikan berkualitas, penguatan keterampilan, serta karakter disiplin untuk menghadapi persaingan global. Kepala Sekolah SMKN Kota Jambi, Endra Gunawan, mengatakan peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 ini dapat dimaknai dengan generasi muda mampu bangkit melalui pendidikan dan inovasi. Menurutnya, Indonesia saat ini tengah menghadapi bonus demografi di mana jumlah usia produktif akan lebih besar dibandingkan dengan usia non-produktif. Kondisi tersebut dikatakan sebagai peluang emas yang harus dimanfaatkan melalui pendidikan yang berkualitas. Dirinya juga menegaskan pendidikan berkualitas harus mampu melahirkan lulusan dengan kompetensi kerja unggul, kemampuan digital, penguasaan bahasa asing, dan disiplin yang baik agar mampu bersaing di tingkat internasional.
5: Hari Kebangkitan Nasional ini bisa membangkitkan semangat generasi muda Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan global. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Kebangkitan Nasional yang lampau itu diperingati dengan dalam rangka mengingati perjuangan fisik masa lalu. Tapi pada saat ini, keharapan kita bahwa kita tidak berfokus kepada perjuangan fisik lagi, tapi bagaimana bangsa Indonesia ini mampu bangkit melalui pendidikan.
4: Sebagai sekolah vokasi, SMKN 6 Kota Jambi juga fokus pada program kebekerjaan luar negeri. Menurutnya, peluang kerja di sejumlah negara seperti Jerman, Jepang, Australia, hingga kawasan Eropa masih sangat terbuka bagi tenaga kerja terampil. Meski demikian, ia mengakui penguasaan bahasa masih menjadi tantangan terbesar bagi siswa SMK. Karena itu, pihak sekolah terus mendorong peningkatan kemampuan bahasa dan karakter agar setiap siswa bekerja sebagai tenaga profesional atau special skill worker di luar negeri. Melalui momentum Hari Kebangkitan Nasional, dirinya juga berharap dunia pendidikan terus berbenah demi menciptakan generasi muda yang unggul dan siap menghadapi tantangan global. Adapun tema Harkitnas tahun ini adalah jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Rizky Amalia melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
6: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sumi Penuh.
0: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Koperasi Desa Merah Putih didorong perkuat kolaborasi dengan UMKM. Berikut laporan Beni Wijaya.
7: Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi desa yang saling menopang dengan pelaku UMKM yang sudah ada. Kehadiran Koperasi Merah Putih diharapkan tidak mematikan aktivitas ekonomi yang telah tumbuh di masyarakat, tetapi menjadi wadah kolaborasi untuk memperkuat usaha lokal dan membuka peluang ekonomi baru di desa. Selain itu, koperasi juga diharapkan mampu mengoptimalkan potensi desa yang selama ini belum tergarap secara maksimal. Pengamat ekonomi Ahmad Soleh menilai, Koperasi Desa Merah Putih harus dibangun dengan konsep kolaboratif dan seimbang bersama pelaku usaha lokal. Menurutnya, koperasi perlu saling melengkapi dan menopang UMKM yang sudah berkembang agar tidak menimbulkan persaingan yang tidak sehat antara koperasi dengan pedagang maupun pengusaha desa. Ia menegaskan jika hal tersebut tidak diperhatikan, maka keberadaan koperasi justru berpotensi menutup peluang lahirnya pengusaha dan pedagang baru di desa.
8: Koperasi berhasil itu sebenarnya kita harus menjaga keseimbangan antara pengelolaan koperasi Merah Putih ke depan dengan apa yang memang sudah ada atau aktivitas ekonomi sudah terjadi di masyarakat desa. Bahwa koperasi Merah Putih ini seharusnya saling melengkapi, saling menopang, dan membangun hubungan kolaboratif yang seimbang. Kenapa itu perlu dilakukan? Karena jangan sampai jadi munculnya koperasi ini justru mematikan ekonomi dari masyarakat yang sebelumnya sudah tumbuh.
7: Ia juga menekankan pentingnya melibatkan pelaku usaha lokal dalam pengelolaan maupun aktivitas koperasi desa. Dengan kerjasama yang baik, koperasi dapat menjadi sarana penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi desa yang belum optimal. Langkah tersebut dinilai mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan tanpa mengorbankan usaha masyarakat yang telah ada sebelumnya. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Jurusan dan lowongan pekerjaan tak sesuai menjadi faktor pengangguran terbanyak di Provinsi Jambi dari lulusan SMK. Berikut laporan Yoga Wijanarko.
9: Sekolah menengah kejuruan atau SMK yang digadang-gadang siap melahirkan tenaga kerja siap pakai justru menyumbang angka pengangguran yang cukup tinggi di Provinsi Jambi. Berdasarkan rilis survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas periode Februari 2026, potret ini dipicu oleh faktor klasik, yakni kurikulum dan jurusan sekolah yang tidak sejalan dengan lowongan kerja yang tersedia di daerah. Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Jambi, Sisila Nurteta, memaparkan bahwa dari total 74.000 orang yang masih menganggur di Jambi, kelompok lulusan SMK dan SMA masih menjadi penyumbang terbesar tingkat pengangguran terbuka atau TPT.
10: Kenapa pengangguran kita paling tinggi di SMK, SMA gitu? Kalau kami melihatnya lebih ke nggak sesuai sama ininya aja, jurusan atau passion, lebih ke situ. Jadi mereka merasa itu bukan pilihannya gitu. Beda sama jumlah penganggur yang di bawah pendidikannya di bawah SD, SD ke bawah, itu lebih ke mereka mau kerja apa saja.
9: BPS mencatat saat ini ada 1,87 juta orang yang masuk dalam angkatan kerja aktif di Jambi. Namun, ketidakcocokan keahlian membuat banyak lulusan SMK terpaksa gigit jari atau bergeser ke sektor informal. Fenomena ini mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap linearitas jurusan sekolah dengan potensi industri lokal. Sementara itu, untuk total penduduk usia kerja di Jambi sendiri saat ini berada di angka 2,85 juta orang, dengan jumlah warga yang terserap pekerja sebanyak 1,87 juta orang. Yoga Winarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. 70 desa di Kabupaten Kerinci menerapkan Gema Desa, pelayanan masyarakat kini serba digital. Kasus demam berdarah dengue ataupun DBD di Kota Sungai Penuh pada triwulan pertama tahun 2026 meningkat. Dinas Kesehatan mencatat 25 kasus terjadi selama 3 bulan pertama pada tahun ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Citra Wulandari dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
6: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sumi Penuh.

0: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Beberengan untuk kebersamaan di edisi pagi ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Selamat pagi ya. Dan selamat mendengarkan pendengar untuk kebersamaan di edisi pagi ini. Senantiasa untuk Anda yang lagi bersiap-siap menjalankan aktivitasnya ya. Mudah-mudahan aktivitasnya diberikan kemudahan dan kelancaran untuk Anda, untuk kita semuanya. Tidak terasa hari ini sudah memasuki hari Rabu lagi nih, tanggal 20 Mei ya 2026, tentunya untuk kebersamaan di pagi ini. Taukah Anda ya, tanggal 20 Mei ini memperingati hari apa? Hari Kebangkitan Nasional. Nah, pendengar, pemerintah Indonesia ya kembali memperingati Hari Kebangkitan Nasional ya pada untuk 20 Mei 2026 setiap tahunnya pastinya ya, yang jatuh pada 20 Mei. Peringatan tahunan ini menjadi momentum penting untuk mengenang lahirnya kesadaran nasional bangsa Indonesia melalui berdirinya organisasi Budi Oitomo pada 20 Mei 1908. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional diperingati sebagai simbol bangkitnya semangat persatuan, pendidikan, dan juga perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan. Hingga kini, Harkitnas tetap menjadi salah satu hari nasional penting yang diperingati secara luas di sekolah, ya, perguruan tinggi, instansi pemerintah, hingga masyarakat umum.

Hari Kebangkitan Nasional berawal dari berdirinya organisasi Budiutomo pada 20 Mei 1908 di Jakarta ya. Organisasi ini didirikan oleh para pelajar School Tut All Plate Fan ya, dengan tokoh pentingnya seperti Dr. Sutomo dan Dr. Wahidin Sudirohosno. Nah, pada masa penjajahan Belanda, rakyat Indonesia masih bergerak secara terpisah. Berdasarkan daerah dan kelompok masing-masing, kehadiran Budiutomo menjadi titik awal lahirnya kesadaran nasional untuk bersatu sebagai satu bangsa Indonesia dalam memperjuangkan pendidikan, kesejahteraan, dan kemerdekaan. Dengan momentum tersebut kemudian dianggap sebagai awal kebangkitan nasional Indonesia karena memunculkan semangat persatuan dan nasionalisme modern. Semangat inilah yang kemudian berkembang menjadi berbagai gerakan perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia pada 1945. Pendengar, pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional untuk mengenang perjuangan para tokoh bangsa dalam membangun kesadaran nasional dan persatuan rakyat Indonesia. Selamat pagi, di kebersamaan pagi ini kita awali dengan tentunya ya dengan bismillah. Mudah-mudahan aktivitas kita tetap diberikan kemudahan dan tetap semangat untuk Anda, untuk kita semuanya. Ya,

Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.

inspirací. Tú.

0: Podcast RRI Sungai Penuh.
1: Ya, beberingan kita ikuti untuk Warta Berita Bersama Pro 3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oke, untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
2: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027 yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM, PPKF, rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
2: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa. Gue nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di KMPPKF, di mana di KMPPKF itu ada program-program